0: Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk koma tu.
1: Ada koma tahu ke hijau?
2: Pada hari ini, 31 hari bulan Mei, dalam tahun 1983, Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Koko Malaysia ditubuhkan bertujuan menjamin perusahaan koko di negara ini yang semakin teguh dan berjaya. Penubuhan lembaga ini diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Musa bin Hitam semasa majlis perasmian kilang memproses koko di Bakan Datuk. Lembaga ini bertanggungjawab menjalankan penyelidikan mengenai koko meliputi pembiakan biologi dan agronomi, pengawalan penyakit dan serangga, pemrosesan, pemasaran dan keseluruhan perancangan bagi pertumbuhan perusahaan koko di masa hadapan. Lembaga ini juga akan mengambil alih tugas-tugas penyelidikan mengenai koko yang dijalankan oleh Mardi sebelum ini. Stesen penyelidikan di Tawau Sabah akan dijadikan stesen penyelidikan di bawah pengawasan lembaga ini. Dengan penubuhan Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Koko ini, satu pendekatan yang lebih teratur dan bersepadu dari segi penyelidikan dapat disediakan di samping dapat mempelbagaikan pengeluaran produk hasil koko dan meningkatkan hasil pertanian negara. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.
3: Gegar 6.10 pagi. Apa yang gegarnya?
4: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
3: Gegar 6.10 pagi untuk koma aja.
4: Perak FM.
5: Di mana? Di mana?
6: Koma kat mana? Koma, koma kat mana? Cekap,
7: cekap. Nama saya Wengkat, orang Kuala.
8: Orang Kuala? Kuala lerah mana, Mika?
7: Garen. Depan kota kereta api, jambatan Victoria Bridge.
8: Oh,
9: awak Intan dari kampung pada tangkap botol kanan. Buat projek petang ni dekat parit, he.
8: Ikram tadi, ya?
7: Ah,
8: yeah. Itulah, bila teman on kan aja udah lembut.
4: Udah senyap.
7: Udah lain tak manda.
8: Tengok ni, siapa gamuknya? Halo, Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum. Ini pagi
8: dah kena tolak. Kena tolak kopi. Oh, Copenhagen
11: ya? Untuk koma je.
12: Untuk koma je.
11: Untuk koma.
13: Wah koma, kita belajar logat Perak.
2: Perkataan logat Perak kita kali ini ialah meregik. Ha, kau nak tahu apa meregik tu? Ini khususnya di kalangan orang perempuan lah kan. Sebelum keluar rumah tu nak pergi mana-mana, orang perempuan ni akan menghias diri, bersolek, melawa bagai. Itulah meregik. Nak tengok apa cerita rasanya meregik ni?
14: Yung oi, udah-udah lah meregiknya tu. Dah lambat ni, nanti lambat pula kita sampai ke rumah orang kenduri tu.
8: Syuk ni, tunggulah kejap. Dah nak siap ni pun, sabarlah sikit. Ha, kalau meregik lawa-lawa ni untuk beri siapa? Beri Syuk juga. Untuk siapa? Untuk Yuk juga.

0: Ya, itu dia Cacu Pak dengan joget kenduri kendara. Masuk jam yang ketiga untuk saya, Maslita Muhammad Loh, terus temankan koma menerusi gegar pagi hujung minggu go.
1: Apa ceritanya koma hari ini?
0: Ya, mungkin boleh ceritakan apa aktiviti koma untuk hari ini dalam suasana masih lagi dalam mood-mood cuti. Tapi kalau mana yang bekerja, apa nak buat? Ya, kita mencari rezeki. Rezeki yang penuh barakah kan kita harapkan. Ya, mudah-mudahan. Dan mana yang apa sajalah meniaga, kalau tak bekerja, dia bekerja sendiri, bekerja makan gaji, dia bekerja sendiri, berniaga. Jadi teruskan memberikan yang terbaik lah untuk perniagaan koma tu ya. Baik, 8.16 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Dan apa cerita untuk kita tengok ni di WhatsApp Perak FM ni. Yang mana yang sudi hadir kabarkan pada teman ni koma mendengarkan Perak FM ya. Dari Cik Timah kita di Fepak katanya, nak mengucapkan selamat pagi kepada semua yang mendengarkan Perak FM dan selamat berniaga kepada Zalina Abbas yang berada di Sungai Ulor, Bahagian Datuk. Saya pun berniaga juga katanya hari ini. Moga kita semua dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin, seperti air sungai yang mengalir. Gitulah. Juga kita ada Tuan Haji Syarudin kita, terima kasih dari Zaman Keledang Jaya ni dengan doanya yang dititipkan ya. Moga dengan keberkatan doa semuanya dengan izin Allah di pagi Ahad ini, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, kata Tuan Haji kita ni. Amin. Juga kita ada Yuk Syahrul kita dengan ucapan selamat berhujung minggu. Moga semuanya diberikan kesihatan yang baik. Amin ya. Ucapan selamat pagi, selamat hujung minggu untuk semuanya, khas untuk penduduk di Taiping katanya. Perkongsian cuaca di Taiping, alhamdulillah. Mana yang berniaga di pasar minggu, selamat berniaga. Yalah, pasar minggu dok mencarilah ni makan-makan dapur dan sebagainya. Jadi dalam pada itu, mana yang pergi ke pasar minggu ni, dia kata awasi keselamatan anak-anak, kalau bawa anak-anak ya. Dan nantikan apa saja rancangan di Perak FM ni lah ya. Kalau hujung minggu, mana yang gemurkan lagu-lagu Hindustan untuk jam yang 10 pagi. 10 pagi sampai 11 pagi koma akan bersama dengan DJ PTLE. Okey, Yuk Syarul ni dia tahu je rancangan-rancangan di Perak FM. Terima kasih banyak. Ya, jadi banyak info dikongsikan katanya. Amin. Okey, seterusnya Yong Marhamah Muhammad dari Taman Lapangan Jaya hari ini bercuti ya Yong. Ya, selamat berhujung minggu katanya juga untuk kru Perak FM dan pendengar setia Perak FM. Dengan doanya juga, syukur masih diberikan kesihatan yang baik dan moga Allah terus memberikan keizinan untuk kita terus bernafas dan moga kita diberkati menuju jalan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Juga Abang Fendi kita di Jelapang dengan ucapan selamat hujung minggu untuk semua sahabat-sahabat, antaranya Iskandar Shah, CJU, Kelab Pendengar Perak FM dan sahabat-sahabat Kampung Bidara. Moga dikurniakan Allah kesihatan yang baik, dia kata. Dan alhamdulillah semalam hari tashrik yang terakhir, sempat juga melakukan ibadah korban. Moga amalan ibadah korban kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastinya bukan sekadar ibadah korban yang kita berkorban ya, untuk bersedekah kepada saudara-saudara kita yang kurang bernasib baik ya. Apapun nak juga untuk kita terus muhasabah dirilah. Ya, memperbaiki diri ya. Dan pastinya semuanya untuk hari kemudian, hari yang kekal abadi. Dan hari ini juga merupakan hari terakhir di bulan Mei. Dan selamat datang nanti untuk bulan Jun. Moga kedepannya, kehidupan kita akan jadi lebih baik ya. Mungkin kita mohon yang sederhana juga, keluarga yang sihat, rezeki yang cukup, urusan kita dipermudahkan dan kita sentiasa dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Moga-moga yang baik-baik ajalah untuk semuanya. Okey, teruskan lagi kiriman-kiriman ucapan, ya, perkongsian apa saja cerita koma, ya, mana yang dapat daging korban tu alhamdulillah rezeki. Jadi kalau dah banyak daging korban dapat tu kan, apa menu nak dibuat tu? Selain daripada sup lah kan, tulang-tulang dan sebagainya tu, sedap tu, buat mi sup ke, ya. Dengan sup tulang, sup daging, aduh. Tapi apapun, bersedahnya semuanya, jaga kesihatannya. Kalau ikutkan selera memanglah. Okey, terus bersama kami di Vena FM, you number informasi. Pada yang melangsungkan perkahwinan hari ini, selepas itu nak berbulan madu. Okey, kita dengarkan Fatis, Fantasia Bulan Madu daripada Search Untuk Koma Aja di Vera FM.

0: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
1: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
0: Maaflah abang, saya buat kali lain ya.
1: Tak payah. Aku makan luar je. Aku tampal kau kan baru tahu. Serabutlah.
2: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Victor, untuk komen aja.
3: Ibu, ayah, hujung minggu ni jom kita buat aktiviti riadah. Ha, inilah suara yang selalu kita dengar daripada anak-anak bila tiba hujung minggu. Tetapi kita sebagai ibu bapa perlulah bijak memilih tempat beriadah yang selamat sebab cuaca sekarang tidak menentu. Elaklah dari pergi ke tempat yang berisiko seperti sungai kerana banyak kes-kes yang dilaporkan berlakunya kejadian kepala air yang boleh meragut nyawa orang yang tersayang. Sentiasa cakna dengan petanda awal kepala air, antaranya langit gelap di bahagian hulu sungai, bunyi guruh dan kilat, bunyi dentuman batu dalam sungai, air sungai kekuningan dan berbuih, dan isi sungai terapung. Beringatlah sebelum selam.

0: Bukan koma. Ha, itu dia Amsyar Lee dan juga Bunga dengan Belai. Ha, kalau ada banyak pokok-pokok bunga tu, ha, mulalah pagi-pagi ni kan duk belai-belai bunga tu kan, sambil menyiram bunga dan sebagainya. Apa sajalah aktiviti di hujung minggu, jadi boleh kongsikan di Perak FM, hiburan berinformasi. Okay, apa cerita koma hari ini? Dah pun 8.39 minit pagi untuk minta izin dari koma untuk suara ini terus menemani hujung minggu koma, kan? Okay, terima kasih banyak mana yang sudi bertandang di WhatsApp Perak FM ini. Kita tengok ni, ada juga yang mengantarkan voice note ni. Jadi kita tengok ni siapa gamaknya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam berhujung minggu.
0: Yeah.
1: Saya ingin mengucapkan salam berhujung minggu dan salam sejahtera buat semua pendengar Pera FM dalam siaran Gegar Pagi di Radio Pera FM. Semoga mereka berada dalam kandungan sihat walafiat serta dirahmati oleh Allah SWT pada hujung minggu ini. Dan juga kepada mereka yang mungkin sedang memandu di atas jalan raya dan lebuh raya utama dalam negara, supaya mereka sentiasa berhati-hati di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Nampaknya cuaca di kawasan Gunung Semanggul pada pagi Ahad ini nampaknya baik, tenang. Moga-moga kita dapat melakukan pekerjaan, aktiviti dan urusan kita dengan lancar dan sebaik mungkin pada hari ini. Dan tidak lupa juga bagi mereka yang mungkin mengadakan kenduri kahwin ataupun walimah terurus, supaya majlis mereka berada dalam keadaan baik dan dapat dilaksanakan pada hari ini dengan lancar dan sebaik mungkin. Dan moga-moga majlis mereka dirahmati dan diberkati juga oleh Allah SWT. Salam hormat dari saya, Muhammad K. Haji Yusuf, Gunung Semanggul, Perak. Perak FM untuk koma aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia orang Semanggoy yang makhir. Okey, siapa lagi yang nak bersama dengan teman ni? Kita ada Yop Maiz Saad dari Ngor pun ada juga, ya. Yeah. Untuk semua selamat hari raya Aidiladha. Walaupun yalah masih lagi dalam Zulhijjah kita ni, tapi hari ni kita dah melangkah, dah melepasi hari-hari Tasrik, ya. Dalam Zulhijjah hari ni dah 14 dah. Apa-apa pun, untuk rakan-rakan seperjuangan veteran ATM, kata Yop Mae kita ni kan, yang masih lagi kenal dengan diri ini, katanya kawan-kawan lama Jalan Seri Taman Cangkat Iboy Tepin, dan tak lupa jugalah untuk isteri tersayang Maziah yang masih lagi berhari raya bersama cucu di Kampung Teluk Sera, Lubuk Bunta, Seredang, Kedah. Okey, terima kasih Yo Mae kita. Ha, juga kita ada walaupun di luar Perak ni, Kak Zah kita dari Nibong Tebai, Belah Pening sana kan. Dengan ucapan selamat pagi katanya untuk koma yang mengikuti siaran Perak FM ni. Salam berhari minggu, moga semua berada dalam rahmat Allah. Tak lupa juga untuk DJ bertugas pagi ini, alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Zah. Dan moga sihat selalu katanya. Dan kalau pagi ini macam biasalah, Kak Zah sibuk menguruskan kerja-kerja rumah, gitulah, ya. Sibuk semalam buat korban, hari ini jenuh nak ngemeh. Okay, malam tadi buat makan sambut hari jadi Kak Zah. Hari ini hari jadi Kak Zah. Okey, yang keberapa tu Kak Zah? Tapi malam tadi anak-anak cucu semua dah ada, dah sambut, dah siap-siap katanya. Terima kasihlah kepada anak-anak yang nyambut hari jadi mak malam tadi. Gitulah, kita dikelilingi oleh anak-anak kan, memang seronok lah. Kita beraya bersama kan, tiba pula hari raya, hari jadi pula. Dalam pada beraya, sambut hari jadi juga ya. Moga dipanjangkan usia, diberikan kesihatan yang baiklah untuk Kak Zah dan juga koma yang menyambut hari lahir hari ini. Mungkin ada ucapan sempena dengan hari lahir ke, ucapan sempena dengan ulang tahun perkahwinan ke, ada juga yang melangsungkan perkahwinan hari ini kan. Hari ini, semalam, sebab apa ni sekarang tengah musim kenduri kenara sebab cuti cuti lama kan, cuti panjang. Anak-anak kita pun cuti sekolah. Jadi macam-macam lah aktivitinya untuk koma kongsikan menerusi WhatsApp kita. Ya. Jadi insyaAllah saya bacakan lagi ya. Mana yang sudi menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu orang Perak. Dan sambil-sambil mungkin tengah bersarapan tu,
2: sambil hirup kopi, layan lagu ni dulu.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Okey, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Bersabarlah, sayang menunggu abang pulang.
0: Kera FM untuk komen aja.
2: Gegar 6.10 pagi. Apa yang gegarnya?
3: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
2: Gegar 6.10 pagi untuk komen aja.
3: Kera FM.

sehingga ke akhir siaran Perak FM untuk kamu terus kekal mendengarkan Perak FM ya, kerana 3 minit lagi ke jam 9 pagi. 9 pagi seperti biasanya kita akan dapat ikuti utama 9 pagi kita sama siar ke Nasional FM ya. Jadi teruskan kesetiaan kamu mendengarkan Perak FM dan pastinya mengharapkan lagu-lagu yang diputarkan dapat menghiburkan kamu. Jadi jumpa untuk jam yang seterusnya nanti. Ini dia Faizal Tahir dengan Okey. Harapnya semuanya okey-okey belaka.

0: Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis berkalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas sebatu misalnya. Ini tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Malaysian Airport ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Locke memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Sementara itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyalah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi, semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan, kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki, perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang oleh sebab disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan. Tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penumbuh muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Terus ke Kera FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.

0: aja.
1: Ya, untuk Kemaan Je Kemali untuk jam yang terakhir, diam tak diam ya, dari jam 6 pagi tadi untuk saya temani Koma dan izinkan lagi suara ini untuk terus menemani hujung minggu Koma sehinggalah jam 10 pagi ini kan. Apapun, terima kasih mana yang sudi bertandang ke WhatsApp Pera FM ni, kabarkan pada teman yang Koma tu mendengarkan Pera FM. Okey, seterusnya meraihkan, menyantuni Koma-Koma yang sudi bersama, kita ada Jal dari Bandar Tasik Idaman Batu Gajah dengan ucapan salam hujung minggu buat semua pendengar setia Pera FM. Hari ini tak ke mana katanya, wife on call hari ini. Penat buat ya, buat wife selamat berkerja lah. Jadi suami, kalau suami, nunggulah di rumah ya, jaga anak-anak. Okey, apa pun moga dipermudahkan lah ya, bagi kita nak menguruskan anak-anak ni. Macam-macam karena dema kan, tapi begitulah, warna-warni dalam dalam kehidupan kita ya, berkeluarga. Jadi isi aktiviti hargailah masa-masa bersama ya, cipta moment-moment. Sebab apa, bila apa orang kata, masa tu berlalu,

apa bila kita berkeluarga ni, anak-anak, ya, masa dia, kita akan merindui masa momen masa dia orang kecil tu. Tahu bila dia orang dah besar panjang, sebab apa, bila dah makin anak-anak kita makin membesar, dah sampai ke peringkat remaja, jadi dia orang tu lebih kepada untuk diri sendiri dan sebagainya. Kalau dulu masa kita dia, masa dia orang kecil tu berkepit dengan kita kan, tapi bila dah membesar tu, nak ngajak dia macam nak pergi kenduri dan macam inilah, alah tak nak lah ibu ni lah semua kan, dia orang perlukan masa tu untuk diri sendiri. Macam tu lah ya, bila anak-anak dah masuk ke fasa yang seterusnya, fasa remaja. Apapun, pantaulah anak-anak kita ya, selagi mereka tu masih lagi bersama dengan kita, dan kalau ikutkan kasih sayang kita ni tiada penghujungnya sehingga ke akhir hayat. Gitulah ya. Terima kasih Jal yang sudi bersama di Perak FM ya, dari Tasik Idaman Batu Gajah, Yung Mona Rahim, Kampung Ulu Cemor. Assalamualaikum DJ Meh, selamat betul ke. Terima kasih. Salam hujung minggu buat warga Kampung Ulu Cemor katanya. Untuk sahabat CJU, sahabat Perak FM, saudara mara, sepupu, sepapat, semua yang setia mendengarkan Perak FM tak kira di mana saja ya, tak pandang yang lain, Perak FM untuk koma aja katanya. Layan gegur pagi sambil ngemeh rumah dengan cik suami Abdul Rahim. Ini kata royong bersama ya. Apa tu, mengemeh rumah, rumah udah rapa kapir nak belayu. Bukan apa, pasiennya semalam kuma catering, jadi rumah tu memang berjelabok le katanya. Okey, selamat mengemeh sambil-sambil layan lagu-lagu yang saya mengharapkan ya, segunung tinggi, dapat menghiburkan koma lah ya. Yop Aziman dari Tanjung Tualang pun hadir mendengarkan Perak FM. Moga perjalanan makcik adik-adik semalam, ada yang keduri kahwin di Kelantan, hari ini balik ke Perak, moga dipermudahkan dan selamat dalam perjalanan. Okey, itu dia. Mana yang, yelah sebab apa, musim kenduri sekarang ni kan, jauh dan dekat, kalau dah dapat jemputan tu, kita sedaya upayalah untuk memenuhi jemputan ya, untuk hadir, menghadirkan diri. Jadi kepada mak dan ayah pengantin, salam kaut. Kan, okay, Yop Hashim Wang Batas Raja pun ada ucapan untuk Zainab Asia, Muhammad Musa, Muhammad Hajah Halijah, Mat Isa Ismail, Pak Long D, Sahran Talib, Mak Amin, Hashim Abdullah. Uih, ramai sahabat saudara mara ni, Pizan dan juga Linda Asmuni, semua anak menantu, cucu Syim, dan juga salam dengan ucapan salam mesra buat kalian semua. Ha, itu dah, baru balik dari Tanjung Piandang, kena nasi kari semilang, amboi, best adanya kan. Itu Yuk Asing kita, mak mentua lalu pun tak sedar ya. Sebab apa, kena nasi kari semilang itu belah-belah belah-belah Tanjung Piandang sana ya, belah-belah Bagan Sarai. Okey, ramai lagi ni yang mengantarkan di WhatsApp Perak FM. Jadi insyaAllah saya akan bacakan nanti ya. Jadi teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.

0: Yap Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk kau

0: Hai, saya Yaban Khalifah. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Perak FM. Perak FM lah. Untuk koma aja.
1: Ya, Perak FM untuk koma aja. Terima kasih banyak-banyak yang sudi bertemankan Perak FM, menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu orang Perak. 9.41 minit pagi dah ya. Dan terima kasih juga untuk hari yang indah, yang penuh kebaikan ya. Dan selalu kita biasakan untuk lidah kita ini mengucapkan terima kasih. Kerana mungkin ada yang senyum pada kita, terima kasih untuk setiap senyuman. Kemudian dengan kasih sayang dari ahli-ahli keluarga, anak-anak ya, pelukan yang hangat yang diberikan, dan doa-doa tulus yang mengiringi langkah kita ya. Terima kasih untuk segala hal yang kecil yang membawa kepada kebahagiaan yang sangat-sangat besar untuk hari ini. Dan moga kebaikan yang kita bagi hari ini kembali melipat ganda dalam hidup kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitulah ya ucapan terima kasih untuk setiap hal yang kecil itu akan membawa pada satu kebahagiaan. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk koma yang sudi bertandang di WhatsApp Perak FM dan kabulkan yang koma tu mendengarkan Perak FM. Kita ada Kak Zira kita dengan doakan kita semua dalam pelindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita sentiasa diberkati dan ceria-ceria selalu bersama keluarga di hujung minggu ini, kata Kak Zira kita. Juga Kak Fauziah dari Kampung Sawa Greek dengan pantunnya, pening kepala kerana alahan tak tahu apa yang nak makan. Radio Perak FM jadi pilihan, tanya dan syabas kami ucapkan. Terima kasih banyak-banyak. Katanya terima kasih Mas dengan celoteh yang menyenangkan. Alhamdulillah, Allah terharu rasanya kalau ada yang menghargai kami-kami DJ-DJ yang bertugas untuk menemani hari koma kan. Salam ukhuwah katanya untuk semua. Jom terus setia bersama Perak FM, kebanggaan bagi kami orang Perak katanya. Pagi ni memang sibuk lah nak buat makan-makan pada sahabat yang datang beraya petang ni. Masih lagi dalam mood raya juga ya. Walaupun hari Tashrik dah pun kita lepasi kan. Alhamdulillah. Dan buat kerja pun bersemangat sebab terhibur dengan Perak FM. Tahniah untuk DJ-DJ Perak FM katanya. Lama. Menu untuk sahabat-sahabat yang berkunjung ke rumah petang ini. Mi kari. Amboi. Pulut kuning, rendang daging, nasi impit, kuah kacang. Lepas tu dia kata kuih apam gula hangui. Kak G terbaiklah menunya kan. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi sentiasa menemani kami DJ-DJ Perak FM yang bertugas ya. Tak adalah nak bobek sensorang. Okey, juga kita ada Mama Vivi Fazila dengan ucapan selamat pagi juga katanya untuk rakan-rakan DEM dan grup CJU. Selamat hujung minggu, moga berbahagia bersama keluarga tercinta. Gitu juga untuk Zuleha Jawazi, Mak Ha dari Kedah pun hadir mendengarkan Perak FM juga. Kita ada Zainudah, kalau tengok gambar di profil lah, katanya teman letih berbenar baru balik jogging untuk sihatkan badan. Syabas diucapkan. Mengamalkan gaya hidup sihat, berjogging ya, bakar lemak. Sebab apa dah makan daging korban dan sebagainya. Aduhai kan. Okey, dalam pukul 12 nanti nak ke rumah orang Kenduri. Makan sedap-sedap. Bukan jauh. Dekat aja, selang 3 biji rumah aja dari rumah teman katanya. Okey, itu dia. Dari Cempaka. Cempaka itu nama glamournya lah ya. Tapi kalau tengok kan di gambar profil Zainuddin. Terima kasih banyak. Sudi berteman dengan Perak FM. Juga kita ada siapa lagi ni? Pak Din ke Muntin. Ada juga cerita pasal anak-anak ni dah besar, rasa sebab bila ngenangkan. Itulah ya. Pak Din, macam mana nak buatkan anak-anak tapi nampak anak-anak tu membesar di depan mata. Alhamdulillah. Juga kita ada MRZ Ibrahim. Bekerja ke kamu aknya? Nanyakan teman sihat ke tidak. Alhamdulillah syukur. Sebab yang paling utama, yang paling penting dari ialah kesihatan kita. Jadi saya pun mendoakan untuk MRZ Ibrahim kita ni sihat-sihat aja hendaknya, ya, dan dipermudahkanlah urusannya. Ahmad Zuhdi juga hadir mendengarkan Perak FM dari Terengganu. Orang Terengganu pun mendengarkan Perak FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. Juga siapa lagi ni? Yop Badri kita. Yop Badri di Tepin. Layan Perak FM. Jangan nak meroloh. Pergi ke kebun menabur baja. Capung-capung. Baja dia letak di pohon meranti. Hari Minggu jangan nak meroloh aja. Buka radio, dengar lagu. Senang hati. Okey, yuk. Moga jadi menaknya. Juga, Yung Aniza dari Kampung Lubuk Pusing, Jangkat Keruing. Salam hujung minggu. Moga sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Juga kita ada siapa? Yung Sarima dari Bumi Hijau. Bantar Remis pun hadir. Terima kasih. Lepas tu ada Anom dari Metro Pengkalan Batu Gajah. Salam hujung minggu untuk semua adik-beradik lah. Keluarga yang kenal dengan diri. Nak masak tempoyak ikan patin sebab anak balik dari lumut. Alhamdulillah. Sedap lah tu. Kan? Dah lecoh liur teman. Bila ngenangkan tempoyak ikan patin. Apa dikenang kalau kata apit ya? Yung Mahamah ngikut rombongan meminang cucu sedara hari ni. Dekat je taman SPPK. Itu dia. Aktiviti koma hujung minggu. Juga kepada siapa lagi ni? Ellen Mayo. Kepada penyokong Arsenal, jangan bersedih ya. Cuba lagi. Tahniah PSG. Ini semua ini kaki-kaki bola lah ni. Apapun tugasan saya dah sampai di ujung-ujung ni. Kerana selepas ini akan terus memeriahkan lagi suasana pagi hujung minggu koma hari Ahad hari ini. Bertemankan DJ Eli Fazilah Hanafi. Pastinya kepada peminat-peminat lagu Hindustan. Apa lagi? Setiap hari Ahad akan memeriahkan lagi, merancakkan lagi suasana pagi koma hujung hujung minggu ini dengan lagu-lagu Hindustan, ya. Hindi Hits nanti akan bersama dengan koma, bersama dengan DJ-nya Pretty Ellie. Okey, terus bersama kami di Perak FM. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk Gegar Pagi Senayan pula, ya. Esok teman Ros dan juga insyaAllah bersama dengan Apik Wan Lebo juga menerusi Gegar Pagi Senayan, apa yang akan diborakkan nantikan, ya. Dan teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Dan salam hujung minggu daripada saya, Maslita Muhammad Lut.

0: Kilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.
2: Tak kira pagi.
3: Petang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lubnan. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lubnan, sekaligus mencabuli perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufat. Susulan itu, kumpulan Hezbollah bertindak balas melancarkan roket ke penempatan Kiryat Shemuna, utara Israel. Selain menyerang hendap pasukan darat, rejim Zionis di Ghanduria bagi memaksa mereka berundur. Sementara itu, Perdana Menteri Lubnan Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel di kawasan selatan. Sambil menyifatkan peningkatan itu sebagai berbahaya, beliau menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Berikutan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Nawaf juga membidas Israel kerana mengenakan hukuman kolektif ke atas Lubnan dengan memusnahkan bandar dan kampung, selain memaksa penduduk berpindah dan melarikan diri. India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu Brahmos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu Brahmos secara bersama dengan Rusia. New Delhi sebelum ini membekalkan peluru berpandu anti kapal berasaskan darat itu kepada Filipina menerusi perjanjian 2022 antara Brahmos Aerospace Private Limited dengan Jabatan Pertahanan Negara Filipina. Kanada dan China pula berikrar memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dengan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Carney berkata Kanada sentiasa bekerjasama rapat dengan China untuk memperkasakan lagi hubungan ekonomi sedia ada termasuk dalam sektor perikanan. Arab Saudi menerusi Perbandaran Makkah mengumumkan kejayaan pelaksanaan pelan operasi musim haji 1447 Hijriah. Pelan itu dilaksanakan lebih 22,000 petugas khusus dengan sokongan 3,000 aset dan jentera yang beroperasi sepanjang masa di Makkah dan Tapak Suci. Menurut jurucakap kementerian, lebih 250,000 tan sisa dibersihkan di Makkah sejak 15 Zulkaedah lalu. Selain lebih 16,000 tan sisa dibersihkan di Tapak Suci. Tiada kes keracunan makanan direkodkan sepanjang musim haji ini. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat satu sama memangsa perlawanan diheret ke masa tambahan. Namun, kedudukan kekal sehingga tamat tempoh 120 minit permainan. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia kekalahan kedua di pentas akhir Liga Juara selepas tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas kerana berjaya mengemudi The Reds merangkul kejuaraan Liga dalam musim pertamanya sebagai pengurus. Bagaimanapun, prestasi Liverpool merosot mendadak musim ini apabila sekadar mengutip 60 mata, iaitu rekod terendah sejak musim 2015-2016.
Akhir sekali, perlumba motor Grand Prix Itali di Lega Mugello. Perlumba muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua pada sesi kelayakan kategori Moto3 semalam. Manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama. Perlumbaan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di FM untuk koma aja. Assalamualaikum semua, selamat hujung minggu. Syukur alhamdulillah ya. Bertemu kita di penghujung bulan Mei. 31 Mei hari ini. Bertemankan saya Eli Fazilah Hanafi hingga jam 2 petang segmen Yop Yong kita. Terima kasih banyak pada sahabat saya DJ Maslita. Dah pun selesai menemani koma segmen Gegor Pagi kan. Pastinya menggegorkan hari-hari koma. Terima kasih Ida. Ramai dah mula masuk dekat titi DJ Eli ya. Ramai dah sabar-sabar nak dengar hini-hini sebagi jam 11 pagi. Ramai juga dah buat pintaan lagu. Okay, terima kasih banyak. Rohi, morning-morning DJ. Dari Manjung katanya ya. Okay, jom sama-sama kita layan.

0: Ustaz Goma dalam Hindi Hits
1: 10 pagi hingga 11 pagi. Hindi Hits eksklusif
0: di Perak FM lah. Mana ke lagi? Bukan untuk orang lain, untuk Goma je. Hindi Hits pastinya. Wow.
2: Okay, jom kita mulakan pagi ni dari sebuah filem yang memang cukup menarik ya. Pastinya lakonan King Khan kita di Hindustani ya. Lagu berjudul Kuch Toh Batak. Ramai masuk, ramai masuk. Terima kasih Zuria. Terima kasih.

0: Kan, kalau Ahad je kat Perak FM ni, Hindi Hits. Kalau Hindi Hits, maknanya Ahad lah tu. Hindi Hits eksklusif di Perak FM untuk koma aja.
1: Okey, nampaknya cuaca memang cantik, indah, cerah saja pagi ni, eh. Terima kasih kerana mendengar Perak FM ketika ini. Awal 6 pagi lagi dah mula melayan Perak FM. Terima kasih banyak Anum Sabilah dari Pengkalan, Metro Pengkalan hadir. Juga ada Anida Adenan. Ini dah menonton saya dekat Titi DJ Eli. Selamat pagi buat DJ Eli. Dalam perjalanan pergi ke Sungai Siput, ada kenduri kahwin bersama mak dan juga suami. Oh, Anida Adenan dalam perjalanan ketika ini yang sedang memandu. Terima kasih banyak. Dengan Perang FM sebagai teman perjalanan koma, eh. Juga ada siapa ni, Muhammad Zulkifli. Terima kasih Muhammad Zulkifli. Kita topi saya comel, ya. Mesti lah comel sebab saya tempah khas dari Mumbai. Okay. Dan kita balik sekarang lagu ini klasik, eh. Dari filem

Okey, tadi anda dengar lagi filem BB number 1. Ha, lakonan Salman Khan ya. Dari persembahan Shankar Mahadevan dan juga Hema Sardesai. Ini dia. It's so nahe. Ha, okay. Terima kasih banyak Ros Jati. Hari ini banyak majlis orang kahwin katanya. Okey. Anita Adilan kata mantap dan terbaik. Segar mata katanya.

Pagi Raja Minggu yang indah ya. Hari Ahad hari ini 31 Mei. Penutup bagi bulan Mei, bulan 5 kita ya. Terima kasih Siti Jamilah. Assalamualaikum, selamat pagi. Dari botol ya. Berlajunya ya. Laju berjalan di Titi saya ni kan. Okay, terima kasih banyak semua yang baru saja menonton saya dekat Titi DJ Ellie. Anda boleh type saya di DJ ELY Ellie. Anda hit sama Pretty Ellie bagi ni ya. Lagu-lagu ini terbaik sepanjang zaman ya. Yang tak jemu-jemu kita dengar. Dan kita membesar dengan lagu-lagu Hindi, lagu Hindustan. Masalah filem Professor ni ya. Dengan Marafi dan juga Lata Mangeshkar. Mechali, Mechali ya. Jadi bila dengar lagu ni mesti terbayang kan wajah kacak dan tampan pada pelakon Bollywood ya. Dan terus dikenang sama bila-bila ya. Dia kata tengah masak ikan patin terboyak.

Mecha Lee, Mecha Linis. Menemani koma pagi ini jam 11 pagi hanya di Perak FM. Oh, terima kasih Muhammad. Dan mana ni? Terima kasih DJ Lee kerana menyiarkan lagu kegemaran saya, filem Profesor. Okey. Ini dia filem Man ya. Okey, terima kasih banyak Mar Idin. Assalamualaikum DJ Lee. Ini hits the best. Terima kasih banyak.

semua. Jangan lupa tahu, setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Jom layan Hindi Hits di Perak FM. Pretty Ellie akan temankan koma dengan irama Hindi yang pasti buat hati terbuai. Hindi Hits di Perak FM, ceria bersama anda. Ya, bila kita dengar lagu Hindustan ni, atau lagu Hindi ni, memang kita rasa macam enjoy ya. Kata orang kaki tu ngeletik je kan. Tak kisahlah kau pun yang sedang memandu kan. Rasa memandu pegang steering tu. Mulalah ketuk-ketuk steering kan. Okay, dia baru nak makan pagi ya. Dah pukul 10.30, dah 10.32 pagi ya. Okay, so saya belanja lagu ke Mahidil, tak apa-apa. Pukul 11 pagi saya mula belanja lagu WebPen sekarang ya. Terima kasih banyak yang terus menonton saya dekat Titi DJ Eli ya. Dan 6K dah yang taping. Ramai mata-mata matikan saya yang singgah yang seketika di Titi saya. Terima kasih banyak-banyak ya. Ya. Ada yang pertama kali menonton saya dekat Titi DJ Eli. Ada yang pertama kali mendengar apa ni, ini hits terbaik. Kata mantap kata sahabat kita ni. Dari Mancip. Dekat mana tu? Kerja dekat Ipoh ke? Ella kita, assalamualaikum Jelly, kau salam. Nama dia Ella, nama saya Eli. Dia tadi yang nak dengar lagu filem Sholay eh? Dengar lagu Hey Dosti sama Kishore Kumar dan juga Mana Day Okay, dan salam selalu live ke Kak Eli di Jelly dengan live ke ni live. Ini klasik ya, lagu ini klasik.

Okey, dari filem Sholay ya. Ye, dosa di lakonan mantap, hebat. Damien Roy juga Amitabh Bachchan. Ha, itu dia. Okey, dekat 10.37 minit pagi ini hits bersama Gomang bagi ini.

0: Jom koma layan Hindi Hits Ahad 10 pagi hingga 11 pagi sama Pretty Ali hanya di Perak FM.
1: Syukur ya semua ya. Yang telah menangkan Perak FM kita ni ada Hindi Hits bersama saya Pretty Ali jam 11 pagi. Terima kasih banyak. Tadi orang ada orang labis Johor masuk ke titi jelly. Terima kasih. Share-sharekan juga ya. Okay, Rizwan Yusof ada dari Klebang Putra. Terima kasih. Dari filem Chori Chori Chupuke Chupuke sama dengan tajuk lagu dia pun sama dengan filem ni eh. Terima kasih. Yang terus masuk di titi jelly dari Alkaini juga Babul Suprio. Layan Hindi Hits.

masuk kat diri jeli ya. Sebelah kira yang tepin ya. Ini kita ingin jam 11 pagi aja. Ada yang baru mendengar Pre FM. Terima kasih banyak ya. Ada yang bagi ucapan dekat saya dekat Wasabi apa ni, buku hijau kita. Siapa namanya ni? Zulina. Dari mana Zulina? Kerana dia menonton saya dekat Titi Jelly. Assalamualaikum Jelly. Tadi ada orang Melaka yang masuk eh. Orang Melaka yang masuk, orang Johor masuk. Terima kasih. Dan katanya saat pagi. Katanya ada ucapan dekat ibu dia di Kampung Cadak. Kampung Cadak ya. Terima kasih banyak semua yang masuk eh. Dengan nasihat mendengar ini, Ustazah Priti Eli dan lagu sosnya ni. Ini dia lagunya eh. Sebab lagu film ini klasik untuk koma. Terima kasih Syamsul Anwar. Seluruh Malaysia dengar Perang FM. Wow, terbaik Syamsul. Mesti ATM klik. Jurin Nasution. Selalu Encik Eli. Dari mana tu Jurin? Ya. Dalam Juk Gaya Ashman dan juga Muhammad Rafi.

minit, lagi 10 minit ke 11 pagi ya. Ada yang baru masuk pagi ni bersama saya di Titi Jelly. Terima kasih banyak ya. Yang sudi bersama saya rancang Hini Hits ya. Siap juga benda-benda komen jam 2 petang dan segmen Yop Yong kita. Okey. Tadi anda dengar lagu di film Mojde Dosti Karoge. Alisan juga Sono Nigam.

refill lah Mujib Dosti Karaoke. Senang saya seman-seman dengan pendengar kita ya. 15.5 K dah yang tapping Titi DJ Lee ya. Saya bukakan Titi DJ Lee. Lepas saya bukakan Titi Perak FM ya. Okey, terima kasih banyak. Senang saya. Yang minat lagu Hindustan ni ramai ya. Yang minat lah, yang tak minat mohon maaf lah ya. Okey, nampaknya kita pun hampiri ke 11 pagi kita kini. Jangan lupa tau, janji temu kita secara Ahad di Perak FM lah. Bersama saya Pretty Ellie ya. Setiap hari Ahad. 10 hingga 11 pagi je tau. 10 hingga 11 pagi je. Terima kasih Rahim Hamid. Assalamualaikum. Assalamualaikum DJ. Selalu dengar suara hari ni, tengok wajahnya. Kita tengok Tuan Badan. Amboi. Okay, hari ni ada kita pergi merisik. Amboi. Boleh-boleh lebih Samsung. Kamu beritahu je. Kamu order je. Entah saya belanja apa. Saya belanja je tau. Samsung Noah bayar. Okay. Okeylah ya, terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu lepas ini his ya. Terima kasih banyak. Tak apa, saya pun bergurau juga kan Anwar ya. Samsung Anwar. Okey. Lepas ni saya nak belanja koma lagu ya. Dan seksi Yop Yong. Jadi terus saja ke nombor wasabi kita di 010 200 055. Terima kasih Rahimah.

0: Sebelum Koma, layan lagu-lagu Hindi yang sedap, syahdu dan penuh nostalgia dalam Hindi Hit
1: 10 pagi hingga 11 pagi. Hindi Hit eksklusif di Perak FM untuk Koma aja.

0: selamat pagi, selamat hujung minggu. Selamat temankan saya, Eli Fazilah Hanafi di Konti Penang FM jam 2 petang menemani koma. Segmen Yuk Yong kita hari ini. Ya. Okay, cuaca cantik, cerah, panas di sekitar Bandar Ipoh. Tempat koma macam mana? Apa tiba-tiba koma hujung minggu ni? Pergi dah perjalanan ke rumah orang kahwin ke? Dalam perjalanan nak pergi majlis pertunangan ke? Dalam perjalanan nak pergi shopping-shopping kan? Sebab beli belah. Sebab beli belah kan? Ya, boleh salur-salurkan apa ni aktiviti hujung minggu koma tu? Nombor WhatsApp Konti Panai FM.
1: Kalau kata koma nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp Konti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Olah lerah.
0: Jom-jom semua ya. Ha, ada yang baru dengar radio pagi ni, makan suara saya. Terima kasih banyak-banyak. Kalau tadi selama hampir dekat satu jam jugalah ya, kita berbual dengan Hini Hits bersama Pretty Ellie. Sekarang masa untuk saya belanja koma lagu.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Biasa dah hujung-hujung minggu ni kan. Ada yang memang rajin menggosok pakaian. Kalau gosok tu, kalau kita nak jimat dan tenaga elektrik, kita gosok baju tu biar banyak-banyak sikit. Dan gosok selai. Saya kena gosok tudung selai. Jadi, tahukah anda, kita boleh buatkan bil elektrik kita tinggi. Kadang-kadang tu lah, kadang kita nak gosok selai je tudung kan. Bukan gosok banyak-banyak baju. Tips yang diberikan pagi ni. Terima kasih banyak kepada saudara Muhammad Manan Sekincan. Assalamualaikum, selamat pagi, salam siaran. Dengan mendengar Pian FM, terima kasih banyak orang Sekincan Selangor eh. Okey. Wagas saja, wagas. Terima kasih banyak kepada siapa ni? Aniza. Dari Kampung Lubuk Pusing, Cakap Kuring. Belajar kita ni. Dari Pusaman Datuk Jamal, syukur katanya. Itulah ya. InsyaAllah nanti saya siarkan lagu ni eh. Okey. Syukur kita dipertemukan lagi di ruang udara Pian FM. Dengan izin daripadanya ya. Okey, ada yang baru mendengar Pian FM. Salam, saya Norisa. Okey. Dari mana tu Norisa? Dia beritahu saya dari mana. Teluk Intan. Okey, baru saya tengok. Okey, lagi saya tengok siapa yang ada dekat ni. Dekat kita punya wasabi kita. Baru kombo yang belum sempat menyalin. Wasabi kita hari ni. Nombornya. Kita hari ni lah, nombornya gitulah. Di 010. 200-7055. Ada kita lah, laju sangat tu DJ Lee. Saya ulang balik 010-200-7055.

kirim pesanan buat kekasih ya. Okey, selamat pagi bersama kita Dina Afina dari Selamah. Pagi ni dah dengar lagu sembahan Dina Idan Izrina juga Din Manjo. Apalagi lagu ni lah ya.

0: Jadi ho abeng kata Aida Azizuddin Manjo.
1: Hargai dan hormati perasaan orang walaupun mungkin tidak penting bagi kita tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apalagi belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya Siti Nurhaliza untuk pendengar setia Perak FM untuk koma aja.
0: Ya, betul kata Siti Nurhaliza tadi ya. Hargailah perasaan orang lain ya. Terima kasih banyak Mal dari Sungai Jejawi. Ya. Jejawi tu kat mana saya tanya tadi? Teluk Intan, DJ katanya. Ha, macam tu lah pergi Sungai Jejawi Teluk Intan ya. Minta lagu Bintang. Nanti lagu Ella katanya. Mana-mana boleh ya. Okey, okey. Antara Budak Kacamata dan juga Ella. Ha, lagu mana yang akan saya siarkan? Ha, tunggu Mal ya.

0: dari Meru terhibur dengan lagu cintanya daripada Aisyah Fatwa Abu Janda.
1: Kamu nak minta lagu? Dengarlah ruangan seleksi pendengar di Pera FM untuk kamu aja.
0: Ya, kalau bertemankan saya DJ Lee di Kunti Pera FM, ketika ini mana-mana kamu hingga jam 2 petang. Terima kasih banyak Anum dari Metro Pengkalan ya. Moga terhibur dengan lagu bintang tadi. Fauzan Latif dari Kaki Tangga ke Menara. Okay, terima kasih juga kepada Koma. Katanya hari ini tengah dah siap pun masak tempoyak ikan patin untuk anak dari Dumut katanya. Juga ada Assalamualaikum Tok Mo dari Manung. Cuaca panas hari ini.

0: Seroka Pantun.
1: Seroka Pantun. Apa yang boleh beritahu pada tema dia?
0: Tema hari ni nama. Biji kuaci dalam balang. Dalam pinggan letak kurma. Harimau mati tinggalkan belang. Manusia mati tinggalkan nama.
1: Kerabu betik ulah pegaga. Tumbuh pokok tepi sungai. Nama yang baik perlulah dijaga. Elok namanya baik perangai.
0: Pokok betik pokok kari. Tumbuh di bawah pohon pegaga. Nama baik telah diberi. Semoga akhlak baik juga.
1: Ada harap padi jerami. Habis padi jerami dibuang. Seloka pantun menghiburkan kami. Semua pendengar

14.14 bilik tengah hari. Selamat tengah hari semua. Selamat hujung minggu ya. Bertemankan saya Eli Fazilah di Konti Pan FM, menemani koma hingga jam 2 petang dan segmen Yop Yong kita ya. Jom tengok sekarang cuaca kita hari ini macam mana bagi sebelah petang dan juga malam. Hari Ahad dan ini 1 hari bulan Mei ya. Kalau pagi memang tak ada hujan. Cerah di sana sini. Macam di sekitar Bandar Depot sana ni memang panas ya. Tapi zaman cuaca kita sebelah petang dan juga malam di beberapa tempat di kawasan pedalaman pada sebelah petang ya. Kalau malam tiada hujan. Nampaknya malam tadi pun rasa bahang panas lah, kan. Banyak kawasan tak hujan malam ya. Untuk hari ini tiup 1 hari bulan. Esok 1 hari bulan Jun. Untuk kita melangkah di bulan baru, bulan Jun, bulan 6 ya. Kalau pagi hujan di beberapa tempat. Petang di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Sama juga sebelah malam. Hujan beberapa tempat juga di kawasan pedalaman. Itu dia. Jawapan cuaca dikeluarkan oleh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia ya. Okey, selamat tengah hari semua. Selamat hujung minggu yang baru buka radio tengah hari ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya nak boleh belanja koma lagu. Belanja lagu je tau. Okey, nampaknya sahabat kita ni. Siapa namanya dia? Marzuki Batu Kurau. Okay, selamat tengah hari Marzuki, orang Batu Kurau ya. Nak minta lagu katanya. Dari persembahan Amok, Akar dan Bumi. Yeay. Saya berharap semua yang berada di Dewan Cangkak Lobak katanya. Untuk DJ Pretty, sekali lagi selamat tugas. Okey. Pretty Eli dalam rancangan Hin-Hin ya. Terima kasih banyak Marzuki Batu Kurau ya. Okey, lagi siapa yang hantar dekat buku hijau ni atau wasabi kita, Man dari Kelang ya. Selamat tengah hari Man Kelang ya. Juga sedang mendengar PRFM, maksudnya mesti ATM klik lah kan. Kalau ikut frekuensi biasa, kalau di tempat-tempat lain tu memang susah sikit lah kan ya. Tapi kalau mesti ATM klik, insyaAllah insyaAllah ya. Dia minta saya belanja lagu dari kumpulan King Cobra, Sekali Terluka Selamanya Terasa. Ui, pedih man ya. Kata orang luka dah sembuh tapi parutnya masih ada. Ui. Okey, kata Mundi pula dari Bagan Sarai, hari ni Arroh Eli kat Lepongsu katanya. Ada jual jemputan Arroh ni, Arroh Gunner. Nak pergi Arroh katanya. Hari ni orang Arroh tu buat masak kampung. Ayam dan daging. Ayam dan daging ya. Katanya bila nak belanja durian. Oh, dia minta saya belanja durian. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Saya belanja lagu je tau. Senyum Murni. Dekut katanya. Katanya ya. Kau mulai sebenarnya memeriahkan Konti pada FM ya. Okay, tak apa Murni, depan ni kita belanja. PM tepi biar duit ya. Inilah King Cobra, Sekali Terluka Selama yang Terasa. Hanya memberengan. Ya. Kata Mamat Manan dari Skin Chan Selangor.

Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pro FM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

0: Nak Eli belanja lagu tak? Seleksi pendengar di Perak FM untuk kamu aja.
1: Bermusim diterik mentari.

Masa kecil kawan, bila besar lawan. Itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Fahim, untuk pendengar Perak FM. Untuk

0: berita palsu adalah musuh negara. Jadi, berhati-hati dengan maklumat yang dikongsi dan jangan sebarkan berita yang belum tentukan kesahihannya. Periksa dahulu di portal sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan dikongsi.
1: Hai, saya Najwa Latif. Ewa, DJ

0: Kesan belanja? Boleh aja. Tapi lagu je tau. Dearkan FM untuk koma aja.
1: Ya, semoga Man Kasur terhibur dengan lagu mintanya. Kesembahan UK sesak ya. Juga ada ucapan untuk pengantin baru kita ni. Iaitu Nur Ain binti Azman Shah. Dan pasangannya Muhammad Aiman Hakimi. Selamat menjadi pasangan suami isteri semalam katanya. Semoga kekal hingga ke jannah. Amin ya. Terima kasih kepada Man Kelang ya. Dan mendengar Pan FM dalam Malaysia Radio Online katanya. Juga pun boleh mendengar juga Pan FM Malaysia Radio Online ya. Saya sangat maklumkan azan Zuhur akan berkumandang ya. Pada jam 1.16 menit tengah hari bagi kawasan Bandaraya Ipoh.
2: Unggat-unggat apung sinali-nali. Talipat daun bakung anak punai Raja Wali.
0: Ayuh kulang sepertaan. Yang para, yang jauh. Telefon Angat Ipoh dan Yang Eli di talian 05-5458-559. Dalam rancangan Ayuh Hak Bersurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.

Segmen Yop Yong, 10 pagi hingga 2 petang di Pra FM le, untuk koma je. Assalamualaikum semua, selamat tengah hari. Jam tayang temankan saya Eli Fazilah di Konti Pan FM untuk tengah hari Ahad 31 Mei. Okay, saya selalunkan azan zuhur akan berkumandang pada jam 1.16 pagi tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifatnya meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi masalah. Allah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah masih beri kita sihat, telah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha kan, cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program khususnya seminar keibubahan, non-muslim datang, maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bilhal. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua, sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi keluar, pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu, ya. InsyaAllah, saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
1: Nidaul Islam.
4: Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari akhirat yang bermaksud manusia yang paling dekat dengan aku di hari kiamat ialah mereka yang paling banyak berselawat ke atasku.
5: Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Banyakkan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW.
6: Segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pre FM le untuk koma aja.
7: Kita sampai di ujung tugasan Elif Fajrullah Hanafi untuk kali ini menemani koma dan segmen Yop Yong ya. Jika 10 pagi hingga 2 petang, insyaAllah saya akan melihat tugas pada hari Selasa, Rabu dan Khamis ya. Segmen Moh Gebang nanti 2 petang hingga 7 malam. Jangan lupa kita rancangan seloka pantun, ada Moh Kita Nyanyi dengan Ayu Hak Bersurahan ya. Dan juga hari Ahad macam biasa dalam segmen Yop Yong dan Hint Hits, semuanya untuk koma di Prime FM ya. Dan selepas ini rakan tugas Anana pula akan bersama koma dan segmen Mogebang. Dan pastikan koma terus kekal bersama kami hingga jam 12.30 malam macam biasa, dan terus menjadikan Prime FM sebagai teman koma di mana saja ya. 18 jam setiap hari setia menemani hari-hari koma. Semoga koma tak jemu-jemu bersama kami setiap masa, setiap ketika. Dan terima kasih banyak-banyak memilih Perah FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak. Jumpa lagi. Assalamualaikum dari Eli.

0: dan salam yang kita duk beri, assalamualaikum, itu maknanya adalah doa daripada kita kepada orang yang kita tujukan salam, iaitu sejahtera ke atas kamu.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita satu tips yang sangat berharga, tak susah pun kita nak buat. Tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak, tidak mengeluarkan wang ringgit dan sebagainya, hanya dengan

hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, yang mula memulakan memberi salam itu, dia itulah yang terbaik. Bila kita berjumpa dengan orang, kita nak beri salam, jangan tunggu. Kita yang start dulu.

0: Ikuti rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM. Tausiah.
1: Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuknya Kalimah Kufur, disampaikan Sahibus Samaha Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى حَبِيبِنَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَتِهِ وَاسْتَنَى بِسُنَّتِهِ وَجَاهَدَ جِهَادَهُ إِلَى يَوْمِ لِقَاءِ رَبِّهِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. Sahabat-sahabat, mudarasah yang saya hormati lagi dikasihi, dan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita akan meneruskan mudarasah kita untuk siri yang ke-492. Insya-Allah. Jadi hari ini hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, kita akan meneruskan pembacaan kita dan kita cuba memahami satu hakikat

Kerana kita diampun dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekira-kira kita melakukan sesuatu perkara itu disebabkan kita tidak tahu, kita tersalah ataupun kita terlupa ataupun kita dipaksa. Dan tajuk hari ini adalah unsur yang ketiga. Kita diampunkan oleh Allah Ta'ala disebabkan kita melakukan sesuatu disebabkan bukan dengan kehendak kita, bukan juga dengan lupa, tetapi disebabkan pemaksaan, paksaan-paksaan. Sehingga melafazkan kalimah kufur boleh jadi musyrik, boleh jadi kufur, tetapi disebabkan ia dilaksanakan disebabkan paksaan, di sana ada perbincangan fiqah di situ. Tuan-tuan sekalian, dalam situasi tertentu dan kita tidak tahu, barangkali ia boleh berlaku pada diri kita. Tapi telah pun berlaku, iaitu saudara-saudara kita di Gaza ataupun di Syria dan sebagainya dipaksa untuk melafazkan kalimah-kalimah, perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan ia menjadi kafir dengan diletakkan muncung pistol ataupun muncung senapang di dahi, memaksa mereka melafazkan kalimah-kalimah kufur. Jadi di sini kita akan melihat betapa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perkataan-perkataan ini walaupun ia dilafazkan tidak menyebabkan seseorang itu kufur. Walaupun dia ada pilihan, dia ada pilihan sekiranya dia terus bersabar, sanggup mati mempertahankan lidahnya daripada melafazkan kufur, insya-Allah ia tergolong dalam golongan syuhada, orang yang mati syahid. Tetapi sekiranya dia melafazkan kalimah kufur dalam keadaan hatinya bukan rela dan dia melakukannya secara terpaksa, maka ia tidak dikira sebagai kufur. Itu adalah ringkasan huraian yang insya-Allah kita akan tekuni perkataan per perkataan menerusi kitab Al-Wafi ini. Tuan-tuan boleh lihat, tuan-tuan boleh lihat muka surat 571. Qala al-musannifani rahimahumullah wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin وترجمه الإخوة المترجمون ونفعنا بترجمتهم آمين يا رب العالمين. Mengucapkan kalimah kufur. Mengucapkan kalimah kufur ini dalam konteks perbahasan kita adalah melafazkan kalimah kufur bukan dengan kerelaan tetapi dipaksa. Wama stukrihu alaihi, dalam lafaz hadis yang kita sedang mudarasahkan sekarang itu hadis nombor 39. Sesiapa yang dipaksa, kata pengarang, mengucapkan kalimah-kalimah kufur, maka dia boleh untuk melakukannya, melafazkan kalimah kufur itu secara simbolik sahaja. Iaitu, bagaimana dikatakan sebagai simbolik sahaja? Iaitu dengan dia mengucapkan sesuatu yang zahirnya seperti dia mengucapkan kalimah kufur. Contoh si Fulan mengatakan, dipaksa, adakah Tuhan kamu Allah atau Tuhan kamu si Fulan bin si Fulan, sambil diletakkan muncung senapang, muncung pistol di dahinya. Dan dia boleh mengungkapkan, untuk mengungkapkan kata si Fulan bin si Fulan itu Tuhan contohnya, tetapi dengan suara-suara yang perlahan Tuhan tu, ataupun apa-apa saja, ataupun mengungkapkan yang begitu dalam keadaan dia tidak rela. Dia boleh mengucapkan kalimah kufur bukan dengan lafaz yang jelas menunjukkan kepada kekufuran, kecuali dia dipaksa untuk mengucap lafaz yang jelas. Contohnya, ya saya mengaku si Fulan Han contohnya, dan yang dengar Han saja, tunya tak dengar. Tapi oleh kerana yang pemaksa itu tak puas hati, dia apa, dia tarik picu tu tapi belum keluar lagi peluru, dia kata sebut jelas jelas. Maka ketika itu dia boleh mengucapkan lafaz yang jelas menunjukkan kepada kufur, maka dia boleh mengucapkan dengan lidahnya, boleh ucap dengan lidah, tetapi dalam hatinya, mengiktikad dalam hatinya, tanpa dia mengiktikadkan dalam hatinya, dan hatinya tetap dalam keadaan tenang dengan iman serta dadanya tetap dengan keyakinan. Yang ini tuan-tuan sekalian, saya pernah dengar cerita ketika Pol Pot memerintah Kampuchea, Kemboja,
Di mana

kena memaksa orang-orang Islam Champa, orang-orang Islam Kemboja, untuk bukan sekadar tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Mereka dipaksa untuk makan babi. Mereka dipaksa untuk mengungkapkan kalimah-kalimah kufur. Maka ketika itu, kalau ada di kalangan umat Islam mengelafazkan kalimah kufur kerana paksaan, dan jika tidak dilaksanakan boleh menyebabkan ia kematian atau hilang nyawa, boleh dilafazkan dengan syarat dia tidak redha dan hatinya tetap tenang dengan iman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nahl, surah An-Nahli, firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi walahum azabun azim. Sesiapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah dia beriman, sudah tentu dia akan mendapat kemurkaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kufur selepas beriman. Sebab itu dalam Islam hukuman berat bagi mereka yang kufur selepas beriman, atau dikatakan istilahnya sebagai murtad. Hukumannya adalah bunuh. Dan di negeri Perak kita ada permohonan-permohonan supaya tidak, permohonan-permohonan individu supaya tidak diisytiharkan Islam, supaya tidak diisytiharkan Islam, memohon kepada mahkamah syariah, dan mahkamah syariah akan mengeluarkan satu perintah kepada Majlis Agama Islam Negeri Perak supaya orang ini masuk dalam sesi istitabah, dan Majlis Agama Islam Negeri Perak mewakilkan atau memberikan amanah kepada Jabatan Mufti Negeri Perak untuk melakukan istitabah. Istitabah ini ialah proses supaya proses memujuk orang berkenaan taubat daripada meneruskan hasratnya untuk diisytiharkan bukan lagi Islam. Mereka mengikuti beberapa sesi, 10 sesi, 1 sesi, 2 jam untuk memujuk supaya tidak murtad, tidak diisytiharkan, tidak meneruskan permohonan kepada mahkamah syariah supaya mengisytiharkan dia tidak lagi Islam. Jadi besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang kufur selepas beriman. Kecuali dalam kes, kecuali orang yang dipaksa kafir mengungkapkan perkataan-perkataan kafir atau melakukan perkara-perkara yang tidak diterjemahkan kecuali ia adalah kafir. Sedangkan waqalbuhu mutmainun bil iman, sedangkan hatinya itu tetap tenang dalam keadaan beriman, orang ini tidak berdosa dan tidak dihukumkan kafir kerana perbuatan dan ungkapannya itu bukan dengan kesengajaannya, bukan kehendak sendiri, tetapi ia dipaksa. Walakin, tetapi, man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran. Hati-hati tuan-tuan sekalian, jangan kita rasa lapang dada dengan kafir, dengan kufrun, dengan kufur. Orang yang lapang dada hatinya dengan kufur, fa'alaihim ghadabun minallah, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadanya kemurkaannya. Walahum azabun azim, dan baginya azab yang besar, azab yang maha pedih. Tuan-tuan sekalian, ini dalam kes dia terpaksa melakukan atau melafazkan kalimah-kalimah kufur. Semasa Sepanyol menakluk Filipina, juga berlaku pemaksaan orang Islam ke atas orang Islam supaya murtad. Ada yang terpaksa menurut arahan Spanyol, dan ramai juga yang lari ke selatan Filipina. Betul. Sebab itu nama Manila itu sendiri asalnya adalah Amanullah. Amanullah atau Aminullah. Dan alhamdulillah negara kita ini tidak seteruk negara Filipina. Dan hari ini kita melihat negara Filipina itu yang orang Islamnya lari ke selatan dan majoritinya menjadi Kristian. Wal iyadu billah min dhalik. Baik. Itu dalam kes dia terpaksa melafazkan kalimah kufur atau melakukan perbuatan-perbuatan yang ditakwilkan sebagai kufur. Namun, kalau dia memilih
untuk bersabar. Jika dia bersabar, dia sanggup untuk tidak mengungkapkan kalimah kufur, sanggup untuk menanggung siksaan, sanggup untuk mati dan sanggup untuk meneruskan ketegasannya dalam pendirian sambil mengharapkan pahala dari Allah, itu adalah lebih baik baginya dan lebih mulia bagi. Sehingga dalam satu keadaan, satu tahap ia dibunuh kerana perkara tersebut, maka ia tergolong dalam golongan para syuhada insya-Allah. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, la tusyriku billah wa in quti'tum wa huriqtum. Wala tusyriku billah wa in quti'tum wa huriqtum. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu sekalipun kamu itu, sekalipun tubuh-tubuh kamu itu dipotong-potong, quti'tum wa huriqtum. Wa huriqtum bermaksud kamu itu dibakar. Allahu Akbar. Ini adalah lebih baik dan lebih mulia baginya. Artinya, janganlah kamu mengucapkan kalimah syirik atau seumpamanya ketika kamu dipaksa, walaupun keadaan yang disebutkan dalam hadis terpaksa kamu tempuhi. Maksudnya ada dua pilihan. Kalau kita nanti, wallahu alam, kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Sekira-kira kita menghadapi suasana itu, kita ada dua pilihan. Kita terpaksa mengungkapkan kalimah kufur, melakukan perbuatan kufur, hati kita tidak tenang, masih tenang dengan iman, masih tenang dengan tauhid, kita tidak berdosa. Tapi kalau kita memilih pilihan kedua, kita sanggup mati mempertahankan akidah seperti perbuatan tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun, Mashitah binti Fir'aun. Tukang sikat anak perempuan Fir'aun sanggup mengorbankan dirinya, tidak mahu menganggap, tidak mahu mentuhankan Fir'aun. Maka lihat bagaimana harumnya perbuatannya itu, seharum semerbak bau yang dihidu oleh Nabi SAW dalam peristiwa Al-Isra'u wal-Mi'raju. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kefahaman dalam hal ini. Kita berhenti di sini.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecehi orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Koma Koma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang, rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
0: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya Ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Kak Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk koma je.

seleksi ruangan seleksi nostalgia. Untuk hari ini kita mulakan dengan lagu dari persembahan Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan Puan Sri Saloma, Itulah Sayang. Dan baru saja diperdengarkan lagu dari penyanyi bernama Azlina Aziz dengan lagunya berjudul Mencari Mimpi. Okey, dan lagu Mencari Mimpi itu merupakan antara salah satu lagu hits yang dibawakan oleh Azlina Aziz, selain daripada lagu-lagu hits yang lain yang disampaikan oleh Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Inilah penyanyi dari era 80-an yang mempunyai vokal yang unik dan masih malas segar. Okey, dan anda terus dengarkan Pera FM, 2.12 minit petang ketika ini. Untuk meneruskan siaran Pera FM, anda bertemankan Nana di sini, Mursi Ruangan Moh Gebang, untuk edisi 31 Mei 2026, hari ini Ahad, bersamaan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sebentar tadi anda baru saja ditemani rakan tugas Eli Fazilah Hanafi menerusi ruangan Yop Yong dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Pastinya anda juga telah terhibur dari pagi tadi dengan segmen Hindi Hits-nya, kan? Juga ada seleksi pendengar, dan diharapkan terus jugalah setia bertemankan Nana sehingga jam 7 malam. Seperti biasa, setiap hari Ahad sebentar nanti, kita juga ada ruangan istimewa menanti anda. Kita ada silang budaya. Hari ini kita nak nyongkit apa, nyongkit ke mana? Nantikan bersama Nana sekejap saja lagi. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya hiburan dan juga informasi. Terkoma je.

0: kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.
1: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
2: Tak

0: Jadi persembahan dari Maya Dairi Biru yang menghiburkan hujung minggu anda. Dapatlah 2.40 minit petang. Selamat petang, Yop Yong. Semoga terhiburlah ya mendengarkan seleksi lagu-lagu nostalgia era 80-an dan 90-an yang menemani anda di mana-mana jiwa anda berada. Mungkin yang sedang mendengarkan dalam kenderaan ketika ini, selamat menuju ke destinasinya dengan pemanduan yang berhemah, mematuhi peraturan di jalan raya kan. Pendek cerita, menjadi seorang pemandu yang baiklah kan. Maklumlah, masing-masing ada hala tujuannya, semua pun nak sampai ke destinasinya dengan selamat. Jadi saling bertimbang rasa dan peka dengan keadaan sekeliling kita ketika berada di atas jalan raya ni. Jangan diikutkan perasaan terburu-buru, marah kan. Jadi itu semua kita perlu kawal supaya kita selamat dalam perjalanannya, insya-Allah. Dan kami di sini sentiasa menemani anda dengan seleksi lagu-lagu hiburan terbaik juga dengan informasinya. Dan untuk seketika nanti, jangan lupa untuk terus ikuti siaran Perak FM pukul 3 petang nanti. Kita akan bersiaran langsung, bukan sahaja di radio tetapi juga di TikTok dan juga Facebook, di mana rancangan Silang Budaya akan ke udara sebentar saja lagi. Dengan siapa petang ini? Pastinya Nana Berdua bersama Raja Lawak. Kita nak borak-borak sembang santai petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Perak FM. Semestinya hiburan dan juga informasi. Tok Koma aje.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Tahu ni apaan?
3: Awak kita?
4: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
5: Awak kita?
3: Awak kita? Awak kita?
6: Can you bring Daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda kasih macam mana tu.
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
1: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: vară bertemu soare.
1: Piscinile, udaie băsilan, cerită de cosi.
0: Dari perlis, hingă căsaba. Dari bandar, hingă cădesă.
1: 24 stesen Radio RTM. Bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRF.
3: Silang Budaya, Radio RTM.
4: Gulu kelo, muh jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Gulu kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Gulu kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, assalamualaikum. Selamat petang. Selamat berhujung minggu sambil bertemankan Perak FM. Dan seperti biasa, setiap hari Ahad kita ada rancangan Silang Budaya. Kita nak ada Kulu Kelo. Dan untuk minggu ini, macam biasalah, macam minggu sebelum-sebelumnya, Nana tak keseorangan berteman. Tapi sebelum tu dia ada macam special sikit nak perkenalkan dirinya sebelum kita sebut nama dia. Buat bunyi sikit. Basah
3: Pip
2: bunyi apa tu? Dia bukan siapa tu?
4: Cuba teka.
2: Siapa? Okey lah, macam susah sangat kan. Kita berkenal je lah terus namanya.
4: Assalamualaikum, selamat petang. Okey, saya Am Raja Lawak. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi mendengarkan Perak FM. Terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ni DJ Nana ada jemput saya datang ke Koti. Tak sangka-sangka lah, macam saya kata tadi, ingatkan saya pergi ke apa, jemputan kenduri kahwin. Rupanya ke radio Perak FM.
2: Sepatut-patutnya nak kenduri kahwin lah hari itulah. Ini siapa yang kahwin?
4: Jiran sebelah. Jangan sebut pasal kahwin. Awak dah seriau dah.
2: Dia macam asal tu. Ya benar.
4: Dia bukan apa. Kadang-kadang kalau sebut pasal kahwin ni, kita okey. Ada orang yang tak okey. Kahwin, siapa kahwin?
2: Kita serius. Dia bila cerita bab kahwin ni, kalau sembang dengan orang lelaki, dia tak boleh macam sambil-sambil lalu. Betul. Sembang dia. Dia kena serius. Siapa yang kahwin?
4: Seram lah tu. Sama dia tanya macam tu tau, biasanya. Wah, seram.
2: Kita memang wakil untuk wanita-wanita yang lain.
4: Janganlah cerita pergi pasal kahwin. Makin seram ni. Takut dia ada dengar ni.
2: Dia macam ada macam dah pakat ke ni?
4: Itulah.
2: Jadi Silang Budaya hari ni Kulu Kelo, Nana bersama Amra Celawak. Kita nak sembang-sembang santai lah. Maklumlah, minggu ni pun kita baru saja sambut Hari Raya Aidiladha. Nak tanya Am juga mengenai Hari Raya Korbannya. Tapi sebelum tu boleh ke kalau kata orang kata kalau tengok, oh saya kenal Am Raja Lawak tapi belum kenal secara dari hati ke hati.
4: Hati ke hati.
2: Dia macam mukanya ku kenal. Tetapi mungkin kalau boleh bersuah kenal dulu ke macam minggu orientasi lah budak-budak.
4: Boleh, tak ada masalah pun boleh.
2: Boleh ceritakan mungkin sikit mengenai Am.
4: Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal. Okey, saya Am Raja Lawak. Saya pernah menyertai pertandingan Raja Lawak Astro musim ketiga pada tahun 2009 atau 2010, macam itulah. Maknanya dah 20 lebih tahun. Maknanya lebih kurang dalam 26 ke 25 macam tu, kau lebih kuat. Sekarang 2026 kan?
2: Ya.
4: Weh, lama dah.
2: Lama dah eh.
4: Belas tahun lah.
2: Tadi berapa tahun? Tahun 2000?
4: 2009 ke 2010 macam tu lah.
2: 2009. Kalau contoh lah ambil 2009. Berapa dah? 11 tahun? Takkan lah.
4: 20 tahun.
2: 20
4: tahun kan?
2: Masing-masing. Bukanlah. 2009, 17 tahun.
4: Ya. Yeah.
2: 2009.
4: Kau tak kira ke Ida? Kau macam tak ada function ya?
2: Macam tak ada function. Tak ada function.
4: Kan? So kira pun susah.
2: Tak, bukanlah calculator dekat handphone dia kan? Berapa guys? Yang mana yang ada tengok kita dekat live TikTok ada?
4: Yelah, itu dululah.
2: Anggaran je lah.
4: Tahun tu kita ketepikan. Banyaklah benda-benda yang sebelum. Sebenarnya sebelum masa masuk Raja Lawak, sebenarnya dulu saya suka pergi audition nak jadi artis ni, nak jadi penyanyi tau.
2: Serius lah?
4: Ya, saya pernah pergi AF.
2: Okay, cerita pergi audition memang lucu. Patut jadi lawak.
4: Pergi AF, dah beratur dari pagi tau. Saya dapat petang lebih kurang pukul 3 macam tu. Sampai masa tu saya ingat lagi lagu dia apa, padamu ku utuskan kalimah penuh perasaan. Lagu tu tak silap lagu Filik ke atau lagu Arwah Nasir Wahab.
2: Saya
4: buka mulut satu rangkap juri angkat merah. Dari pagi tau.
2: Mungkin alasannya masa tu terlalu lapar dan letih kot.
4: Bukan, memang tak ada bakat.
2: Tapi tu kenapa? tapi kan tak salah mencuba nasi, yeah, kan. Kita tak tahu kalau kata kalau tak berjaya pun, tapi sekurang-kurangnya kita ada pengalaman itu.
4: Yang penting kita berani.
2: Yang
4: kita berani ke depan.
2: Itulah confidence tu beli mana?
4: Itu dia macam ni. Dia dia bab-bab confident ni dulu tak tahu apa itu. Terus terang saya cakap dulu saya tak tahu apa itu confident.
2: Saya tak redah tahu. Je lah masa tu.
4: Dia macam boleh ni. Dia tak ada confident, tak tahu, nervous, tak tahu.
2: Malu, tak segan, semua tak ada. Ya.
4: Saya dapat apa itu nervous masa saya menyertai audition Raja Lawak. Saya ingat lagi nombor tu 4062. Memang daripada dia daripada pagi saya dapat tu lebih kurang pukul 11-12 macam tu kot. Orang tengah ramai, tak ada hal lah. And then bila seorang tu dah habis bab sembahan, turn saya. Barulah tahu masa tu apa itu gigil kaki.
2: Oh, setelah sekian lama, setelah banyak pergi audition, baru itulah pertama kalinya betul-betul rasa nervous tu apa.
4: Sebab kalau pertandingan audition yang sebelum-sebelum ni, sebab dia dekat bilik kecil. Kalau macam nyanyi kan, dia panggil nyanyi, kita pun nyanyi kan. So ada 2-3 orang juri. Ini masa Raja Lawak Astro masa tu, Plaza Alam Central tu dia ada 3 tingkat. So orang penuh. Masa tu memang orang penuh. Jadi kalau kau buat tak kelakar, orang bukannya tepuk tangan, orang
2: Oh, serius lah. Itu antara cabarannya lah. Mungkin itu adalah juga salah satu trik mainan psikologi untuk peserta-peserta yang lain kan.
4: So dari situ juga dapat. Sebab saya zero tau bab komedi-komedi, memang tak tahu apa-apa. So bila daripada situ baru tahu rupanya bila atas stage ni, bila kita buat orang suka, kita ada satu semangat baru.
2: Menyerap roh.
4: Dari situlah. So bila dah habis tu semua, dapat audition pun, dapatlah masuk TV. Dapat masuk TV time tu.
2: Handsome lah masuk TV.
4: Masa dapat masuk TV, dah tahu kita dapat masuk TV ni, saya jalan muka tak nampak, hidung je besar, hidung kembang ke.
2: Jalan ke Pak A situ.
4: Time tu jalan kena pula dekat kedai makan, orang tengok kan. Cik makan, cik pandang orang, aduh tak selesa lah.
2: Masa itulah. Berapa lama bertahan riak tu?
4: Saya terus nanti kita sambung lah bab tu. Ada cerita kat tu.
2: Dia relate
4: dengan korban ni.
2: Jadi nak kena rehat ke macam mana?
4: Saya tak ada masalah. Kalau nak tanya lagi boleh. Nak saya sambung ke?
2: Kita pasal lagu dululah kejap lagi kita sambung lagi dengan cerita yang bagaimana dia menjalani kehidupannya dulu. Okay, layan terus search dengan lagunya Pawana.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Kulu Kelo, Moh Jelajah. Ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM.

0: Okay, dah pernah 3-14 minit petang.
1: Ya, yes, saya.
0: Tadi cerita macam mana pergi audition. Yeah. Nervous tu yang baru. Orang kata kalau awal-awal dulu tak kenal apa tu nervous.
1: Betul.
0: Masuk satu audition Raja Lawak tu barulah rasa.
1: Yeah.
0: Tadi kata nak cerita yang relate dengan korban.
1: Okay, sebenarnya kalau dululah. Okay, dulu. Salah satu pengorbanan saya sebab saya tinggalkan sukan yang saya minat.
0: Oh, bersukan juga?
1: Ya, saya main bola sepak. Ni apa, main congkak.
0: Tengok muka macam itulah.
1: Sebab dulu saya aktif main bola. Jadi bila masukkan industri seni, saya terpaksa hardkan. And then saya stop lama, lebih kurang 3 tahun ke macam itulah.
0: Kalau masa aktif main bola tu, memang orang harapan ke atau memang di bangku sempadan?
1: Saya ada tim. Saya saya memang main foot. Saya dulu memang main first 11.
0: Itu yang namanya berkorban tu.
1: Jadi saya terpaksa masa tu buat, saya buat pilihan tau. Aku nak main bola ke aku nak pergi dunia seni? Kalau pergi dunia seni lagi masyuk. Di zaman tu main bola tak masyuk. Apa ni, bukan apa gaji kecil. Allowance pun baru berapa je. Jadi saya fikir tak apalah, saya pergi ke dunia hiburan dulu tengok macam mana.
0: Demi kelangsungan hidup.
1: Yes. Jadi alhamdulillah lah, dari situ dapat lepas saya habis Raja Lawak 3 tu dapat tawaran dengan RTM. Banyaklah dengan apa, kalau radio ni macam Music FM, Selangor FM, Perak FM je tak pernah panggil.
0: Nasib baik Aida, Aida apa, scroll contact number nampak.
1: Itulah nasib baik lah, tengok kan. Jenuh tadi saya pakai bedak tebal baru ni dah perasan.
0: Jadi di situlah bermula kejayaan sebagai seorang anak seni.
1: Ya, betul dari situ. Kalau ikut sebenarnya, kalau ikut betul, kalau tak, saya tak boleh jadi seorang artis. Sebab arwah bapak saya, dia tak bagi.
0: Oh, tak bagi?
1: Memang tak bagi. Sebab arwah bapak saya, dia pernah melalui benda ni. Sebab arwah bapak saya salah seorang orang seni juga. Dia main gitar. Kalau kumpulan dulu 60-an semua kan, arwah bapak saya dia main gitar. Nama kumpulan dia Eddie Ahmad and the Antarctic. Kalau dekat Singapura orang tahulah lagu-lagu dia orang kan.
0: Singapura
1: Dekat Singapura. So masa tu bila saya tu macam saya nak pergi karaoke, pertandingan karaoke, arwah bapak saya memang tak bagi.
0: Tapi pertandingan karaoke tu betul lah tu. Itulah. Tak bagi nyanyi.
1: Nyanyi tak, memang tak bagi. Dia tak, sebenarnya arwah bapak saya tak bagi saya terlibat dalam bidang seni pun.
0: Oh, langsung lah.
1: Bila saya dah dapat masa tu, kan, saya pun nak ambil hati dia, saya langganlah Astro kat rumah. So dapat dia tengok kat TV. Lepas tu nampak dia cool down sikit lah. Dia cakap dengan arwah mak, arwah bapak saya cakap dengan mak saya, kalau dah itu takdir dia, tak apalah, kan? Biarlah dia pandai-pandai. Dia banyak banyak pesan kat saya lah, jaga diri.
0: Jadi sebenarnya okey, ayah orang seni juga, tapi sebagai musician.
1: Yes.
0: Macam mana boleh jadi pelawak pula?
1: Tak tahulah, mungkin dekat kampung diorang panggil saya tukang karut. Dekat kampung tak tahulah. Saya senang cerita lah, kalau dulu dekat kampung orang panggil saya tukang karut. Kalau kat sekolah menengah orang panggil saya Michael. Dulu kalau ada satu majalah yang kelakar tu kan, ada satu monyet tu nama dia Michael. Jadi dekat sekolah dong panggil saya Michael tu bukan sebab Michael Jackson
0: kan. Bukan.
1: Sebab perangai macam monyet. Tak boleh duduk dia. Tu dong panggil saya Michael.
0: Oh, sebab memang karakter lawak tu memang dah biasa. Dah tahu di kalangan kawan-kawan. Family semua tahulah, memang kelakor orangnya.
1: Saya kalau sebenarnya kan, arwah bapak saya seorang yang serius, tapi arwah bapak saya memang seorang yang kelakar dalam serius.
0: Two in one.
1: Saya mungkin ikut jejak dia lah. Mungkin dekat depan anak-anak tak nampak, tapi dengan kawan-kawan dia memang kuat loyal buruk lah. Jadi macam saya ni dengan mungkin ada ada darah kat situ. And then dekat kampung pula, orang kampung pun lebih kurang agak perangai. Biasa dekat kampung gurau-gurau orang kampung kan. Saya suka sebenarnya, saya dengan sebaya saya kurang. Kat kampung tu boleh dikira lah dengan geng-geng sebaya. Sebenarnya saya ramai duduk dengan orang-orang tua. Orang tua ni dia punya kelakar dia memang di luar kotak lah.
0: Dia orang dah hidup lama, dia orang dah banyak pengalaman. Makan garam dulu.
1: Lagi satu mungkin doa orang kampung. Kau pergi masuk raja lawak lah, kau masuk raja lawak lah. Itu yang bila saya pergi tu mungkin doa orang kampung termakbul. Tak pasal-pasal duduk 3 bulan dekat dalam tu.
0: Tapi itu pengalaman lah Jadi itu orang kata salah satu cara pembuka laluan kerjaya sebagai seorang anak saya ni, yang bernama Am Raja Lawak. Nama Am sebenarnya nak apa? Nama panjangnya. Tadi kita dah ada borak-borak nama panjang tadi, tapi bukan itu kan?
1: Bukan. Mak tu lain. Nama panjang saya sebenarnya, nama saya sebenarnya Aman Shah bin Asri, Asri bin Taib. Nama saya Aman Shah bin Asri.
0: Aman Shah bin Asri. Dah pendeknya namanya. Lepas itu dah dapat nama pendek, dipendekkan lagi.
1: Nama saya ni sebenarnya ada dua. Satu baik, satu buruk. Aman Shah ni. Satu Aman Shah yang dia boleh ambil duit 1 sen daripada akaun-akaun tu. Betul kan? Satu lagi Aman Shah, arwah lah yang penyanyi tu. Kepulangan yang dinanti tu kan. Arwah nenek saya yang letak nama ni.
0: Aman Shah. Yelah, kalau orang dulu-dulu kalau ni dia suka bagi nama yang ada artis yang dia orang suka. Betul. Kan?
1: Kalau nasib baik orang yang ambil pendaftaran tu, dia faham apa yang arwah nenek saya cakap. Arwah nenek saya berketurunan Banjar. Banjar ni kalau dia cakap dia ada huruf belakang dia. Contoh kalau macam saya, orang Banjar kan, nama orang panggil kata Am. Dia bukan dia kata kau ke mana Am, tak ada. Dia akan dia tambah huruf I atau K.
0: China. Kalau dia kata Am ke mana?
1: Dia macam ni, dia macam mana? Ke mana apa ni Am kan? Ke mana Amai? Jadi Amai. Dia ada panjang. Nama saya, nasib orang yang tulis tu dia faham. Arwah nenek saya kata bapa saya tanyalah nak letak nama apa. Lepas tu arwah nenek kata Aman Sahak. Nasib baik nama saya bukan Aman Sahak.
0: Ada kerja lagi ke, masih bertugas lagi ke yang ambil nama, register nama Am tu kan? Kalau tidak Am Sahak.
1: Aman Sahak.
0: Jadi sweet sikit lah nama. Jadi apa tadi? Aman Shah.
1: Aman Shah bin Asri.
0: Dia gelak dah banyak. Biasa dia macam
1: Tapi dengan nama ni juga saya dapat Raja Lawak. Ada cerita lah di sebalik masa Raja Lawak tu. Kan? Ada cerita dia. Sebenarnya saya dah naik tu, saya nervous. Saya nak bagi tahu nama nama saya Aman Shah Asri. Tapi sebab takut, itu yang terkeluar suara Detektif Conan tu.
0: Bila sebut tu saya yang teringat nak tanya. Memang boleh buat suara macam-macam
1: Alhamdulillah. Bolehlah buat macam saya sebenarnya macam mana, saya suka tiru suara kartun. Ingat tak zaman kita kecil?
0: Kita sebaya ke?
1: Saya sekarang dah 40 tahun tau.
0: Okay.
1: Masa kita kecil, kalau kita ingat cerita Masman, cerita kartun dulu-dulu, Satria Baju Hitam kan.
0: Sama-sama kita lah, betul lah tu.
1: Ida tak dengar, Ida tak
0: betul lah telinga dia. Dia tak payah.
1: Dia tak ada lagi time tu.
0: Dia tak ada, dia kartun apa.
1: Yelah, Cibi Marokochan.
0: Barbie Girl.
1: Kan.
2: Saya suka dia.
1: Itu zaman-zaman dia.
0: Dia macam tu juga.
1: Zaman kita orang Wakasa kena agak gaban.
0: Dengan kuasa bulat
1: akan menghukummu.
0: Macam tu kita orang hidup. Hidup sampai sekarang.
1: Daripada situ, sebab dari situ saya suka tengok kartun-kartun tu. Kalau dulu kalau cerita Ultraman, dia hanya ada beberapa hanya ada beberapa dialog je. Kalau macam cerita Ultraman kan, biasanya ada raksasa keluar. Kan, nanti yang selalu yang jaga stesen tu perempuan. Kalau cerita kata Ultraman dulu kan, so dia cakap, "Kapten, ada raksasa menyerang sebelah barat." Nanti kapten kata, "Hatomi, awak sebelah barat." "Baik." Dia saya tengok tu, dari situ saya minat tau.
0: Kan, macam tengah-tengah Ultraman.
1: Dari situ saya minat. Jadi dulu banyaklah saya tiru. And then tahun 1998, 97, 99 time tu kegawatan ekonomi. Kita nak ke tahun 2000, kita duduk banyak-banyak duduk kat rumah tengok TV 3. Rosalinda Ayamor. Dari situ
0: Selin, ayam
1: dari situ saya pun saya dapat cuba tiru suara-suara tu kan dia.
0: Dia macam
1: saya memang sukakan dia. Saya memang sukakan Rosalinda.
0: Saya tak sukakan awak, Gustavo.
1: Kan? Dari situ saya suka ikut. And then, tak tahu rupanya saya ada talent untuk voiceover. Banyaklah voiceover yang saya buat. Last kali saya buat untuk RTM, saya buat Hikayat Maharaja Pura. Watak saya sebagai paruh. Paruh tu dia gigi dia tajam ke depan. Dia mulut muncung, rambut ikat. And then badan dia kurus kedengking, suara dia nyaring.
0: Tak ada contoh lain dia yang ingat lagi. Ada yang ingat lagi tak lain dia?
1: Kita tak boleh cakap macam tu Tok Alang. Okay. Kita kena kalahkan dia. Macam tu lah suara dia.
0: Yalah. Saya cakap Anas ni macam memang mengagumi orang yang ada bakat yang bakat lah. Apa saja bakat seni kan. Alih suara juga yang buat suara ni pun satu bakat seni.
1: Kalau kita tengok yang sebenarnya ada baru-baru ni lah. Ada kata saya tiru siapa-siapa yang yang artis-artis yang buat apa buat suara punya tiru. Sebenarnya tu saya meniru dia. Sebenarnya saya tak tiru pun. Sebenarnya dah saya punya talent saya daripada dulu. Dulu zaman Dragon Ball saya suka satu karakter apa datuk yang botak
0: yang gatal itu.
1: Yang gatal lah. kan Goku cakap ya kita jumpa lagi kan. Lepas tu datuk tu bila tu saya memang suka perempuan yang cantik. saya suka tiru kereta-kereta yang macam tu. Lepas tu saya belajar and then banyaklah dah buat voiceover apa semua tu yang saya suka. Dekat Malaysia saya tak tahulah saya salah seorang yang boleh klon suara Mak Mah Rubina Siddiq.
0: Yang
1: orang lain saya tak pernah lagi dengar. Tapi saya pernah syuting dengan Mak Mah apa semua. And then kru pun cakap Mak Mah I'm ngajuk Mak Mah kan. Mak Mah tengok depan-depan, Mak Mah cakap sebiji sama.
0: Contoh
1: Sebabkan Mak Mah kalau dia cakap kan macam Mak Mah kalau dia nak cakap pandang orang, dia tak pandang muka dia, dia akan sengit.
2: Kena makan kan. Alay budak-budak zaman sekarang kan, kalau naik motor alay macam najisnya kan.
1: Itu Mak Mah. Mak Mah dia suka jeling.
2: Alay kau jangan main-main kan. Kau kalau berlakon main-main kan, aku nanti aku cubit kau kan.
0: Mak Mah dia macam ada ada slang jawa.
2: Alay kan? Marilah makan tumpinya kan, Mak Mah bawa kan.
0: Aduh, macam-macam lah tapi sebenarnya kalau Ham sendiri kan, ada tak yang paling mencabar sekali nak tiru suara?
1: Ada orang. Dia sebenarnya
0: seorang Aida je ni. Okay,
1: saya kalau macam ni, kalau seorang tu ada karakter, ada karakter, lepas tu dekat kampung macam saya kata tadi, saya tukang karut. Ada seorang orang kampung nama dia Wak Ramli. Wak Ramli ni orang Perak. Jadi Wak Ramli ni dia cakap sambil macam dia antara cakap dengan ketawa tu. Saya pun tak tahu mana satu dia nak cakap ke nak ketawa. So bila saya dengar contoh kalau macam sekarang ni saya balik kan, dia nampak saya kan, dia akan cakap lah. Dia cakap ni kalau nampak saya kan, lama tak nampak Aman. saya suka mengajuk. Jadi itulah macam kalau yang dekat televisyen macam Datuk Abni Fadlah Kamsah kan. Saya tak boleh buat perfect. Ada seorang yang boleh buat perfect macam Joe Aziz, tapi saya boleh ikut dia. Sebenarnya teknik dia bila dia nak ketawa, teknik

0: dia, bila dia nak bercakap, cara dia lepaskan perkataan tu macam mana. Kita kita bukan mengajuk, tapi sebenarnya kita ni apa, orang kata kita mengidolakan dia.
1: Ya.
0: Bila bila bila dia cakap insan syumalam pertama sekali, jangan duduk tepi tangga, masya-Allah, ya. So bila dia cakap, kita kita minat. Kita bukan nak mengejek dia, sebenarnya kita minat. Macam lagi satu, kalau dulu-dulu macam Datuk Rahim Razali, Datuk Rahim Razali dia kalau bercakap tak buka mulut kan. Dia macam,
2: kalau main bola ni, kalau boleh duduk rumah tak payah nak main bola waktu hari hujan.
0: Kan. So kita dengar, kita tiru. Banyaklah. Dulu saya boleh tiru arwah suara Pak Amit Gurga. Sebab dulu saya banyak buat kerja dengan dia. Tapi bila dah lama tu, saya kena dengar balik, and then baru saya boleh follow. Macam kalau tengok dekat rancangan TV kan, dia rancang. Pernah tengok tak yang apa, ini adalah seekor ikan paus yang besar. Tengok anaknya ada di bawah situ. Awak jangan sentuh dia, dan dia akan gigit tangan awak. Ya, saya sedar ni ada, ini ini sangat berbahaya bagi saya. Kita
1: betul-betul ni mana yang dengar kat radio sebenarnya. Kita ni dalam rancangan Sila Budaya, kita bersama Raja Lawak. Sebenarnya hari ni juga macam kat Ana sendiri lah, ni, ni pertama kali lah ya, kita berbuat mesra betul. Yang dapat tahu ni dia boleh tiru suara macam-macam.
0: Rezeki saya lah dekat situ, untuk voiceover ni. Banyaklah ada company-company voiceover. Kalau sesiapa yang rasa ada bakat, boleh boleh apa, dekat-dekat boleh cari voice talent. Dia ada company dia. Tapi tak adalah kita letak nama dia terus panggil. Dia, dia dengar dia suara, okey, watak ni sesuai. So dia akan panggil kita untuk voiceover. Bukan bila kita pergi tu adalah bayaran dia. Sebab untuk voiceover ni dia ada grade A, B, C, D.
1: Jadi maksudnya kalau kata macam am segi, dunia seni ni luas. Kita boleh kembangkan bakat yang kita ada tu dengan pelbagai cara. Dan segala apa yang kebolehan kita, boleh kita pasarkan sebenarnya.
0: Dia, macam saya kata tadi, dia kena behave lah. Dia kena jaga diri. Macam dulu, dulu saya masa Raja Lawak, lepas tu memang saya tak tahu apa itu behave. Minta maaf cakap, dulu saya bahasa Inggeris memang ke laut.
1: Tahu behave je.
0: Behave tu saya, apa behave, behave dia cakap ni. Rupa-rupanya bila saya cari, behave tu jaga diri lah. Semakna kena kena apa, levelkan dengan suasana lah. Dulu ada dua orang staff Astro tu, dia seorang nama Mia, seorang nama Caca. Dia orang lah banyak behave, nanti lepas kau keluar kau macam ni, dia dia oh baru start okay, oh jaga diri. Saya tanya dia masa tu, Mia, behave tu apa? Dia boleh gelak dia orang tu.
1: Eh, tapi yang penting kita bertanya.
0: Ya, saya macam tu. Saya terus terang saya cakap, dulu saya tak ada, tak ada apa macam media sosial apa, muka buku ke apa semua, apa ni,
1: TikTok.
0: Saya tak ada dulu. Saya punya muka buku tu yang buatkan saya, Jihan Musa. Masa saya Raja Lawak, Jihan cakap, kau tak ada, tak ada. Kan budak dia dulu kan ada MySpace. Ada pun dulu saya ada Friendster.
1: Zaman purba.
0: So bila bila benda-benda tu tak ada,
1: do Aida gelak kan?
0: Kau gelak ya.
1: Aida gelak kan.
0: So dekat situ apa ni, ada member yang orang kata up to date, macam Jihan. So kalau katalah Jihan Musa dengar benda ni,
1: Jihan sampai sekarang dia gelak kan.
0: And then sayangnya account tu dah kena hack masa zaman PKP kot. Sayang itulah saya ada tu, Facebook, first Facebook saya Jihan yang buatkan.
1: Saya dulu baik ada kawan prihatin ya.
0: Betul, dulu saya saya dulu bukan buta IT.
1: Memang tak nampak langsung.
0: Dia apa, jadi meraba tak tahu apa benda.
1: Nasib baiklah. Tapi tapi satu bila cakap macam tu kan, satu je yang satu yang nak perasan adalah keberanian tu. Kan, walaupun dia tak ada apa-apa, bukan tak ada apa-apa, maksudnya media sosial langsung tak kenal, behave pun tak tahu. Tapi berani, berani pergi, berani keluar, berani mencuba. Kan,
0: saya dulu bahasa Inggeris memang out.
1: Ya, yeah, saya tahu. Hmm. Tadi dah bagi tahu.
0: Sebab dulu saya masa dekat kampung, saya budak kampung. Saya banyak buat kerja kampung lah, macam angkat kelapa sawit.
1: Mm-mm, tak ada nak study.
0: Saya bukan nak cakap besar lah. Kalau ni, kalau kata orang yang kata dia buat kerja teruk apa semua kan.
1: Mm-mm.
0: Dia mungkin tak pernah lalui. Saya dah start cari duit sendiri umur 9 tahun.
1: Mm-hmm.
0: 9 tahun tu saya dah pandai cari duit sendiri. So

0: kampung rapat. Daripada A sampai Z, banyaklah kisah yang seronok, yang sedih apa semua kan. Sampai sekarang ada satu part kalau saya ingat, orang tu dah tak ada. Saya ingat balik, saya boleh ketawa seseorang. Ada satu part tu memang kelakar lah.
1: Kita simpan sekejap kiat kelakar tu. Kita memang nak bagi orang tunggu. Ini cerita bab kelakar. Nama pun majlis lawa. Mestilah cerita bab kelakar. Tapi dalam pada masa yang sama, kita nak tahu juga side sedih dia.
0: Nanti saya cerita lah.
1: Korang jangan ke mana-mana. Kita nak dengar dulu lagu dari Dato' Awi. Oh tak. Ha. Berat FM.

Gulu Kelo, Muh Jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Gulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Gulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak

0: Baik, silang budaya pada minggu ini. Kulu Kelo bersama Perak FM, Nana dan Amra Jelawak bergabung.
1: Ya, saya masih lagi menemani anda bersama dengan Nana. Harap anda semua selesa lah ya.
0: Ya, dia macam kalau setengah jam pertama tadi suara lain, dia masuk round tu dia jadi suara lain.
1: Ya, suara ni saya dapatkan dia sebenarnya malam ini.
0: Oi, suara suara Datuk Jamal mahal.
2: Ya, yeah, mahal suara dia.
0: Mhm.
2: Dia sekilo RM6.
0: Bak setengah kilo. tadi ada bertanya. Boleh nyanyi?
2: Saya? Mm-mm. Saya boleh nyanyi tapi sedap. Boleh nyanyi tapi sedap tu kurang lah.
0: Ha, kan? Tak sedap hati pula.
2: Nak asli. Dengar saya menyanyi? Nak lagu apa? Dengarlah. Sukarnya untukku.
0: Nak dengar macam, suara sing Usut Senturian. Ada yang request.
2: Tak, Usut Senturian tu saya kena dengar balik.
0: Kena dengar balik? Ha,
2: saya kena dengar balik. Sebab dia ada Usut Senturian, dia ada humming and then dia ada vibration.
0: Wow.
2: So saya kena dengar balik, mungkin saya boleh buat. Tapi takut sebab sekarang gila, kita dah berusia, suara kita dah lebih kepada bass. Takut suara yang humming ni kita tak dapat buat. Saya suara-suara humming yang saya dapat buat sekarang ni macam Sunyo. Lagi tengoklah kalau ada suara-suara yang tinggi tu saya boleh buat lah. Dia yang maknanya falsetto voice lah.
0: Bukan nak menghampakan permintaan Syaifuddin Aris, cuma takut nanti bila buat juga dia tak jadi suara sing. Untuk contohnya dia jadi suara Aida.
2: Sebab nanti kalau dengan suara Aida kau tak nak ni. Ya, suara Aida tak berapa nak ni, tak berapa. Ya Allah, tak payah cerita lah.
0: Sebab kita tak naklah cerita kat sini sebab dia yang dia yang panggil.
2: Suara Keluang Man boleh buat buat suara Samsul Anwar. Macam saya kata tadi, saya kena dengar semula. Sebab yelah, kartun tu zaman saya kecil. Sekarang umur saya pun dah 42. So kita kena, saya kena dengar balik, kena tiru balik dia punya intonasi dia, cara sebutan dia. Kena buat macam tu.
0: Okay. Selain pada Luisa ni, kita abaikan. Kita fokus. Fokus.
2: Okay.
0: Abaikan Luisa yang kat sana tu. Jadi ada cerita sedih kata kan?
2: Okey. Sebenarnya ada satu cerita ni lah. Dia ada kelakar dia and then ada sedih dia lah kat situ. Sebenarnya waktu tu saya sekolah menengah. Okey. Kalau tak saya takkan cerita sedih dulu lah. Bawa cerita kelakar dia nanti.
0: Sebab tisu semua.
2: Kalau tak saya tak. Faham tak? Tak faham ya?
0: Pulang balik saya terlepas.
2: Kalau tak, saya takkan habiskan sekolah menengah. Jadi ada seorang, dia orang Jawa. Saya keturunan saya Banjar, tapi dikelilingi oleh sekitaran orang Jawa.
0: Tanjung Karang. Eh, besar dekat
2: Tanjung Karang. Saya orang Tanjung Karang. Kenapa dia dah gelak?
0: Dia tak tahulah tu. Dia Korea.
2: Dia memang macam tu. Kalau dengar orang cakap leh. Kan?
0: Salam dari Kuala Kangsar.
2: Okay. Kuala Kangsar. Antara laksa bagi ke Ipoh.
0: Sama balik cerita sendiri tadi tu.
2: Dia, ada seorang ni tadi, saya punya, dulu saya ambil upah, kopek kelapa. Pernah dengar tak kopek kelapa? Kopek kelapa tu kan? Kalau korang tengok dekat ni.
0: Kopek ke matik? Matik?
2: Matik tu congkil. Dia dah dijemur. Kalau dah dijemur, dah diasapkan kelapa tu, kita congkil dia panggil matik kelapa. Ni kopek kelapa, buah kelapa
0: dia. Buang
2: sabut dia.
0: Buang sabut, kopek kelapa lah.
2: Lepas tu saya ambil upah tu. Dulu sebiji 5 sen. Kalau 1,000 biji baru ada RM50 masa tu.
0: Itulah nak dapat 1,000 biji.
2: Ya, betul. Patah pinggang tu. Jalan balik saya ingat balik.
0: Adoy.
2: So daripada situ, masa saya masa sekolah menengah, saya ponteng. Saya pagi-pagi buat sikit perut konon dia. Sebab nak kejar duit ni. Ponteng, saya pun pergilah ngopi kelapa. Datanglah toke saya ni tadi. Nama toke tu Arwah Wak Suwito. Suwito, orang Jawa. Jadi dia tak marah. Dia bawakan air apa semua. Dia tahu saya ponteng sekolah ni. Dia bawakan air. Lepas tu dia dekat kampung panggil saya Man. Sebab nama Aman Shah kan. Mm-hmm. Oh, panggil Man. Dia cakap, Man, kenapa pak? Kau dah makan? Kata. Belum. Ini aku bawa makan dengan air. So, dia bagi lah, saya pun makan. Lepas tu dia cakap, kau bayangkan ya, tahun 2020 nanti Man ya, kalau ngopek kelapa pakai SPM. Mm-hmm. So, daripada situ, saya macam, kita tak faham kan. Mm-hmm. Kita kelak lah, pakai SPM lah kena. Habis lah macam tu, nak kena ambil SPM lah. Lepas tu dia cakap, ya kau kena sekolah. Mm-hmm. Kau kena ada SPM. Walaupun benda tu nampak kelakar, yeah, rasa, tapi itulah saya pegang. Dia cakap, aku tak marah kau nak kerja ke aku, dia kata. Mm-hmm. So, kau mesti ada satu sijil sekurang-kurangnya SPM. Jadi saya pun pergilah sekolah. Betul, habis SPM tu, ya, dah habis SPM tu dapatlah sijil. Tapi masa saya habis SPM tu, arwah dah meninggal. Mm-hmm. Dari situ lah saya pegang. Dia selalu pesan, dia kata, kau ada sijil, kau senang kerja, dia cakap. Kelapa ni belum tentu ada, dia kata. Dalam masa yang sama, kerja kelapa sawit, ni kerja ngopek kelapa ni tadi, ada seorang arwah lah. Arwah tu dia ada ambil barang. Jadi toke cari nama ni, nak saya sebutlah nama dia, orang pun tak kenal kan. So nama dia Ad, orang panggil. So kan, dia tak ada kan. Dia tak ada. Jadi dia cari tu, cuba tengok dia ada dekat bawah pokok, dia tengah layan sedap lah. Lepas tu toke tanya, hey Ad, bila nak siap kalau ambil benda ni je? Dan dia cakap apa tu? Relax wak, aku kena ni dulu, nanti dah kena ni ngopek dulu baru ngait.
0: Lain flow dia tu. Lain flow kerja dia tu. Aida tak faham. Masa tu dia tak dia tak ketawa. Yeah. Dia tak faham.
2: Dekat situ siapa yang pernah, mungkinlah siapa yang pernah kerja dekat kebun, bukan dekat pakai datuk, pernah kerja kelapa apa semua kan. Kalau saya cakap tadi ngopek dulu baru ngait, mungkin dia orang mesti gelak. Sebab pokok kelapa tu tinggi. Macam mana aku nak kopek dulu tu pokok kain?
0: Dia kena tahu flow kerja. Kalau nak kopek kelapa, kena kait kelapa dulu.
2: Itulah bila ingat benda tu, saya kadang-kadang gelak sorang-sorang. Memang masa tu, momen tu memang kelakar. Tokit tengah marah sampai dia terlepas parang-parang. Duduk-duduk, ha, dia gelak. Aduh.
0: Orang kata nak marah, marah tu nak marah dah. Tapi bila, yelah, memang dengar pula jawabnya macam tu, cancel dulu. Postpone dulu marahnya.
2: Itulah, sampai sekarang kalau saya ingat tu kerja, banyak lah macam itu kerja bak kelapa. Mungkin budak sekarang kalau saya cakap macam, iya ke? Saya pernah kerja macam-macam kerja saya buat. Lepas SPM, saya keluar daripada kampung, saya pergi kerja kat badan apa. Orang kata pengorbanan saya ni, saya meninggalkan kampung. Dan kononnya saya nak capai satu benda yang biar orang tengok macam dia ni. Saya ada keinginan untuk berubah lah, tak duduk kampung perap kan. So saya pernah duduk dekat Sungai Buloh, Selangor. Saya pernah kerja dekat Bandar Manjalara Kepung. Saya kerja kilang asam Jawa.
0: Masa tu tak ada masalah lah, kurang asam ke apa ke.
2: Pagi handsome, balik rambut berdawai.
0: Yang penting perjalanan pergi kerja tu kena smart.
2: Pergi kerja memang smart. Balik pakai helmet ni. Buka helmet, menggerbang rambut Maggie.
0: Kenapa jadi macam tu? Saya tak pernah masuk kilang asam Jawa lah.
2: Kalau biasanya dalam satu hari, mesin tu mesti tersumbat. Dia tersumbat kan. So cara nak buang dia serat-serat yang tersumbat kat mesin tu, dia pusing tau mesin tu. So kita kena tepikan. Saya kena pakai seluar pendek turun.
0: Jadi rasa tak nak beli asam Jawa. Saya risau lah nak pakai asam Jawa.
2: Kita orang pakai kasut panjang tu. Tapi pakai seluar pendek lah. Jadi rambut ni tak tercover lah. Kan? Pakai pun jadi kena, bila asam Jawa kena kat rambut, dia jadi jegang tau. Dia tambah pula dengan garam. Dia kilang tu ada asam Jawa, garam, tambah garam. Itu kalau balik, siapa mungkin lah orang yang ikut belakang saya, kalau dia tak ada pakai visor, mungkin boleh buta mata sebab dekat kepala ada garam jatuh belakang.
0: Dia macam pergi dia balik
2: ini balik tu
0: dia jadi lain sikit.
2: Tu kerja kilang. Lepas tu saya pernah juga buat kerja pasar tani ikut pakcik saya. Saya sebenarnya saya minat berniaga. Saya nampak dia memang saya minat berniaga. Sebab masa dulu kalau berniaga ni pagi dekat seksyen 17 PJ tu kat depan awek jual kuih lawa. Memang semangat pukul 5 pagi, pukul 5 pagi belum start. Dulu parut kelapa tau dekat pasar tani. Belum start mesin, datangan dah parut. Oh, mesin belum start ya. Awek lawa kat depan. Aduh, dulu. Oi.
0: Dia punya pergi tu lain macam.
2: Ah. Apa? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ha.
0: Ada apa? Khairi Roslan kata balik ambil rambut buat pasang lansir. Itu dah jadi dawe. tapi tu dululah. Kan cerita kenangan saya pastinya setiap orang tu dia ada sejarah yang dilalui dalam kehidupan dia, pahit manisnya kan.
2: Macam saya kata tadi dulu, saya hanya tahu yes, no, alright, thank you.
0: Behave tak tahu, nervous tak tahu.
2: Dekat Raja Lawak tu baru saya dapat perkataan. Tapi sebenarnya saya boleh, cuma dulu saya faham orang cakap bahasa Inggeris. Tapi saya tak pandai cakap. Sebab saya pernah kerja dengan company Bristol Water.
0: Apa water?
2: Company itu nama dia Bristol Water. Primer air Bristol Water. Company daripada Australia. Dari situ ada dua orang Mak Salih tu. Dia selalu cakap dengan saya. Dia cakap this is something that I put, yes. You know? Okay.
0: Good.
2: Alright.
0: Good.
2: Dari situ saya belajar. Kalau tak saya terdapat kerja tu. Tapi ada satu engineer nama dia ada arwah Mak Rozi. Dia yang terima saya. Dia tanya kau buat kerja apa? Saya cakap buat kerja sawit. Kau boleh kerja berat? Boleh. Boleh jalan kaki jauh? Boleh. Nanti kau ni. Nanti kata ada ambil lah. Dia terima lah. So saya dapat kerja Bristol Water tu. Hasil daripada ni lah, arwah Mak Rozi tu ambil saya kerja. Engineer.
0: Banyak lah. Kira banyak juga. Boleh katakan dalam hidup ni banyak jumpa orang-orang yang baik hati, yang sudi bagi peluang.
2: Dia macam mana tau? Tak tahulah, mungkin rezeki Allah tu. Allah, saya cakap apa yang saya minta dekat Allah, Allah bagi.
0: Alhamdulillah.
2: Bukan saya nak kata, tapi betul. Apa saya minta sampai sekarang ni, apa yang saya minta Allah bagi.
0: Betapa baiknya Allah.
2: Bukan sebab macam tadi memang kita jumpa orang baik tu apa semua kan. Mungkin salah satu sebab saya ni perangai yang jenis friendly dengan orang. Jadi saya ada degil apa semua kan. Tapi sebenarnya contoh macam dulu saya pernah cakap, satu hari nanti aku nak kerja kat KL. Lepas SPM kerja dapat KL. Lepas tu saya dah kerja teruk-teruk ni tu, saya cakap kalaulah aku dapat kerja macam orang smart apa semua, tu saya dapat kerja Bristol Water dengan company Mak Salih. Lepas tu saya cakap,
0: berapa lama tempoh kerja
2: dia? Daripada situ Bristol Water tu 2 tahun. Lepas tu Bristol Water tutup, saya dihantar ke Puncak Niaga ambil saya bekerja. Dari situ dah start hidup main bola apa semua tu lah. Saya kenal dunia luar lah sejak. Lepas tu saya dah duduk kat Kelang, saya duduk Shah Alam, dah kenal dunia lah. Itu yang bila kita dah duduk kat Shah Alam ni kan, masuk kat Shah Alam, tiba-tiba saya ingat semua orang Melayu je, tiba-tiba ada satu grup kereta Honda. Ada grup kereta Honda ni. Kereta dia smart-smart. Saya pun tengok kan. Lepas tu saya tanya. Masa tu dulu tak ada panggil apa ni, tak ada panggil macam lu. Dulu ada lu gua, tapi dulu bro. Saya brother time tu kan. Dari mana brother? Saya tanya. Dengan spontan dia jawab, dia smart ni naik kereta Honda apa semua, memang kereta geng-geng racing. Dia tanya, dari mana brother? Dia cakap, dari Banting. Barulah saya tahu masa tu, dalam dunia ni orang Jawa tu memang wujud. Orang Banjar.
0: Taikalah, dia kecil kan.
2: Ya. Tu bila tengah Banting, so saya cakap
0: dia teruslah keluar.
2: Macam dulu ada satu kes ni, saya pergi Penang dengan sepupu saya. Ada seorang awek tu lawa, perempuan.
0: Yelah, awek perempuan.
2: So tak ada awek, dia tak berapa nak perempuan.
0: Dia jadian.
2: Jadi tu jadi inilah. Tengok lawa lah. Jadi saya cakap dengan sepupu saya, tak cakap bahasa Melayu lah, cakap lah bahasa Jawa. Saya cakap lah, Cheng, saya cakap, maksud dia, Cheng tengok tu lawa tu. Lepas tu Sepupu saya cakap lah, oh lawa, oh ini kalau jadi awet aku ni, jadi awet aku ni memang aku tak cari lain. Kita orang cakap bahasa Jawa. Lalas awet tu cakap dia kata, yo keneng wai, kata yo boleh aja. Kita orang terkejut dekat piding kot.
0: Wow.
2: Dekat piding tu, dekat piding dia cakap Jawa. So macam macam mana, macam memang maksud alamak.
0: Kita ingat kita je wakil komuniti Jawa kat sini.
2: Dia sebab kami terkejut dua benda. Satu, kami tak expect dia apa, dia original perempuan. Dia dengar suara tu.
0: Dia dengar suara. Ori ke kopi?
2: Dia dah apa, dia bukan ori ke kopi. Dia memang nampak macam dia tapi bukan dia.
0: Tapi bukan dia. Aduh, penyamaran.
2: Itu bila macam tu sampai kita berdua tu memang dah pucat lah, sebab kita cakap.
0: Kau tak faham lah.
2: Dia faham cakap Jawa. Lepas tu baru kita tahu dia tak berapa nak perempuan.
0: Oh. Aduh.
2: Memang terkejut time tu memang. Mana ni? Pusing belakang, kita orang lari dah jadi.
0: Aduh, abang, buat kerja tak clean.
2: Sudah rekod orang Jawa ke? Saya orang Banjar tapi saya boleh tutup bahasa Jawa.
0: Sebenarnya kita ada lagi 5 minit, kita jalan terus sampai ke penghujung ni. Ada yang nak sembang-sembang juga dengan yang kalau kata tak tengok ni muka buku, kita ada di live TikTok. Sebenarnya apa tu profile mereka pun? Oh, bukan ini. Pandangan anda. Cerminta. Hai, jangan minta macam-macam Khairi Roslan. Muka awak macam Fat Boci lah. Ada ke?
2: Fat Boci macam saya. saya lebih tua pada Fat. Dalam industri saya lebih awal daripada Fat. Fat adik saya. Bukan adik saya lah, dia pangkat adik lah. Saya selalu main bola dengan Fat apa semua.
0: Tapi masih lagi sekarang ni aktif dengan sukan bola sepaknya.
2: Dah tua ni tak boleh lah main sekadar untuk menghiburkan hati keluar-keluar je.
0: Oh, tak boleh dilasak-lasak sangat lah eh.
2: Dia tak mungkin, dia ke apa tau. Sebenarnya boleh je kalau kita aktif, kita suka apa, kita buat fitness balik apa semua. Tapi dia dah macam ni untuk kalau macam orang panggil saya untuk main bola sepak, untuk untuk ada game ke apa semua, saya dah tak ada nafsu untuk main perlawanan.
0: Oh, yang maksudnya ke level yang lebih serius lah.
2: Saya dah tak ada nafsu lah nak main. Kalau dulu lain lah. Lebih dulu tu, alah dah macam malas lah. Satu, training saya dah malas. Macam tu lah.
0: Saya tak boleh main terus, gasak terus main join.
2: Hanya friendly je saya pergi. Tapi friendly pun saya tak main 100%. Saya main lebih kurang 30% macam tu lah. Tak larat dah. Umur 42 ni dia dah rasa macam sakit badan.
0: Masuk
2: sakit
0: 40 lah. Tahun ke atas ni, dia lemah lah, lemah.
2: Dia bukan lemah.
0: Bukan, tak mengaku juga.
2: Dia bukan lemah. Dia tak berdaya.
0: Reput dulang. Okay. Sebelum kita mengakhiri segmen kita. Kita pecah celik. Dah 4 jam. 4 jam pula. Dari pukul 3 sampai pukul 4. Sejam je.
2: Sekejap ya.
3: Doraemon tolonglah. Mesin penukar masa.
0: Dia dah bertukar. Dia bertukar.
3: Doraemon okay. Canggihnya lah awak.
0: Amin smart. Buat suara Sunio.
4: Kalau awak nak suara Sunio boleh je, saya akan cuba buat untuk awak. Tapi awak kena ingat, awak jangan malas menyapu dekat rumah tu. Rumah awak banyak sampah di depan tadi.
0: Suka. Okay, satu soalan lah. Okay. Ini agak peribadi. Alright. Tapi diharapkan boleh jawab lah. Yeah. Macam mana kenal orang rumah?
2: Macam ni, orang rumah saya ni, dia kita orang satu tempat kerja lah. She is my boss.
0: Oh lama dah pada cakap orang putih, you know. Dia riak pula guys.
2: Macam ni, dia rakan sekerja saya. Tapi itulah, tak tahu kan, kita berjodoh lah kata. Dia tak tahu macam mana.
0: Kenapa dia suka sebab Allah kelakar?
2: Tak, saya sebenarnya kalau dia macam ni, saya hanya kelakar dengan kawan-kawan yang terdekat. Tapi dengan orang luar saya tak kelakar, saya serius. Sebenarnya saya ada satu sifat yang, macam mana cakap eh, dululah, dulu saya ada satu sifat yang kau mesti ikut cara aku. And then kalau benda tu salah, saya takkan, benda tu salah, orang tu kata okay, saya tetap salah.
0: Saya keras.
2: Saya dulu memang keras. Memang keras. Kalau benda tu salah, salah lah. Kalau benda tu betul, boleh saya on macam tu. So macam my wife saya, dia lah kita kenal macam tu apa semua kan. Tak tahulah, orang kata dah jodoh tu, kita orang bercinta tak lama pun. Lepas tu dia berkurang macam tu, and then tunang, and then ada rezeki kahwin.
0: Alhamdulillah.
2: 2011 kot.
0: Ya Allah, mana rumahnya, ada dengar ke? Dia tak ingat bila dia kahwin. Itu itu kalau kahwin seorang. Kalau kahwin dua tak tahu.
2: Saya kahwin 2011 lepas saya masuk Raja Lawak.
0: Itu jangan kahwin banyak-banyak.
2: Saya kenal rumah saya sebelum saya jadi artis.
0: Oh, lama dah lah.
2: Ya, yeah. So selepas saya jadi artis, saya masih lagi dengan dia. Sampailah sekarang.
0: Masih dengan dia. Dia tak ada ni, ha, tak dia, ada.
2: Macam mana nak cakap eh? Dia
0: dia okey lah.
2: Dia macam mana tau, dia sebenarnya dia, kita bukan cari ni, kita bukan cari macam dia bukan cari macam dia
0: hadir,
2: dia senang lah, aku kata senang. Apa yang kita perlukan, kita nak ada lah, dia melengkapi lah aku kata.
0: Guys, melengkapi. Okay, kita dah kumpat.
2: Sekejap je rasa.
0: Okay. Mak Hatapah, Mak Hatapah dia dah bongkar rahsia Nana. Nana ni bila dia DJ sorang-sorang sopan aja. Tapi dengan terkeluar giginya. Nasib baik Nana ikat gigi Nana ke tidak. Gigi. Amin smart batu sungai. Saya pun kampung Perak. Tapi ada yang tanya tadi, macam mana boleh pindah pindah duduk Perak?
2: Okey, saya pindah duduk Perak ni sebab salah satunya adalah pasal family. So kita orang kena jaga tanggungjawab tu.
0: Baik. So
2: insyaAllah kalau kata ada rezeki, mungkin saya akan beli rumah sendiri dekat Perak ni lah.
0: InsyaAllah.
2: Saya tengah menjaga amanah.
0: Itu cerita. Anak berapa orang?
2: Saya anak saya 4 orang. Nyam nyam nyam. Saya nak 4 orang. Semua dah sekolah lah.
0: Yang sulung apa-apa?
2: Yang sulung yang sulung tingkatan 2.
0: Tingkatan 2.
2: Saya ada 2 orang anak saya yang sulung tingkatan 2.
0: Anak kembar lah.
2: Kembar.
0: Anak saya yang sulung depan tu kembar juga tingkatan 3. Cik saya nak kabur. Macam tak ada ke tak ada tanya, tak apalah saya bagi tahu. Aida, Aida dia.
2: Aida okey tadi tu.
0: Tak okey. Dia nak tanya. Aida kalau nak tanya Aida, dia tak ada banyak sangat soalan.
2: Aida ni pendiam orangnya. Bagus budaknya.
0: Dia baik. Okay, kalau dengan AG, AG selalu lelong Aida. Tapi masih dah, dia dah iklan kat radio, TV. Orang kata tak ada lagi yang respon. Kalau Am nak nak jual Aida, tak jual
5: Aida. Selain
0: jual saya, jual saya.
2: Kalau macam tu boleh. Saya dah nampak dah Aida ni sesuai untuk jadi apa.
0: Jadi apa?
2: Aida lebih sesuai untuk jadi penjaga jodoh orang.
0: Menjaga jodoh orang lain. Kita lock yang itu. Baik, kita dah betul-betul habis sebenarnya. Bye-bye Am, jumpa lagi. Balik okay. Sampaikan salam Kak Mawar pada Julie. Julie?
2: Julie siapa eh?
0: Astagfirullahaladzim.
2: Okey, okey, tahu-tahu jiran sebelah.
0: Oh, saya tak masuk campur ini. Hai, Aida, macam mana kita ni?
2: Tak, jiran sebelah, dia tak ada jiran. Kak Julie tu jiran saya yang
0: betul. Baik. Betul. Okey. Confirm eh?
2: Confirm.
0: Yakin? Okay, Am. Kata-kata untuk peminat-peminat Am.
2: Okay, terima kasih banyak. Terima kasih banyak pada Perai FM yang sudi menjemput saya. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi. Banyak lagi benda yang saya nak cerita.
0: Kan? Bagi sejam pula tu hari ni macam tak cukup pula eh.
2: Kalau kata ada rezeki kita borak panjang lagi. Terima kasih banyak pada anda semua yang masih lagi yang menyokong saya. Yang masih lagi kata mengingati saya lah. Walaupun saya dah lama dari industri ni. Saya rasa dekat 20 tahun macam tu, saya aktif tak aktif, aktif tak terror tak terror, terror tak terror. So, terima kasih masih lagi mengingat saya, masih lagi yang menyokong saya, terima kasih banyak. Saya pun tak ada nak kata tak ada kata-kata yang panjang. Cuma saya nak ucap selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga kita dipermudah urusan dan dilimpahkan rezeki yang berkah, diberi kesihatan yang baik.
0: Amin. Jangan lupa juga untuk singgah-singgah mana yang teringin soya. Tau fufa eh.
2: Ada menjual air soya kat Ipoh ni. Siapa-siapa yang minum air soya, tau fufa, boleh singgah dekat stesen 18. Korang boleh cari je soya berliku Ipoh Perak.
0: Kenapa berliku? Soya berliku?
2: Sebab berliku sangat nak berniaga.
0: Liku-liku kehidupan bersama Am Raja Lawa. Jadi jangan lupa koma support Am kalau kata tak, bukan untuk di dunia seni, kedua-dualah, mana-mana pun, meniaganya ke dunia seni ke kita hargai bakat seni anak-anak tempatan. Am bukan saja boleh melawak, dia boleh tinggu suara, nyanyi je belum boleh lagi.
2: Nyanyi boleh,
0: boleh lah.
2: Saya ada, memang saya ada single. Satu, dua, saya ada tiga lagu. Lagu tu tiap-tiap tahun saya makan royalty dengan RPM.
0: Serius? Yeah. Lagu apa tu?
2: Salah satu, ni saya bagi sini, dia tajuk lagu dia, macam ni lah lagu, saya tak bagi tajuk, lagu dia bunyi macam ni. Kau bukan pertama bagiku, tapi yang kedua bukan yang terakhir.
0: Oh, susah tu.
2: Susah kan? Saya ada juga lagu Mi Goreng Mamak.
0: Okay.
2: So lagu tu dia main berkenaan dengan dia macam ni, kalau siapa yang nyanyi lagu tu dia hafal, bila dia dengar balik-balik lagu tu memang sebiji atau cara-cara nak buat mi goreng mamak. Dia adalah resepi.
0: Oh, resepi.
2: Yes.
0: Macam mana lagunya? Walaupun kita dah habis ni, Aida tunggu je tu.
2: Saya belanja sikit lah. Tumis cili, buah bawang putih, bawang merah. Itu macam tu dia punya. Boleh cari kat YouTube. Dekat YouTube saya ada. Semua ada.
0: Okay, kita pendekkan cerita. Support Am di mana semua platform, media sosial, di dunia nyata, di dunia seni, segala kerjaya yang Am ceburi. Dan kita doakan jugalah semoga Am. Kan nak serius ni.
2: Okay, serius.
0: Kerana mendoakan semoga Am berjaya dengan apa yang Am kerjakan. Dia permudahkan, orang kata kalau bukan untuk kebahagiaan sendiri, tapi kebahagiaan dunia anak-anak, isteri. Dan semoga berbahagia dunia dan akhirat. Amin.
2: Amin.
0: Terima kasih semua.
2: Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi.
0: Bye-bye.
6: Bilang Budaya Radio RTM.
7: Gulu Kelo Moh Jelajah ke negeri Perak, penuh pesona alam sejarah, semuanya ada. Gulu Kelo, Perak istimewa, temui indahnya Perak yang penuh warna. Gulu Kelo, kita jelajah bersama, semestinya di Perak.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
4: Tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Perak FM untuk koma je.

komersial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman. Sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Ha, rasa.
1: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

ucapkan selamat tinggal lagi buat anda. Masih lagi ada beberapa jam lagi untuk Nana menemani anda dalam ruangan Mohgebang petang ini. Terus kekal bersama sehingga jam 7 malam bertemankan anak. Baik, untuk seterusnya nanti 4.30 minit petang kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Nur Ain Abu Bakar. Dan sebagai panduan muslimin-muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh pukul 4.41 minit petang. Juga kita akan ikuti rancangan Nida Ul Islam. Jadi terus kekal bersama Perak FM semestinya di hiburan dan juga informasi untuk koma je.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Warta Perak, 4.30 petang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak, 4.30 petang. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Mohamad menerusi hantaran di Facebook rasminya mengucapkan selamat Hari Wesak kepada seluruh penganut agama Buddha di negara ini. Beliau berharap perayaan itu membawa ketenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan kepada semua yang meraikannya. Datuk Seri Sarani turut menyeru rakyat agar terus menyemai sikap saling menghormati, memahami dan menghargai antara satu sama lain. Katanya, nilai tersebut menjadi asas kepada keharmonian, perpaduan dan kemakmuran negara sejak sekian lama. Sebanyak 11 institusi kewangan dan syarikat sewa beli bersedia melaksanakan Akta Sewa Beli Kurungan Pindaan 2026 yang akan berkuat kuasa mulai 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pindaan itu bertujuan meningkatkan perlindungan pengguna serta menjadikan sistem pembiayaan sewa beli lebih telus dan adil. Beliau berkata institusi yang masih menyesuaikan sistem diberi tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Fasa kedua pelaksanaan pula dijangka bermula September tahun ini. Menurutnya, reformasi itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk mewujudkan ekosistem kredit yang lebih telus, berintegriti dan mesra pengguna. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih diteruskan hari ini dengan tumpuan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perhilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, semakan pada tengah hari tadi mendapati rakaman di Bukit Berapik 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan SAR bersama Jabatan Perhilitan digerakkan ke Gunung Rayu bagi mendapatkan satu lagi kad memori untuk semakan lanjut. Rakaman sebelum ini merekodkan mangsa berusia 49 tahun melintasi kamera di sekitar Gunung Batu Putih pada 11.22 pagi 24 Mei lalu sebelum meneruskan perjalanan ke arah Kem Sukaneka. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercaya.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sekian bersama.

0: Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ha, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ha, ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: khusyuk di dalam sembahyang adalah sangat penting kepada mereka yang menunaikan salat. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan, khusyuk terbahagi kepada dua. Khusyu'ul qalbi, yakni khusyuk di dalam hati, dan khusyu'ul jawarih, yaitu khusyuk di dalam pekerjaan salat itu sendiri. Maka marilah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat persoalan khusyuk di dalam sembahyang. Mudah-mudahan salat kita adalah salat yang berkualiti insya-Allah.
1: Saudara, sementara kita 4 jam 41 minit petang, berkumandanglah azan menekan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih beri kita sihat, Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program, khususnya seminar keibubapaan, non-muslim datang, maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan pihak Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bilhal. Sebagai contoh, ya, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim, ya? Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alung tak semayang, Angah tak semayang, Alung semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Ha, sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh, biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan, no way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita, makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu, ya. InsyaAllah, saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohod.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melawat Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syahrudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset pelancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan dia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk perniagaan industri baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bar bagi peluru berpandu antikapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tio Ni Ching berkata, langkah itu juga menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal. Setara setengah pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko, RMC berkuat kuasa esok.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perhilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapit 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 kilometer di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Serasiah Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anuradha Kumaradisanayake dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton melalui kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ada, kau mau tahu ke ya?
2: Pada hari ini, 31 hari bulan Mei, dalam tahun 1983, Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Koko Malaysia ditubuhkan bertujuan menjamin perusahaan koko di negara ini yang semakin teguh dan berjaya. Penubuhan lembaga ini diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Musa bin Hitam semasa majlis perasmian kilang memproses koko di Bakan Datuk. Lembaga ini bertanggungjawab menjalankan penyelidikan mengenai koko meliputi pembiakan biologi dan agronomi, pengawalan penyakit dan serangga, pemrosesan, pemasaran dan keseluruhan perancangan bagi pertumbuhan perusahaan koko di masa hadapan. Lembaga ini juga akan mengambil alih tugas-tugas penyelidikan mengenai koko yang dijalankan oleh Mardi sebelum ini. Stesen penyelidikan di Tawau Sabah akan dijadikan stesen penyelidikan di bawah pengawasan lembaga ini. Dengan penubuhan Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Koko ini, satu pendekatan yang lebih teratur dan bersepadu dari segi penyelidikan dapat disediakan di samping dapat mempelbagaikan pengeluaran produk hasil koko dan meningkatkan hasil pertanian negara. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: 哎呀，
1: 龙伴，
0: 哎呀，
1: 龙伴，阿飞，龙伴，
0: 哎呀。
2: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
3: 3 hingga 5 petang.
2: Rancangan
3: Apa Cerita Koma?
2: Yes.
3: Ah, betul.
2: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
4: Hari ini apa dia pun?
5: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
4: Ulah.
5: Ulah.
2: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
6: Banyak pantun hari ini.
4: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
6: Ya, tinggi-tinggi ni.
4: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
2: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
7: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
8: Allahuakbar.
7: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
2: Perak FM untuk Koma aja.
3: Ya, Perak FM semestinya untuk Koma aja. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat berhujung minggu. Yup, yung. 5.22 minit petang ketika ini. Dan anda terus bertemankan Perak FM di ruangan Moh Gebang bersama saya, Nana, yang akan menemani anda sehingga jam 7 malam. Baik, macam-macam kita dah kongsikan sepanjang dari jam 2 petang, termasuklah dengan lagu lama, lagu baru, lagu tempatan, pilihan antarabangsa, semuanya digabungkan untuk hiburan anda petang ini yang sedang ikuti Perak FM. Dan Nana, sebelum kita nak dengarkan lagu seterusnya, kejap lagi kita nak dengarkan lagu dari Misha Omar dan Izzat, lagu Pulangkan. Juga kita nak dengarkan lagu dari kumpulan Bang Fiz, Situasi. Tapi sebelum tu, hari ni ramai yang cuti kan, termasuklah sambung pula esok Isnin, Selasa, bertambah panjang cuti kita. Alhamdulillah, maknanya cukuplah rehat ya, mana yang bercuti tu. Dan bermakna juga berlakulah peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya. Nah, nak kongsikan info trafik di mana dilaporkan kemalangan yang berlaku. Ada kemalangan, ada yang kenderaan rosak. Trailer rosak di kilometer 258 bulan 5 arah utara dari Kuala Kangsa ke Terowong. Lorong kiri terhalang, trafik perlahan. Dan seterusnya dimaklumkan ada kemalangan pula di kilometer 259 arah selatan dari Kuala Kangsa ke Terowong Menora. Lorong kiri terhalang, trafik juga perlahan. Juga yang berlaku trafik perlahan arah selatan dari Kuala Kangsa ke Terowong Menara, aliran trafik tinggi ya. Jadi harap bersabar semua yang berlaku di situasi di arah selatan dari Gopeng ke Tapah, aliran trafik juga tinggi. Jadi pandulah kenderaan anda, berhati-hati, bawa bertenang, bawa bersabar, patuhi peraturan di jalan raya. InsyaAllah pandu cermat jiwa selamat. Dan jangan lupa juga untuk terus bertemankan Perak FM, menyajikan hiburan terbaik untuk anda, juga informasi terkini. Untuk seketika nanti, Bis On Air, kita nak terjah peniaga mana hari ini, jadi nantikan siarannya sekejap saja lagi. Layan terus Misha Omar dan Izzat, Pulangkan Koma Je.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Terus kekal mendengarkan Fera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Okay, assalamualaikum. Nama saya Rabiatul Adawiyah. Orang panggil saya Ada. Saya berniaga dumpling. Dumpling frozen, dumpling goreng, dumpling rebus. Kalau untuk dumpling goreng dengan rebus tu boleh dapatkan di gerai saya, Stesen 18 Ipoh Perak di Taman Pertanian Perdana. Kita beroperasi daripada pukul 11 sampai pukul 6 petang setiap hari Isnin hingga Sabtu. Ahad kita tutup. Tapi kalau yang berminat untuk frozen pun kita ada juga. Satu paket, 12 biji, RM12. Kita ada jual chili oil botol juga. Itu semua saya buat sendiri di rumah. Yang itu kalau frozen, kalau nak dapatkan boleh WhatsApp saya 018-944-8255. Boleh cari dekat dalam TikTok Humai Legacy Dumpling Gebus. Okay, buat masa ni kita ada dumpling ayam sahaja dulu. Lepas tu insyaAllah akan datang kita akan buat dumpling daging dan dumpling udang. Ikut pada permintaan. Permintaan sekarang ni banyaknya dumpling ayam. Dumpling ayam dulu lah. Jadi saya banyak proses pada dumpling ayam dulu.
0: Fera FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Fera FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengan Fera FM koma. Fera FM.
3: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
4: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
5: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
6: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
4: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
0: Terus kekal mendengarkan Fera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: hari dengan lagunya sudah membawakan tiga jam 5.55 minit petang. Terima kasih yang dengar. Terus dengarkan Perak FM 18 jam sehari. Ada hiburan dan juga informasi. Baik, kita dalam selain pada musim perayaan, kita sedang juga dalam mood bercuti panjang. Maklumlah anak-anak pun cuti. Esok lusa juga kita bercuti. Ada yang telah bercuti panjang dari sebelum hari raya Aidiladha sampailah ya Selasa depan. Maknanya ramai yang bercuti panjang juga, tak kurang juga yang bekerja. Tapi untuk anda yang masih dalam lagi mood bercuti, mungkin ada salah satu aktiviti yang nak dilakukan adalah berglamping. Glamping ataupun berkemping, berkemah kan. Yang ini perlu kita ambil peduli dan juga perlu lakukan, ambil tindakan berhati-hati. Di mana yang baru berlaku pada 26 Mei 2026. Kejadian ini baru saja berlaku, satu kemalangan jiwa yang berlaku. Ini walaupun berlaku di luar negara, tapi ianya boleh jadi iktibar juga kepada kita. Yang mana satu tragedi telah pun berlaku di sana yang melibatkan siasatan awal kata kemungkinan mangsa terdedah kepada gas karbon monoksida atau gas hasil pembakaran selepas aktiviti barbecue dan penggunaan peralatan memasak berhampiran kemah tertutup. Ini tragedi yang berlaku kepada sebuah keluarga kecil, seorang ayah, seorang ibu dan dua anaknya, yang mana mereka melakukan aktiviti glamping pada malam 26 Mei. Tempat yang sejuk, suasana gunung, kemah cantik, udara nyaman, jenis percutian yang ramai orang bayangkan sebagai satu momen paling tenang bersama keluarga. Malam tu mereka dikatakan sempat melakukan aktiviti barbecue. Ada daging, ada makanan, ada peralatan memasak, dan menurut laporan si ayah juga memang biasa memasak barbecue kerana pernah bekerja di Korea Selatan. Tapi di situlah tragedi menjadi sangat menyayat hati, apabila sesuatu yang nampak seperti aktiviti keluarga paling biasa, membakar makanan, makanan makan bersama, kemudian masuk tidur, dan akhirnya menjadi satu orang kata malam terakhir buat mereka. Yang mana siasatan awal terjadi berlaku tidak menolakkan kemungkinan mangsa terdedah kepada gas karbon monoksida atau gas hasil pembakaran selepas aktiviti barbecue yang mana telah pun meragut nyawa mereka sekeluarga. Apa yang boleh kita ambil tibar, yang mana kalau kita rasa nak melakukan aktiviti glamping ni, harus kita beringat mengambil langkah keselamatan, yang mana kita tidak boleh melakukan pembakaran dalam tempat yang tertutup kerana ianya boleh menyebabkan kita terdedah kepada gas karbon monoksida, ya. Jadi jangan juga guna arang, briket atau grill sebagai sumber haba dalam kemah walaupun cuaca sejuk, dan pastikan tempat memasak berada di luar kemah, jauh dari pintu, tingkap atau laluan udara masuk. Selepas masak atau barbecue, jangan terus tutup semua ruang pengudaraan. Jadi semoga tragedi ini menjadi peringatan buat kita semua. Yang penting kita juga selain untuk mencari keseronokan, menghabiskan waktu masa bersama keluarga secara berfaedah, kan? Kita nak manfaatkan masa yang ada. Keselamatan juga jangan kita ambil mudah. Selamat bercuti semua, dan yang penting juga jangan lupa untuk terus dengarkan Perak FM semestinya di hiburan dan juga informasi untuk kaum aja.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentu.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajak anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Jomlah koma, kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.
2: 3 petang hingga 5 petang dan semestinya kita ada topik juga hari ini.
3: Ya, yeah, yang kita dah sharekan dekat TikTok tadi.
2: Jadi kalau kamu belum ke TikTok kita, sebu sekarang di TikTok. Kita buat live di situ.
3: Ya, yeah, baru 23.3. Tak cukup.
2: Tapi sebelum kita nak teruskan dengan topik kita hari ini, ada nak bacakan kiriman dan ucapan daripada Kak Liza dari Kampung
3: Cik Tani. Baca.
2: Nak ucapkan selamat petang. Selamat berkonti. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga
3: amin.
2: Selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua pendengar Perak FM tak kira di mana pun berada.
4: Agak bersorang kembali lagi di petang hari Selasa bersama saya dan ini juga Angah Epol.
5: Hari ini kita ada kawan ni.
4: Kita bersama sembang tentang apa ni? Banjar yang ada di Sabah kan?
5: Iyalah, okay. Cik, dia sebenarnya cikgu. Ramai dah ni.
4: Ibadah korban ni pun.
5: Ibadah korban.
4: Lembu dah kendah diikat di kat tiang.
5: Kerbau pun ada.
4: Kambing pun ada kan?
5: Ya, kerbau kambing lah tu lah. Tapi yang popular dia kerbau dengan lembu lah. Nak sambut Raya Haji. Ayuhak bersorahan kita pada hari ini. Tajuknya, perkataannya ialah mancok. Minggu lepas jenak. Maknanya orang yang suka mencicah lah.
4: Nampaknya Ilya Bang Pak Ya dah kembali di Konti Pada FM. Assalamualaikum Pak Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Koma awesome.
6: Ellie dan Pak Ya pun awesome juga.
4: Nampaknya kita hari ni bertuah Pak Ya. Ya. Kita bertemu di petang Hari Raya Adi Adha. Hari yang pertama kita Hari Raya korban tahun ni Pak Ya. Kita balik pada kita punya suka pantun Pak Ya. Hari ni banyak kita beritahu sebelum ni Pak Ya. Kita punya tema dia iaitu pengorbanan.
6: Pengorbanan.
4: Ya.
6: Berbaju ketat. Kebaya Nyonya. Jalannya laju menuju ke balai.
4: Ya.
6: Pengorbanan ibu syurga tempatnya. Tiada markah untuk dinilai.
7: Seperti biasa rancangan Atma Bahasa di Perak FM kembali menemui anda. Kita nak biasakan betul, betulkan yang biasa. Dan untuk petang ini kita bersama Munshi Haji Ahmad Salihin bin Haji Syari, merupakan pakar rujuk DPP juga pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusuf Batu Kacas. Dan segmen kita ini dengan segmen kita yang pertama.
8: Ya, terima kasih DJ Nana. Untuk seperti biasa Atma Bahasa, segmen pertama kita iaitu uniknya dia like Perak. Jadi bahasa kita, cerita kita, lorak Perak hari ini, kita nak cerita tentang yang bahasa Perak yang pertama hari ini, menguit. Dalam bahasa standard juga ada menguit, datang dari kata dasar kuit. Lorak Perak kita ialah bergerak sedikit, melenggukkan badan atau menari kecil mengikut irama.
7: Assalamualaikum, selamat petang Ayub Yung. Dah pun menghampiri 3-4 minit petang ketika ini. Alhamdulillah, rancangan Lughatul Jannah kembali menemui anda seperti biasa setiap hari Jumaat pukul 3 petang hingga 4 petang. Jadi di hari ini kita ambil kesempatan lah untuk sama-sama menambah ilmu dan juga memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Telah pun bersedia di talian pula, di kunti bersama Nana petang ini, Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan. Jadi di Hari Raya Aidil Adha ni sibuk sikit Ustaz ya?
9: Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semalam kita dah pun selesai untuk melaksanakan ibadah korban. Alhamdulillah.
1: Jomlah koma, kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.
10: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Faizah, melalui lagu haram menghiburkan anda menuju ke sekarang 6.30 minit petang. Jadi terima kasihlah terus dengarkan Vera FM. Diharapkan terus menemani dan teman berteman bersama kami yang ada hiburan dan juga informasi terkini semestinya untuk koma Aceh. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti juga untuk anda, cuti yang panjang. Kemana juga anda berada, jangan lupa untuk terus mengikuti siaran Vera FM. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Jadi ke mana sahaja anda bercuti, insyaAllah kami terus menemani. Seketika nanti kita akan ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Kalimah Kufur. Sebentar nanti kita akan dengarkan, dan juga sejurus selepas itu bermula jam 7 malam sehingga 12 tengah malam anda akan bertemankan Aida Sezali. Aida bunyi sikit.
1: Yes.
0: Itu dia, dah hadir pun di konti semangat berkobar-kobar untuk menemani anda malam ini dari jam 7 sampailah tengah malam nanti. Pastinya akan dihidangkan dengan lagu-lagu terbaik pilihan pendengar dan juga pilihan Aida sendirilah yang pastinya, kan?
1: Yeah.
0: Itu bukan bunyi lembu korban, itu bunyi Aida. Okay, sampai kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum, bye-bye. Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Kalimah Kufur, disampaikan Sahibus Samaha Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم لقاء ربه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لسان يفقهوا قولي. Sahabat-sahabat, mudarasah yang saya hormati lagi dikasihi, dan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita akan meneruskan mudarasah kita untuk siri yang ke-492. Siri yang ke-492. Insya-Allah. Jadi hari ini hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, kita akan meneruskan pembacaan kita dan kita cuba memahami satu hakikat betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita diampun dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekira-kira kita melakukan sesuatu perkara itu disebabkan kita tidak tahu, kita tersalah, ataupun kita terlupa, ataupun kita dipaksa. Dan tajuk hari ini adalah unsur yang ketiga. Kita diampunkan oleh Allah Ta'ala disebabkan kita melakukan sesuatu disebabkan bukan dengan kehendak kita, bukan juga dengan lupa, tetapi disebabkan pemaksaan. Paksaan-paksaan. Sehingga melafazkan kalimah kufur boleh jadi musyrik, boleh jadi kufur. Tetapi disebabkan ia dilaksanakan disebabkan paksaan, di sana ada perbincangan fiqah di situ. Tuan-tuan sekalian, dalam situasi tertentu yang kita tidak tahu, barangkali ia boleh berlaku pada diri kita. Tapi telah pun berlaku, iaitu saudara-saudara kita di Gaza ataupun di Syria dan sebagainya, dipaksa untuk melafazkan kalimah-kalimah, perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan ia menjadi kafir dengan diletakkan muncung pistol ataupun muncung senapang di dahi, memaksa mereka melafazkan kalimah-kalimah kufur. Jadi di sini kita akan melihat betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga perkataan-perkataan ini walaupun ia dilafazkan tidak menyebabkan seseorang

tahankan lidahnya daripada melafazkan kufur, insyaAllah ia tergolong dalam golongan syuhada, orang yang mati syahid. Tetapi sekiranya dia melafazkan kalimah kufur dalam keadaan hatinya bukan rela dan dia melakukannya secara terpaksa, maka ia tidak dikira sebagai kufur. Itu adalah ringkasan huraian yang insyaAllah kita akan tekuni perkataan per perkataan menerusi kitab Al-Wafi ini. Tuan-tuan boleh lihat, tuan-tuan boleh lihat muka surat 571. Qala al-musannifani rahimahumallah wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin wa tarjamahu al-ikhwatu al-mutarjimun wa nafa'ana bi'tarjamatihim amin ya rabbal alamin. Mengucapkan kalimah kufur. Mengucapkan kalimah kufur ini dalam konteks perbahasan kita adalah melafazkan kalimah kufur bukan dengan kerelaan tetapi dipaksa. Wa mastukrihu alaihi dalam lafaz hadis yang kita sedang mudarasahkan sekarang itu hadis nombor 39. Sesiapa yang dipaksa, kata pengarang, mengucapkan kalimah-kalimah kufur, maka dia boleh untuk melakukannya, melafazkan kalimah kufur itu secara simbolik sahaja. Iaitu, bagaimana dikatakan sebagai simbolik sahaja? Iaitu dengan dia mengucapkan sesuatu yang zahirnya seperti dia mengucapkan kalimah kufur. Contoh si Fulan mengatakan, dipaksa, adakah Tuhan kamu Allah atau Tuhan kamu si Fulan bin si Fulan, sambil diletakkan muncung senapang, muncung pistol di dahinya. Dan dia boleh mengungkapkan, untuk mengungkapkan kata si Fulan bin si Fulan itu Tuhan contohnya, tetapi dengan suara-suara yang perlahan Tuhan tu, ataupun apa-apa saja, ataupun mengungkapkan yang begitu dalam keadaan dia tidak rela. Dia boleh mengucapkan kalimah kufur bukan dengan lafaz yang jelas menunjukkan kepada kekufuran, kecuali dia dipaksa untuk mengucap lafaz yang jelas. Contohnya, ya saya mengaku si Fulan Han contohnya, dan yang dengar Han saja, tunya tak dengar. Tapi oleh kerana yang pemaksa itu tak puas hati, dia apa, dia tarik picu tu tapi belum keluar lagi peluru, dia kata sebut jelas jelas. Maka ketika itu dia boleh mengucapkan lafaz yang jelas menunjukkan kepada kufur, maka dia boleh mengucapkan dengan lidahnya, boleh ucap dengan lidah, tetapi dalam hatinya, mengiktikad dalam hatinya, tanpa dia mengiktikadkan dalam hatinya, dan hatinya tetap dalam keadaan tenang dengan iman, serta dadanya tetap dengan keyakinan. Yang ini tuan-tuan sekalian, saya pernah dengar cerita ketika Pol Pot memerintah Kampuchea, Kemboja, di mana memaksa orang-orang Islam Champa, orang-orang Islam Kemboja, untuk bukan sekadar tidak berpuasa pada bulan Ramadan, mereka dipaksa untuk makan babi, mereka dipaksa untuk mengungkapkan kalimah-kalimah kufur. Maka ketika itu, kalau ada di kalangan umat Islam melafazkan kalimah kufur kerana paksaan, dan jika tidak dilaksanakan boleh menyebabkan ia kematian atau hilang nyawa, boleh dilafazkan dengan syarat dia tidak redha dan hatinya tetap tenang dengan iman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nahl, surah An-Nahli. Firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi walahum adzabun adzim. Sesiapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah dia beriman, sudah tentu dia akan mendapat kemurkaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kufur selepas beriman. Sebab itu dalam Islam hukuman berat bagi mereka yang kufur selepas beriman, atau dikatakan istilahnya sebagai murtad. Hukumannya adalah bunuh. Dan di negeri Perak kita ada permohonan-permohonan supaya tidak, permohonan-permohonan individu supaya tidak diisytiharkan Islam.
memohon

kepada Mahkamah Syariah, dan Mahkamah Syariah akan mengeluarkan satu perintah kepada Majlis Agama Islam Negeri Perak supaya orang ini masuk dalam sesi istitabah, dan Majlis Agama Islam Negeri Perak mewakilkan atau memberikan amanah kepada Jabatan Mufti Negeri Perak untuk melakukan istitabah. Istitabah ini ialah proses supaya proses memujuk orang berkenaan taubat daripada meneruskan hasratnya untuk diisytiharkan bukan lagi Islam. Mereka mengikuti beberapa sesi, 10 sesi, 1 sesi, 2 jam untuk memujuk supaya tidak murtad, tidak diisytiharkan, tidak meneruskan permohonan kepada Mahkamah Syariah supaya mengisytiharkan dia tidak lagi Islam. Jadi besar kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang kufur selepas beriman. Kecuali dalam kes, kecuali orang yang dipaksa kafir mengungkapkan perkataan-perkataan kafir atau melakukan perkara-perkara yang tidak diterjemahkan kecuali ia adalah kafir. Sedangkan waqalbuhu mutmainun bil iman, sedangkan hatinya itu tetap tenang dalam keadaan beriman, orang ini tidak berdosa dan tidak dihukumkan kafir. Kerana perbuatan dan ungkapannya itu bukan dengan kesengajaannya, bukan kehendak sendiri, tetapi ia dipaksa. Walakin, tetapi, man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran. Hati-hati tuan-tuan sekalian, jangan kita rasa lapang dada dengan kafir, dengan kufrun, dengan kufur. Orang yang lapang dada hatinya dengan kufur, fa'alayhim ghadabun minallah, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadanya kemurkaannya. Walahum azabun azim, dan baginya azab yang besar, azab yang maha pedih. Tuan-tuan sekalian, ini dalam kes dia terpaksa melakukan atau melafazkan kalimah-kalimah kufur. Semasa Sepanyol menakluk Filipin, juga berlaku pemaksaan orang Islam ke atas orang Islam supaya murtad. Ada yang terpaksa menurut arahan Spain, Spanyol, dan ramai juga yang lari ke selatan Filipina. Betul. Sebab itu, nama Manila itu sendiri asalnya adalah Amanullah. Amanullah atau Aminullah. Dan Alhamdulillah, negara kita ini tidak seteruk negara Filipina. Dan hari ini kita melihat negara Filipina itu yang orang Islam yang lari ke selatan dan majoritinya menjadi Kristian. Wal'iyadu billah min dhalik. Baik. Itu dalam kes dia terpaksa melafazkan kalimah kufur atau melakukan perbuatan-perbuatan yang ditakwilkan sebagai kufur. Namun, kalau dia memilih untuk bersabar, jika dia bersabar, dia sanggup untuk tidak mengungkapkan kalimah kufur, sanggup untuk menanggung siksaan, sanggup untuk mati, dan sanggup untuk meneruskan ketegasannya dalam pendirian sambil mengharapkan pahala dari Allah, itu adalah lebih baik baginya dan lebih mulia bagi. Sehingga dalam satu keadaan, satu tahap ia dibunuh kerana perkara tersebut, maka ia tergolong dalam golongan para syuhada insya-Allah. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, la tusyriku billah wa in quti'tum wa huriqtum. Wala tusyriku billah wa in quti'tum wa huriqtum. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu sekalipun kamu itu, sekalipun tubuh-tubuh kamu itu dipotong-potong. Quti'tum wa huriqtum. Wa huriqtum bermaksud kamu itu dibakar. Allahu Akbar. Ini adalah lebih baik dan lebih mulia baginya. Artinya, janganlah kamu mengucapkan kalimah syirik atau seumpamanya ketika kamu dipaksa, walaupun keadaan yang disebutkan dalam hadis terpaksa kamu tempuhi. Maksudnya ada dua pilihan. Kalau kita nanti, wallahualam, kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Sekira-kira kita menghadapi suasana itu, kita ada dua pilihan. Kita terpaksa mengungkapkan kalimah kufur, melakukan perbuatan kufur, hati kita tidak tenang, masih tenang dengan iman, masih tenang dengan tauhid, kita tidak berdosa. Tapi kalau kita memilih pilihan kedua,
kita sanggup mati mempertahankan akidah seperti perbuatan tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun, Mashitah binti Fir'aun. Tukang sikat anak perempuan Fir'aun sanggup mengorbankan dirinya, tidak mahu menganggap, tidak mahu mentuhankan Fir'aun. Maka lihat bagaimana harumnya perbuatannya itu, seharum semerbak bau yang dihidu oleh Nabi SAW dalam peristiwa Al-Isra'u wal-Mi'raju. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman dalam hal ini. Kita berhenti di sini.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Silah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gray 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Memasuki jam 7 malam sudah untuk 31 Mei 2026. Assalamualaikum, selamat malam, selamat berhujung minggu bersama dengan Perak FM, bertemankan Perak FM ketika ini dan saya Aida Sezali menemani koma di ruangan atau koma bersiar dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam hari ini untuk edisi 31 Mei 2026. Dan untuk kalender Islam, kita hari ini berada di dalam 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Apa khabar semuanya orang-orang Perak yang mendengarkan Perak FM ketika ini? Dan semestinya ada nak ucapkan terima kasih dahulu buat rakan setugas DJ Nana yang dah pun menemani di ruangan Moh Gebang dengan segmen-segmennya. Di jam yang pertama ada Zone Nostalgianya, juga kita dah ikuti Silang Budaya Kulu Kela tadi bersama dengan tetamu istimewa Am Raja Lawak, yang mana kalau mungkin kamu terlepas episod tadi boleh tonton semula di Facebook Perak FM. Ada rakaman di situ yang mana kamu boleh tengok semula rakaman live tadi yang bersiaran secara langsung untuk rancangan Silang Budaya tadi. Apa perkongsian yang mereka bincangkan, yang mereka labunkan, borakkan tadi sempena dengan cuti sekolah dan cuti raya haji ini. Dan untuk jam ini, untuk ruangan atau koma ini, semestinya ada perkongsian juga yang nak kongsikan dengan koma, dan ada hiburan juga yang akan disajikan untuk pendengaran pendengar-pendengar setia Perak FM. Di jam yang pertama ini, semestinya kita mulakan dahulu dengan alunan-alunan nasyid dan lagu-lagu ketuhanan. Sebab apa? Kita sekarang ini di waktu-waktu senja, waktu-waktu maghrib ini, untuk kita menghormati waktu maghrib ini. Di jam yang seterusnya, jam yang kedua untuk rangka atau koma, seperti biasa, seleksi pendengar sehingga jam 10 malam. Dari jam 8 malam sehingga 10 malam, di mana Aida mainkan lagu-lagu pilihan pendengar. Jadi yang mana nak Aida mainkan lagu koma, nak dengarkan lagu koma dimainkan di radio Perak FM malam ini, terus hantarkan di 0102007055. Yang mana tak nak tujuh lagu, hantarkan ucapan sahaja, boleh aja di nombor yang sama. Jom kita dengarkan lagu yang pertama sebagai pembuka tirai untuk ruangan ini. KRU hingga ke Jannah menemani koma Perak FM, sesi radio nombor 1 orang Perak.

0: Terima kasih buat kamu yang sedang mendengar rakan kami di Perak FM ini. Mungkin dalam pemanduan, sambil-sambil memandu tu mendengarkan Perak FM ketika ini bersama dengan saya, Aida Suzali. Jadi, berhati-hatilah yang mana berada dalam pemanduan. Pastikan terapkan sifat bersabar di atas jalan raya. Sifat bertoleransi dan bertolak ansur. Semestinya mungkin kita berada di jalan yang sama tapi kita ada berbeza cerita. Jadi, perlukan sifat yang orang kata mestilah sama-sama bersabar, ya, sama-sama orang kata berhati-hati je lah, senang cerita, pandu dengan cermat. Semoga kita semua sampai dengan selamat ke destinasi masing-masing, sebab masing-masing pastinya ada yang menanti kepulangan dan ketibaannya. Jadi ada nak kongsikan di mana ada laporan kemalangan di kilometer 381.2 arah selatan dari Slim River ke Behrang, dan lorong kecemasan ditutup, trafik dalam keadaan yang perlahan. Jadi sekali lagi ada berpesan kepada semua yang sedang memandu ketika ini, pandu berhati-hati. Dan ada kongsikan juga info solat di mana sebentar nanti tepat jam 7.26 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Jadi selamat menaikkan ibadah solat buat muslimin dan muslimat, dan terus kekal mendengarkan Perak FM 18 jam sehari untuk kaum aja.
1: Pagi yang indah, petang yang damai, malam yang tenang. Di bandar maupun di kampung. Salam ceria, Radio Malaysia, Perak FM, 18 jam sehari menemani anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Hadid ayat 25 hingga 29.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Laqad arsalna

0: ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
1: Demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan supaya manusia dapat menjalankan keadilan, dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah lagi bagi manusia. Dijadikan besi dengan keadaan yang demikian supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang yang menggunakan kekuatan handalnya itu untuk menegak dan mempertahankan agama Allah serta menolong rasul-rasulnya, padahal balasan baiknya tidak

0: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون.
1: Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, dan kami jadikan pada keturunan keduanya orang-orang yang berpangkat Nabi dan menerima kitab-kitab agama. Maka sebahagian di antara mereka orang yang beroleh hidayah petunjuk, dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik derhaka.

0: هم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
1: Kemudian kami iringi sesudah mereka rasul-rasul kami silih berganti, dan kami iringi lagi dengan Nabi Isa ibni Maryam, serta kami berikan kepadanya kitab Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutnya perasaan belas kasihan sesama sendiri, dan perbuatan mereka beribadat secara rahbaniyah. Merekalah sahaja yang mengadakan, dan merekanya kami tidak mewajibkannya atas mereka. Mereka berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah. Dalam pada itu mereka tidak menjaga dan memeliharanya menurut yang sewajibnya. Oleh itu, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, di antara mereka kami berikan pahalanya, dan sebaliknya banyak di antara mereka yang fasik, derhaka. Yeah.

0: رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasulnya Muhammad, supaya Allah memberi kepada kamu dua bahagian dari rahmatnya dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya pada hari kiamat kelak, serta diampunkannya dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

0: yang dikehendakinya, dan ingatlah Allah jualah yang mempunyai limpah kurnia yang besar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranja

0: Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih beri kita sihat, Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Kan cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program, khususnya seminar keibubapaan, non-muslim datang. Maksudnya, yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bilhal. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita, makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu, ya. InsyaAllah, saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
3: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih buat orang-orang Bagan Serai yang mendengarkan Perak FM ketika ini menerusi frekuensi 104.1 MHz dan semua yang mendengarkan Perak FM ketika ini menerusi frekuensi di kawasan masing-masing lah. Dan sudah pun kita memasuki jam yang kedua untuk ruangan Ata Koma ini seperti yang dijanjikan. Dan Aida pun dah beritahu ketika pembuka segmen tadi, jam yang kedua semestinya ruangan seleksi pendengar menemani Koma, di mana Aida mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini selama 2 jam bermula 8 malam sehingga 10 malam.
2: Pemenang yang terkini

0: FM
1: Konade. Apa aja pilihan koma? Seleksi di Era FM untuk koma aja.
2: Ya, bermula dari era 80-an sehingga yang terkini, hantarkan sahaja di 010-2007-055. Dan malam ini, Din Awi bersama dengan Aida di ruangan WhatsApp Era FM. Dan lagu pilihannya, nak dengarkan lagu dari Mei, Dalam Kembara. Syarul juga menemani Aida di ruangan WhatsApp. Ada pesanan yang ingin disampaikan kepada semua pendengar Perak FM. Katanya jangan buat pembakaran secara terbuka, ya. Itu satu pesanan yang baiklah. Terima kasih atas pesanan itu. Dan ini pula lagu yang menjadi pilihan seterusnya. Lagu dari Nur Sheila Amin, Kad Ucapanmu. Lagu permintaan dari Kak Liza dari kampung Cik Zainal Cermor. Katanya cuaca dekat sini hujan. Jadi itulah lagu yang menjadi pilihannya sambil layan cuaca hujan ni. Orang kata bila hujan-hujan ni biasa memang tengah mood balada. Dan ini pula lagu yang menjadi pilihan Cu Intan. Katanya on the way nak pergi Cameron Highland ni dengan anak bongsu. Juga dengan anak-anak sedara nak bercuti dekat sana. Cari tempat sejuk pula sambil-sambil nak layan cuaca sejuk. Keadaan sejuk tu nak dengar. Akan lagu pilihannya dari ekspedisi Nafisa.

Komo pula cuti panjang ni, ke mana halanya, ke mana destinasinya? Boleh juga kongsikan dengan Aida di nombor yang sama 0102007055. Mei dalam kembara menemani Koma.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ruangan seleksi pendengar menemani di jam yang pertama untuk ruangan ini bersama dengan saya Aida Sezali. Dah pun ada mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Jom kita nak dengarkan lagi apakah lagu-lagu yang seterusnya yang menjadi pilihan pendengar Perak FM, pendengar-pendengar Perak FM malam ini. Ini lagu dari permintaannya Atikah Tan. Katanya nak dengarkan lagu dari Bagio, Rindu.

Kak Rosliza, Kak Liza dari Seri Manjung pula katanya, kami ni on the way balik ke Seri Manjung. Sekarang dah sampai ke Sabak Bernam. Dari Kelantan ke Terengganu, ke Ceras Kajang, ke Seri Manjung. Allah, panjang benar perjalanannya tu. Ini kalau Aida dalam kereta, perjalanan panjang macam ni udah sakit belakang lah. Tapi tak apa, yang penting ada radio, ada cikedis yang akan menemani sepanjang perjalanan. Semuanya okey sahaja. Dan juga semestilah kena ada yang tersayang. Tidaklah, gura-gura sahaja. Dan lagu yang menjadi permintaan dan pilihannya malam ini, sambil-sambil nak menemani perjalanannya, lagu katanya, lagu mula-mula lagu Abang Sayang, lepas tu Abang Janji. Tapi tak apa, I dah dapat apa lagu yang menjadi pilihannya itu. Lagu ini kan, dia boleh dapat hint yang akak bagi. Walaupun mungkin akak tak dapat nak ingatlah apa tajuk lagunya, tapi hint itu memang betul-betul membantu Aida untuk mencari lagu yang menjadi pilihan akak malam ini. Dan ini pula lagu yang menjadi pilihan Abang Nico pula. Dah spoiler, Abang Fendi Jelapang nak dengarkan lagu dari Nico. Inilah Nasibku. Jom kita dengarkan lagu-lagu yang menjadi pilihan pendengar malam ini, semestinya hanya di Perak FM, sesi radio nombor 1, Orang Perak.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih beri kita sihat, Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Kan cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program, khususnya seminar keibubapaan, non-muslim datang. Maksudnya, yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan pihak Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita, bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya. Tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bila. Sebagai contoh, ya, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi keluar, pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu, ya? InsyaAllah, saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Salam ceria Perak FM. Segalanya bermula dari hati yang merupakan kompas di saat kita tersesat dalam roda kehidupan. Dan semoga kita sentiasa membersihkan hati dan sikap. Perak FM.
4: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. sembah takzim daripada kami di RTM.

0: perkataan yang kita nak belajar hari ni ialah berdakah, a.k.a. torok. Ada juga yang nyebut berdakah tu torok ataupun norok. Adik-beradik letu kiranya kan. Nak tahu maknanya ialah menipu ataupun membohong. Kemana ke Mika meralamnya dari pagi sampai ke malam buta ni bang? Dia nampak patah hidungnya. Atau ke mana halnya? Teman dan lipo ni dok berjawab.
1: Iyong ni pun cebawak bertenang, jangan bertendang. Kut ia pun bagilah teman ni nak bernapai dulu. Teman ni ada hair dengan kawan teman, si Jamil tu.
0: Si Jamil ke? Jamil. Jangan nak berdak. Jangan nak norak teman.

0: FM Ponage.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi Utara FM untuk koma aja.
2: Terima kasih buat orang-orang Gopeng yang mendengarkan Utara FM ketika ini menerusi frekuensi 95.6 MHz. Dan sekarang ini kita berada di jam yang terakhir untuk ruangan seleksi pendengar. Hai, Assalamualaikum. Saya Aida Suzali. Sebelum terlupa nak perkenalkan diri. Kita berada di jam yang terakhir untuk ruangan di mana Aida mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ni. Mana kata secara tidak langsung, secara langsung, mana-manalah, yang penting koma pun sama-sama dengan Aida malam ni jadi DJ untuk 2 jam ini, dari jam 8 malam sehingga 10 malam. Koma pilih lagu Aida mainkan di Radio Perak FM malam ini. Tadi pun di jam yang pertama dah Aida mainkan lagu-lagu pilihan pendengar, dan untuk jam yang kedua ini, jom kita nak tengok pula apa lagu-lagu yang menjadi pilihan dengar sahabat-sahabat malam ini. Ini Musri Larut dari Kuala Sepetang nak dengarkan lagu dari kumpulan projek bertajuk Firasat Kasihku. Rodia Saad dari Batu Kurau juga ada lagu pilihannya, nak dengarkan lagu dari Ali Katz, Kerana. Katanya malam ni cuaca dekat Batu Kurau agak panas. Malam ni sekarang inilah ni. Kipas depan muka lah ni nak menyejukkan badan. Minum air masak banyak ya kak ya untuk menyejukkan badan. Apa lagi nasihat dan tips-tips yang kita boleh lakukan bila malam-malam cuaca panas ni. Selalu kalau koma panas-panas malam-malam ni, koma boleh buat apa? Cuba kongsikan dengan Aida apa tips yang boleh kita lakukan untuk menyejukkan badan di cuaca yang panas ini. 0102-00705-5 sentiasa terbuka untuk ucapan dan juga kiriman dari semua pendengar setia Perak FM. Jom kita dengarkan lagu-lagu di ruangan seleksi pendengar, semestinya radio nombor 1 orang Perak.
3: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk koma aja.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kamu kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Ini rekodnya asal. Ini dia rekod asal yang pertama baru saja dikeluarkan.
4: Bagus, Tuan. Saya ucapkan selamat berjaya pada si asal.

Alhamdulillah, biar semuanya tidak berulang. Setelah itu semai di kumpalan awan menutupi bulan supaya cinta tetap abadi.

0: adalah sebahagian dari semuanya ini. Tidak akan terpisah daripadanya.
1: Seleksi pendengar. Koma yang pilih lagu.

0: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
1: Dan kita masih lagi di ruangan seleksi pendengar bersama dengan saya Aida Sezali. Kita berada di jam yang terakhir untuk ruangan ini, dan sebelum kita nak meneruskan ruangan seleksi pendengar ini, ada nak kongsikan dulu info trafik berkenaan dengan status terkini untuk laporan lori tangki rosak di kilometer 263.3 arah selatan dari Terowong ke Ipoh Utara, di mana untuk status terkini insiden selesai namun trafik masih lagi perlahan. Jadi kamu pandu dengan berhati-hati, dan yang paling penting terapkan kesabaran ketika berada di atas jalan raya. Okay? Rana, jom kita teruskan untuk ruangan seleksi pendengar jam yang terakhir ini. Ini pula lagu yang menjadi pilihan Omilang Banggul Belimbing. Katanya nak dengarkan lagu dari Datuk Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. Juga ada ucapan selamat malam untuk semua pendengar Pera FM, istimewa untuk semua pelanggan Dapur Abel, selamat menjamu selera. Terima kasih datang ke kafe. Dan ini pula lagu yang menjadi pilihan Suhaimi, nak dengarkan lagu dari Safura, Sedalam Mana Cintamu. Dan seterusnya ada akan mainkan lagu yang menjadi pilihan Boboy Nasi Lemak Sungai Tiang, nak dengarkan lagu dari Rahmat, Kekasihku. Ditujukan kepada semua peminat Pera FM untuk koma aja. Jom kita dengarkan lagu-lagu ini hanya di Pera FM, sesi radio nombor 1, Orang Perak.

Terima kasih atas kesetiaan kau mendengarkan Para FM ketika ini. Bersama dengan saya Aida Suzali di ruangan seleksi pendengar. Dan ada kongsikan amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangkakan di negeri Perak, iaitu di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Perak Tengah dan Kampar sehingga jam 11 malam. Jadi buat mana kawasan perumahan yang mungkin berada di kawasan yang rendah, yang mudah dinaiki air, sila ambil langkah berjaga-jaga. Buat koma yang sedang mendengarkan Perak FM ketika ini, mungkin adalah pemanduan, berhati-hati ketika mandu, yang mana kawasan mungkin ada hujan ya, dan keadaan cuaca jalan yang licin, cuaca yang gelap ini, pandu perlahan, pandu dengan cermat, jangan terburu-buru. Pastikan orang kata ambil langkah-langkah keselamatan, dijaga, orang kata ialah sebab bila kita berada di keadaan yang hujan, pemandangan pun kabur, sebenarnya menyukarkan perjalanan. Jadi bila koma pun bermandu dengan keadaan yang laju dan terburu-buru, kadang-kadang benda sekelip mata sahaja boleh berlaku. Jadi ketika mandu, pastikan ambil langkah, ambil jarak yang selamat di antara kenderaan kita dan juga kenderaan yang lain, dan juga elakkan titik buta di kenderaan-kenderaan yang mungkin besar seperti lori dan sebagainya. Jadi pentingnya ambil jarak yang selamat di antara kenderaan kita dan kenderaan yang lain. Dan jom kita teruskan di ruangan seleksi pendengar malam ini. Hafizan Batas Raja menemani Aida di ruangan WhatsApp Perak FM. Katanya nak dengarkan lagu dari kumpulan Samudra, Aduh Usahlah Berubah. Ditujukan kepada Pak Su Hashim Wang Batas Raja, juga untuk pendengar setia Perak FM. Dan tak dilupakan buat isteri tersayang Nur Azlinda dengan ucapan Abang sayang, sayang kuat-kuat. Jom kita dengarkan lagu yang menjadi pilihan pendengar malam ini di ruangan seleksi pendengar. Dan Aida ucapkan terima kasihlah buat semuanya yang menemani Aida dan juga memeriahkan ruangan WhatsApp malam ini di ruangan seleksi pendengar, mana tak sempat ada tunaikan permintaannya. Esok masih lagi ada ruangan seleksi pendengar setiap hari untuk 2 jam, 8 malam sehingga 10 malam, kecuali hari Sabtu, sebab hari Sabtu itu istimewa untuk pecinta-pecinta Rock Jiwang. Dimensi Rock Jiwang menemani koma dari jam 9 malam sehingga 11 malam setiap hari Sabtu. Perak FM, stesen radio nombor 1, Orang Perak. Bukalah radio. Perak FM. Untuk koma aja.

saat gembira, ceria atau gundah gulana, 18 jam sehari bersama Koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Radio Malaysia Perak FM.

0: Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara. Mohna Bun, setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang, berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Kami 14 Perak FM,
3: untuk kau mengaja.

0: Sport FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam. Bersama dengan saya Aida Suzali di ruangan Atta Koma sehingga jam 12.30 malam. Hari ini dah pun hari Ahad. Ada yang masih lagi akan bercuti esok sehingga lusa. Tapi memanglah esok memang kita cuti umum kan. Di hari cuti ni mungkin ada yang pergi tuition. Mungkin juga ada yang sedang mulakan kaji di rumah bersama dengan anak-anaknya. Ini tip sebenarnya. Bila ada cakap pasal belajar, sebenarnya ada tips saya nak kongsikan dengan koma ni. Mungkin juga ada yang nak sambung pelajaran kan. Dan sekarang ni, zaman sekarang ni, bila kita belajar, bila kita menimba ilmu, bila kita mula gaji pelajaran, kita banyak menaip daripada menulis tangan. Sebabkan kemajuan ataupun orang kata peredaran zaman sekarang ni, banyak gadget, banyak teknologi yang membantu. Tapi sebenarnya ada satu kajian dari yang dikaji oleh Audrey van der Meer, seorang neuroscientist dari Norway. Paper dia ataupun kajiannya yang sudah pun dipublishkan pada tahun 2024 di jurnal Frontiers in Psychology yang perlu kita tahu. Katanya kajian ini dilakukan, eksperimen ini dilakukan menggunakan 256 sensors atas kepala 36 student university. Jadi bila mereka ini disuruh tulis perkataan guna digital pen dekat skrin, seluruh otak mereka ni terus lit up ataupun menyala. Bahagian otak yang menguruskan memori, sensory ataupun encode info baru, semuanya orang kata berfungsi bersama-sama. Otak tu hiduplah, otak itu fully awake. Apa terjemahannya koma? Senang cerita, otak itu betul-betul berfungsi sepenuhnya lah. Tapi bila student ataupun pelajar yang sama disuruh menaik perkataan yang sama, corak otak tu dia jadi collapse. Otak tiba-tiba jadi senyap dekat skrin. Fakta ni diperkukuhkan lagi dengan satu lagi kajian dari Princeton, iaitu satu dekad sebelum ini, pengkaji Pam Mueller dan Daniel Oppenheimer menguji 327 student tentang ambil nota kelas. Separuh guna laptop, separuh lagi tulis tangan. Yang tulis tangan ni memang menang big time ataupun memang menang besar lah, sebab rupanya geng laptop ni dia type sebiji-sebiji macam robot ataupun transcript lecturer. Tapi sebenarnya otak tak proses pun info apa yang mereka type tu. Geng tulis tangan ni pula secara fizikal tak sempat nak salin semua benda. Jadi mereka ini terpaksa dengar betul-betul, filter mana yang penting, tulis balik guna ayat mereka sendiri, kefahaman mereka sendiri. Jadi sebab itulah semua otak kita ni berfungsi bila kita menulis. Dan kita pun kadang-kadang kita pelik kan, kenapa kita selalu lupa meeting kita bila nota yang kita tulis dekat telefon, dekat kita type lah dekat WhatsApp ke apa semua tu, kita jadi tak ingat pun apa yang kita tulis dan kita type dekat telefon kita tu. Sebab kan, bukan sebab memori kita teruk tau sebenarnya, tapi sebenarnya bila kita type ataupun kita menaip ni, dia tak mengejutkan bahagian otak yang buat memori itu melekat. Sebab itulah orang-orang dulu selalu pesan kat kita, tok nenek selalu pesan kat kita, ambil pen, catat. Dan itu sebenarnya yang boleh menguatkan lagi memori kita, membantu otak kita lebih bekerja. Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Apa ceritanya di Perak FM? Kita sama-sama dengar ya.
2: Sabar, sabar, sabar koma. Mohlah kita dengar sama-sama.

saya Aida Suzali. Aida temankan koma malam ini di hujung minggu koma hari Ahad 31 Mei 2026. Kita hujung minggu kita macam panjang sikit minggu ni. 4 hari, Sabtu, Ahad, Isnin dan Selasa kita bercuti. Jadi bolehlah yang mana berada di rumah, kita kemas rumah kita, kita declutter barang-barang kita. Apa yang perlu kita buang, apa yang boleh kita jual, apa yang boleh kita asing dan singkirkan, kita buat. Sebab apa? Sebenarnya bila kita buang benda-benda yang kita dah tak pakai, mungkin yang dah rosak, kita juga membuang perkara-perkara negatif di rumah. Kita memberi ruang di rumah kita, dan itu juga penting untuk kesihatan mental kita. Mungkin kita rasa sayang lah, susah nak buang barang-barang ni. Sebabnya mungkin ada barang-barang yang tu ada kenangan, mungkin rasa macam barang tu akan digunakan suatu hari nanti. Tapi bila? Jadi rumah kita ni kadang-kadang sempit, bukan sebab rumah kita kecil ke apa, tapi sebab banyak sangat barang kita simpan. Konon-kononnya macam ada sebutkan tadi lah, rasa macam akan digunakan. Tapi bila yang kita nak gunakan tu? Sedar tak sedar, kumpul-kumpul-kumpul-kumpul, udah berbukit barang-barang tu. Jom kita tengok dekat almari kita, ada tak baju yang tak dipakai lebih daripada 3 tahun? Ada tak baju-baju yang sebenarnya bukan saiz kita? Ada tak kasut yang mungkin sebenarnya kita tak selesa pun pakai, tapi tetap kita simpan? Bolehlah tu asingkan kat tepi. Mungkin kita tengok pula dekat bahagian kecantikan, ada tak skincare ataupun barang-barang kosmetik yang dah pun expired? Ada tak berus-berus makeup yang dah rosak? Ada tak sunscreen ke, ataupun perfume-perfume ataupun benda-benda yang boleh menyebabkan alergi? Letak kat tepi. Okey, kita pergi pula bahagian dapur. Ada tak pinggan mangkuk yang sumbing? Bahaya tau sebenarnya kita gunakan pinggan mangkuk yang sumbing ni, boleh membahayakan kesihatan. Dan juga rempah-rempah, ada tak yang expired? Buang siap-siap. Kita check balik dekat kita punya peti sejuk, dekat almari-almari rempah tu. Kita tengok balik apa tu, tarikh-tarikh luput, adakah masih boleh digunakan ataupun tidak. Banyak sebenarnya ruang di rumah kita ni yang kita gunakan untuk benda-benda yang dan barang-barang yang dah tak boleh digunakan. Belum lagi kita tengok dekat bilik ayor, banyaknya bilik tidur, semualah kita ada masa 4 hari ni, kita kemas balik, kita susun balik barang-barang dekat rumah. Sebab apa? Orang kata bila rumah kita nampak sempit, dia akan buat kita cepat stres, buat kita cepat serabut bila kita tengok keadaan rumah yang sebegitu. Apa yang kita boleh buat dengan declutter ni? Declutter ni bukan sekadar buang barang, kita boleh menderma juga, dan kita juga boleh jual barang-barang yang kita dah tak gunakan, yang masih lagi elok tapi kita tak gunakan. Kita boleh jual, ataupun kita kitar semula barang-barang yang kita dah asingkan itu, ataupun kita susun balik supaya lebih teratur. Dan mungkinlah sebenarnya kau merasa macam sayang dan sebagainya, tapi apa yang lebih penting kepada kita adalah kesihatan mental kita. Bila ruang pun luas, rumah pun lebih kemas, kita pun

0: rasa lebih tenang, lebih selesa. Kau mudah kemas barang ke belum? Jom kongsikan dengan Aida di 010-200-7055 per FM untuk kau aja.
1: Hai, saya Sheila Abdul. Nak dengar lagu saya? Pastikan anda dengar Perak FM, hiburan berinformasi.

penghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM

0: 7 malam sehingga 12:30 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih atas kesetiaan korma mendengarkan Pera FM dan menjadi Pera FM sebagai peneman hujung minggu korma. Seketika nanti jam 11 malam kita akan ikuti berita utama dan di jam yang berikutnya kita akan bersama-sama di ruangan Zone Music tanpa henti. Jadi jom terus kekalkan kesetiaan korma bersama dengan Pera FM 18 jam sehari semestinya. Stesen radio nombor 1, Orang Perak.
1: Lama ni bang, tunggu lift.
2: Alah, sabarlah kejap.
1: Sabarlah ni bang. Tapi tengoklah ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
3: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aja lah.
4: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang rokes kita tu.
5: Dimensi

0: setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya di FM Radio 1 Orang Pilihan. Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Lepas ini kau kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk kau.

11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawa akta baharu mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pada masa yang sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Langkah kerajaan menguatkuasakan Akta Sewa Beli berkenaan dilihat mampu mengurangkan beban kewangan pengguna yang selama ini terpaksa menanggung kadar faedah yang tinggi. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju pengurangan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kena beri pengurangan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar 100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkenaan. Kementerian Komunikasi merancang untuk mewajibkan semua pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka bagi membendung aktiviti penipuan dalam talian. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu yang turut menyasarkan aktiviti perjudian digital selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Pelaksanaan penggunaan biodiesel B15 yang bermula esok di seluruh Semenanjung memperlihatkan fasa penting dalam perjalanan peralihan tenaga di tengah-tengah krisis bekalan global. Inisiatif itu mendapat maklum balas positif dalam kalangan pengguna yang disifatkan bukan sekadar dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagi pun dia mencimatkan kos kita import diesel.
6: Secara saya menyambut baiklah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Perkhidmatan aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. susulan siapnya pelan tindakan komprehensif CAP. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, pelan berkenaan melibatkan koordinasi bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan telah disahkan oleh penilai kereta api bebas. Jelas beliau, APAD akan terus melaksanakan pengawasan kawal selia terhadap operasi aerotrain manakala Malaysia Airports kekal bertanggungjawab untuk mengekalkan standard perkhidmatan yang ditetapkan. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Sabah menyambut baik pengumuman bayaran interim berjumlah RM1.5 bilion bagi pemberian khas kepada negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Noor berkata, pengumuman yang dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu amat dihargai dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau turut menyambut baik jaminan Perdana Menteri untuk terus menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Tapah berdepan cabaran tambahan apabila pasukan penyelamat mengesan najis dipercayai milik haiwan liar berbahaya termasuk harimau kumbang di beberapa kawasan operasi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarok Zinur Ahmad berkata, penemuan itu menunjukkan kawasan pencarian berada dalam habitat hidupan liar namun operasi tetap diteruskan dengan pematuhan prosedur keselamatan yang ketat. Konflik di Asia Barat. Angka korban akibat serangan berterusan Israel di Gaza meningkat kepada 72,939 orang, manakala 172,927 lagi cedera sejak Oktober 2023. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan hospital-hospital di seluruh Gaza menerima seorang lagi mangsa yang baru terkorban, seorang lagi meninggal dunia akibat kecederaan terdahulu dan 8 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Selain itu, 781 lagi mayat ditemukan dari pelbagai kawasan di seluruh Gaza. Speaker Parlimen dan Perunding Utama Iran, Mohammad Bagher Khalibaf mengesahkan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Washington, melainkan perjanjian itu dapat memastikan hak rakyat Iran terjamin. Gencatan senjata mula berkuat kuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan, namun rundingan susulan di Islamabad gagal menghasilkan perjanjian yang berkekalan. Presiden Donald Trump kemudiannya melanjutkan tempoh gencatan senjata untuk tempoh masa yang tidak ditetapkan. Sukan Pelumba Moto3 Negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila meraih tempat ketiga dalam perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang bermula di petak pertama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte yang merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Kejohanan hoki Piala Asia bawah 18 tahun di Kakamigahara, Jepun. Skuad hoki wanita negara memelasah Singapura 13-0 dalam aksi kedua kumpulan A selepas dikecewakan India 1-2 pada perlawanan pembukaan semalam. Kemenangan besar tersebut meletakkan Malaysia di tangga kedua kumpulan dan hanya memerlukan keputusan seri menentang Korea Selatan Selasa ini untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawah akta baru mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
1: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
0: Maaflah abang, saya buat kain lain ya.
1: Tak payah. Aku makan luar je. Aku tampar kau kan baru tahu. Serabutlah.
2: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Victor, untuk Komen Aja.

Eh, kau ni dari tadi asyik main handphone je. Kita kat rumah orang kan? Hormatlah sikit. Ha, memanglah handphone ni mendekatkan yang jauh. Tapi janganlah yang dekat ni berasa jauh pula bila kurangnya komunikasi antara kita. Mana taknya menghadap handphone aja. Eh, lagipun bukan selalu kita jumpa ni. Lebih baik kita fokus pada orang yang berada di depan kita. Pesanan kelas ini daripada saya, Kai Bahar, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

0: 31 Mei 2026, saya Aida Sezali temankan komedi ruangan atau koma sehingga jam 12.30 malam. Hari terakhir untuk bulan Mei ini semakin melabuhkan tirai. Begitu juga dengan ruangan atau koma untuk hari ini. Tak sangka dah kita berada di hari terakhir untuk bulan Mei tahun ini. Diharapkan bulan Jun bakal menyambut kita dengan hari-hari juga cerita-cerita yang lebih baik dan lebih ceria dari semalam dan bulan-bulan yang telah berlalu meninggalkan kita. Dan insyaAllah esok kita akan bersua lagi. Aida akan temankan koma di ruangan Moh Gebang pula dari jam 2 petang hingga 7 malam. Jadi sekian dahulu dari saya untuk ruangan atau koma untuk hari ini. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum, selamat malam sehingga kita bersua lagi dan semoga semuanya baik-baik saja untuk koma. Dan Aida doakan semoga semuanya dipermudahkan urusan dan hari kita akan menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Terima kasih.
2: Dari ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kirana.
5: Hai.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Kasih koma. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangalah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Khalifah dengan Si Jantung Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua peringkat Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada. Mama AJ ataupun Alia Jailani telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, yang kita panggil sebagai segmen Nasional Geng Berhantu. Untuk pertemuan hari ini, Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya baik? Semuanya sihat? Sihat, alhamdulillah, syukur. Jaga kesihatan itu baik-baik ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera. Ada yang bersedih hari ini, jangan bersedih. Jangan bersedih, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Walau apapun perasaan kita, sesedih apapun perasaan kita hari ini, yang paling penting kita senyum-senyum selalu. Kerana dengan senyuman itulah pastinya perasaan kita jauh lebih baik, insyaAllah ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia merusi RTM Klik, betul-betul percuma. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Tengah malam sampai pukul 6 pagi, yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu. Di manakah geng-geng berhantu saya? Melaporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mandi dia rakan-rakan TikTok. Ramai pendengar Nasional FM yang ada akaun TikTok tapi tak nak masuk ke akaun TikTok Nasional FM. Melaporkan diri anda. Baik, hari ini 1 Jun 2026. Kebanyakan ataupun ramai yang bercuti kan, sebab hari rasmi yang di-Pertuan Agong, hari kebetulan rasmi yang di-Pertuan Agong, 1 Jun 2026. Juga bagi mereka yang di Sarawak menyambut Hari Gawai, selamat Hari Gawai. Selamat menyambutnya ya. Menyambut perayaan tu menyambut juga, tetapi keselamatan di rumah jangan di jangan tidak diperdulikan. Tengok dapur gas tu dah tutup belum, pendawaian elektrik anda macam mana, terutamanya bagi mereka yang tinggal di rumah panjang. Kalau satu terbakar, habis semua tau. Jadi jangan gunakan pendawaian yang terlalu banyak lah. Okay, selamat Hari Gawai. Ini dia untuk mereka yang menyambut gawai. Persembahan daripada Ramlis Walter, Ricah Gawai. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Sembahan Kristal dengan Penasaran. 12.29 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman ke Nasional FM. Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini ya. Ramai yang cuti, jadi kita boleh layan dan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Kasi on tak on? Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang cuti, tapi ramai juga yang bekerja kan? Zaman sekarang tak kira cuti ke, tak cuti ke. Semuanya ada yang bekerja, ada yang bercuti. Jadi yang bekerja, sama bekerja. Yang bertugas, sama bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu untuk mencari rezeki, mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Tanda anda hadir bersama-sama dengan saya. Baik, sementara itu ramalan gaji cuaca meramalkan ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Gubang Pasu, Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, di Sarawak, di Betong, Sariki, Meradum dan juga Mukah, termasuklah di Tanjung Manis dan juga Darul sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. UPS dari Terengganu hadir luncur terus Abang JJ Gemas. Dia kata sampai pukul 6 pagi. Solehadin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Fadli, Jali, Joa, Saril dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Juria Caqfar, ada siapa lagi, Nur Isa, Bida dari Salju, Iskandar Putri, Solehadin, Cik Ani, Suhaimi dari Besut, dari Setiu Terengganu, Ita Chod dari Kelantan, Sadiah Markum dari Seri Medan, Nenek Ani, Razak Balengi, Jaka Utara Sopan, ada Fiza Riza, Muhammad Yusof dari Terengganu, Intan Hamid juga turut hadir. Siapa lagi? Muhammad Nazrin, Fikri Abdullah dari Kepong, Kuala Lumpur. Sean katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan. Okey, hati-hati Sean. Lin Roslinda, PK Amin, Rohatun Atun, Nasna Asrani, Mama Isha Mudin, Mami Zaidah, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Din Karudin, Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad, Trono, Jamal Aloha, Hajah Halijah, Hamzah, Princess Sue, siapa lagi Syaputra, Masa Saleh, Nazri Yahya, Juasmizi Abdullah, Abi Yana, Losi Yana, Muhammad Jasni Mon, Dad Raid, Muhammad Faizal Mustafa, Budak Lawan Mistik, Nipmas, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori, Luncur, Singapura, Mari, oi mantap Abang Lori, Jasmine dan Jonet juga self-casting. Antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Terus beribu lagi, ini dia lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Nasional Game Buruh Hantu terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

kumpulan sejenengan Palasik Kota. Pagi ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Sudah bersiap sedia belum dengan senjata-senjatanya? Senjata untuk layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Apa dia senjatanya? Kopi O, Teh O, Nescafe Tarik, biskut-biskut, itulah senjatanya. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil minum, kita layan lagu-lagu untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita menangis di tepi bujur katil. Baik, bagi mereka yang tinggal di Putrajaya, jangan terkejut pula orang ramai terutamanya penduduk di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini . Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Shah Muhammad menyatakan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat pebarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara Presiden 1. Beliau berkata dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai bermula 8.30 pagi Rabu iaitu 3 Jun. Jadi pada acara yang sebenarnya 5 Jun nanti, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan pada waktu yang sama. Jadi 3 laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi iaitu di Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Raya Perdana Timur dan juga laluan di sekitar Kompleks E. Jadi ambil maklum mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya. Jangan terkejut pula bunyi meriam je. Terkejut ni. Ada tembakan apa ni? Tak. Itu yang dilepaskan oleh Angkatan Tentera Malaysia sempena dengan istiadat pebarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Luncur terus. P29 katanya luncur GBH. Jumain Kromo hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Yati Fiza Riza Manja. Ada cellmate juga. Lala Anggun, Jin Taiping, Muhammad Fikri, Mat Bek Ho, Cik Zah, Iris Jome, Iswani 87, Roslani Ani Wan dari Brunei, AG, ada Funky Lia Izora, Rosita dari Greg Perak, Suzana Ahmad, siapa lagi, Erin Kitchen, ada Fatiha Iqmal, Lori Kago, Bang. Ani 83, Muhammad Nazri, lagi siapa lagi, Azmin, ada Putri Dadisha, Wan Faizal, Lori Bokang Singapura, Abang Lori banyak ramai hari ini Abang Lori melaporkan diri dengan saya, Cahaya Tol Pasar Borong, Fidaus Muhammad, ada Ibra Angles, Rozi Amin, Haji Lebay Bro, Junaida, Lavender Girl, Long Towing, Duda Lara, Muhammad Nur, ada Ani, Lina Adam, Ati Azuriati, ui ramai betul melaporkan diri ni. Baru awal dah ramai dah. Ya betul, pasal semua cuti ke. Yes, YMC, Siti Fatimah, Ain Nuraini, Rosita Uji, Zanida, Pain Burger, ada Ahim, ada Bunga Tanjung, Zulkifli Saleh, Zabedah Yahya, Azliza Baham. Itu antara yang hadir. SMG hadir dari Sandakan, Sabah. Terima kasih ya. Di live titong, tipi-tipi like ya. Kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood menangis di tepi bujur katil. Wings dengan Enigma. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Saya percaya ramai yang hentak-hentak kepala. Teringat zaman-zaman headbanging dulu kan, menerusi lagu ini daripada persembahan ekspedisi dengan Kita Pengyo. Bawa kita ke 1-3 minit pagi. Kita beralih dari tengah malam ke pagi sudah. Jam yang kedua. Nasib lagi yang baru hantu untuk pertemuan Isnin 1 Jun 2026. Okey, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang ataupun yang datang ke Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun 2026. 9 pagi hingga 10 malam. Apa yang ada dekat sana? Dekat dataran Putrajaya tu, apa yang ada? Yang ada adalah Hari TVET Negara 2026. Untuk kita meneroka pelbagai teknologi, aktiviti interaktif dan juga peluang menarik di Hari TVET 2026 Jangan lupa bawa telefon bimbit dan juga power bank. Ada bawa kad pengenalan, air minuman, pakaian dan kasut yang selesa, bawa kawan, bawa ahli keluarga. Sebab apa? Sebab banyak program menarik ataupun aktiviti menarik menanti anda. Teknologi dan juga inovasi terkini antaranya aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri bagi pencari-pencari peluang kerjaya, pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi sama-sama meriahkan 5 hingga 7 Jun, 3 hari tu di dataran Putrajaya, TVET Bilan Utama Kerjaya. Ya, kalau betul kita lihat zaman sekarang ni, TVET bukan lagi jadi pilihan yang kedua. Selain daripada akademi, TVET juga menjadi pilihan utama juga sekarang ini. Ramai yang memilih TVET, memilih kemahiran untuk persediaan di masa depan, terutamanya anak-anak kita lepasan SPM, STPM, lepasan universiti dan sebagainya. TVET juga menjanjikan pendapatan ataupun gaji yang lumayan tau, betul. Okay, selamat pagi Cikgu Ati, selamat pagi Meta Sejati, Azlina Abdul Aziz, Normal Ahmad, ada Syai Datul Syahrul, Abang Lori, pam-pam-pam, Anissa Manaf, ada Puteri Lilin, ada Faizai, Syaharudin, Zuhanis, Karman, Ismi Pal, Nur Cahaya dari Perlis, Aidin Amin, ada juga Zakatin. Mantap semua. Geng-geng berhantu luncur terus. Kai Junaidah, unit 17 para RMD Melaka. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kebanyakannya lagu-lagu rock kan. Ini hiburan pelbagai rentas sehingga 1.30 minit pagi. Kita layan lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Raja Emma. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik juga oleh Fauzi Marzuki dan juga Hermantino. Jejak Keidaman. Ada yang sedang mencari jejak keidaman ke? Adakah?

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan melalui lagu ciptaan Himesh Reshamia dan juga Sudhakar Sharma, Mujise Shadi Karugi. Lagu ini membawa kita ke 1.25 minit pagi. Semuanya auto bergoyang dengan dangdut, dengan Hindu, Hindustan, dengan lagu 60-an. Semuanya bergoyang, teringat zaman-zaman joget lambak dulu kan. Eh betul, zaman-zaman dulu kalau buat kenduri kahwin je ada kugiran ataupun live band. Kita cakap malam ni ada joget lambak tak? Ada, tuan rumah kata kan. Daripada ceruk kampung mana semuanya datang berjoget lambak eh? Pakcik, makcik, yang tua, yang muda, semuanya berjoget. Pertama nak keluarkan peluh, yang kedua nak happykan diri kan. Berjogetlah. Baik, cuti-cuti Malaysia ni ramai yang mengambil, kata orang tu nak pergi mendaki, nak pergi hiking dan sebagainya. Tapi tolonglah buat persiapan rapi. Kita tak nak lagi kejadian seperti kehilangan ataupun kecemasan di kawasan pergunungan kan. Tolong buat persiapan rapi. Persediaan rapi, disiplin serta kemampuan untuk tidak panik antara faktor paling penting perlu diberi perhatian setiap pendaki tau. Ini dinasihatkan oleh Malim Gunung sendiri. Malim Gunung Perhutanan Perak Muzaffar Muhammad, dia katanya antara kesilapan paling kerap dilakukan pendaki ialah memandang rendah tahap kesukaran laluan, gagal membuat perancangan perjalanan yang teratur dan tidak membawa peralatan kecemasan asas. Apa dia peralatan kecemasan asas tu? Whistle, antaranya lampu suluh, kit kecemasan, alat pengesan lokasi ataupun GPS tracker dan juga bekalan makanan tambahan bagi menjadikan keperluan asas setiap pendaki, bukan sekadar pilihan tau. Ini penting, terutamanya whistle lah. Whistle misalnya amat penting kerana membantu pasukan penyelamat mengesan lokasi anda ketika jarak penglihatan terhad, selain semasa keletihan dan juga tidak mampu menjerit meminta bantuan. Jadi itu antara yang penting tau kepada pendaki-pendaki cuti-cuti ni, sebab ramai sejak akhir ni kehilangan lah, kecemasan lah berlaku di pergunungan. Oh, macam-macam perkara lagi. Ingat, anda nak mendaki, nak keluarkan peluh, nak beriadah, itu bagus, sangat-sangat bagus. Tapi keselamatan juga perlu diutamakan ya. Mat Yusri, selamat pagi Mat Yusri yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Dahara, kita ada siapa lagi? Corporal Fauzi. Kita ada Ain Sabah juga. Bogeyman, kita ada siapa lagi? Wan Hanya Busa, Faizal, Muhammad Nazwah, Junaida Ilyas, Zack 1357, Are You Sleeping? Ada Mizi 85, Rohatun, Marina Yatim katanya menyambut hari lahir hari ni. Oh iya ke? Selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dia minta nyanyi, abang boleh tolong nyanyikan tak? Okay. Saya dah nyanyikan, saya dah tunaikan tau. Harap tak hujan lebat ya. Amy, Aimi, kita ada Zul, ada Jebat juga, ada Jebat Al-Qasam, Zeroja Matahari, kita ada Izan, Ayati Ahmad, Skamer, Pak Langman, Cik Nini, Zain Zuraini, Mak Cokoma. Siapa lagi? Encik Bongsu juga turut hadir. Jadi hadir dekat live TikTok ni, jangan hadir saja tau, hadir dengan tepi-tepi like ni. Hari ni saya nak saja kalau boleh 1 juta. Okey, tadi kita dah layan lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam sampailah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan, semestinya kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia, kenangan setiap orang. Kerana setiap lagu itu ada tersimpan banyak kenangan, ada tersimpan 1000 kenangan. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenangkan supaya tersenyum je kita. Kenangan pahit tu kalau boleh tolak ke tepi lah, jauh-jauh, takut kalau kita kenangkan nanti luka lama berdarah kembali pula kan. Tapi anda kena ingat selalu bahawa setiap kenangan sama ada manis ataupun pahit, ianya memberikan kita pengalaman, memberikan kita pengajaran. Pengalaman itu tak dapat dibeli dengan wang ringgit.
Pengalaman itulah yang mendewasakan kita. Pengalaman itu menjadi cikgu yang memberikan kita erti kehidupan. Pengalaman itulah yang kita lalui dari dulu hingga ke saat ini. Dan pengalaman itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Lontaran suara Ellie Mazlin menerusi lagunya Janji Kekasih. Terus layan Kemburu Hantu.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

sebuah lagu ciptaan Wan Hafiz oleh Rikudin Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. Semuanya dah terimbau kenangan kan. Apapun jangan terlalu memikirkan soal kenangan lah, eh. Soal masa lalu itu masa yang dah berlalu, dah tetap menjadi kenangan dalam hidup kita. Yang paling penting, kita terus merenung ataupun meredah masa depan, kerana di sanalah impian kita berada. 1.57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kemburuan tu. Anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baik, pada ketika ini sebenarnya kalau kita lihatkan kesemua kementerian kecuali pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat tidak dikurangkan. Tapi di semua kementerian, langkah berjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan juga menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, ya. Katanya semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Langkah yang diambil termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Selain daripada itu juga, amalan berjimat cermat perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan, termasuklah dalam aspek penganjuran program dan juga perbelanjaan operasi. Hasil langkah rasionalisasi dan juga penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Jadi semua kementerian diarah, ya, jimatan tersebut disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan juga projek pembangunan yang memberikan impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Jangan risau. Untuk sektor yang penting, sektor pendidikan, kesihatan tidak dikurangkan. Jangan risau. Kecuali sektor-sektor yang lain yang boleh dijimatkan, kita jimat. Sama juga macam anda dekat rumah, dah matikan belum lampu dekat dapur tu? Selagi boleh jimat elektrik, jimatlah elektrik. Lampu bilik air, nak tidur matikan. Lampu dapur matikan. Yang mana tak guna elektrik tu matikan. Jimat, ya. Nanti kalau bil api ataupun bil elektrik tinggi, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Kita juga kena ambil langkah penjimatan. Julia Panas, selamat pagi. Andi Sarbini, ada Duan, Mami Jack, Ati 80, Su Azizan, Syam Ramsey. Kita ada juga, siapa lagi? One Piece hadir, ya. Meet Kompom. Kita ada Nur Pulau Pinang. Syaz Mirul Alif. Friend Baskes juga melaporkan diri. Jamaluddin dari Perlis. Kita ada Nurul Hajar, Kak Nayana, Rinova, Wawani, Alin GBH dari Ipoh. Katanya tengah mengadap nasi ambeng. Ui, sedap nasi ambeng tu. Hantar-hantarlah sini sikit. Kamal Mat, Wakapi, Mamek, Sabah Lori, pam-pam-pam, melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, Abang Lori, ya. Kubu-kubu beracun. Wang Spawi, Linda Kitchen, Aimi Ash, Nurul Suhaida, Mat Zahris, Ju 8754. Okey, lagi siapa lagi? Siapa? Semuanya dah bersiap sedia nak menangis tepi bucu katil lagi? Dah bersiap sedia belum? Mana di geng-geng berhantu ni? Malah acik cuti-cuti Melaka ni, alhamdulillah. Selamat bercuti bagi mereka yang sedang bercuti, ya. Okey, semua kata dah bersiap sedia. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zin dengan Kemelut di Muara Kasih. Terus dengarkan Kemburu Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Diwaii dengan satu nama tetap di hati. Tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini pula tempat bermanja kan. Ataupun tempat seseorang yang hadir, yang pernah hadir dalam hidup kita. Dan ada kalanya kenangan itu tidak hanya membuatkan kita tersenyum tau, tapi juga buat apa? Membuatkan kita diam-diam. Diam-diam kita mengharapkan ianya dapat diulangi kembali. Tapi kalau kenangan pahit, jangan minta ulang. Nanti menangis tepi bucu katil. Jangan salahkan saya ya. Kita tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Lebih penting hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jalan Tut dan juga Kuantan, Sarawak di Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa memandu berhati-hati, tetapi kena ingatlah, jagalah jarak tu kan. Pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan dengan kata orang tu mematuhi 2 saat keadaan normal ataupun 4 saat lah keadaan yang sukar nak eh. Jadi jarak yang selamat sebenarnya boleh mengelakkan kemalangan. Jadi mengurangkanlah keletihan dan juga memberikan lebih masa untuk kita bertindak balas dalam situasi yang tidak dijangka. Jadi janganlah ikut rapat-rapat. Ini ada yang ikut betul-betul rapat je, tiba-tiba kereta depan break secara mengejut. Brake emergency, kita pun tak sempat, bam, dah langgar belakang. Seorang langgar belakang, belakang pula langgar kita. Ada sekarang kadang-kadang kita lihatkan kemalangan tu sampai 7-8 biji kereta kan, berlanggar. Sebab apa? Sebab tak ikut jarak lah. Memandu laju dan juga jarak yang rapat. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab itu keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain tau. Dan selamat pagi Virginia Vanessa, Lara Kasih Bunga Lestari, Azmi 80 dari Terengganu, Syah Kamarudin, Ramladin, Hasham Memiana. Kita ada Kori juga, Abang Lori ya. Daya ada Pesona, Abi Hashim, ada Princess Adel, Zoo Aida, Khairul Azli Nizam, Acu Niza kata. Ada siapa lagi? Mastura melaporkan diri, Marshmallow, Twin Sagittarius, Gang Rimba. Oh, ramai, semakin pagi semakin ramai ni. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak baru bangun tidur. Tunggu punya tunggu pukul 12, tertidur pula. Takpelah, yang penting anda bangun dan terus layan yang berhantu eh. Tiga Aini Kedah hadir. Ainun Putih juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Kelunakan suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian, kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul dan juga Rashid Somadri. Diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Lebih pedih, lebih sakit kalau perpisahan itu dipaksa ataupun terpaksa berpisah. Bukan kerana tak cinta, bukan kerana tak sayang, bukan kerana bergaduh, bukan kerana mahu berpisah, tidak. Tapi dipaksa berpisah, itu lagi sakit sebenarnya. Mungkin ada yang pernah mengalami situasi begini kan. Sakitnya tu agak lama juga nak move on tau. Agak lama, serius. Lagi 2.57 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Rakyat Merantau, bertemankan pemilik suara ini, insyaAllah sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi geng-geng Merantau. Kalau air dah habis, pergilah buat air balik. Pergi ke dapur, pergi cari kopi O balik. Biskut tak habis lagi. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda semestinya. Baik, pada ketika ini kita sama-samalah membantu penguatkuasaan, membantu penguatkuasa yang sedang melaksanakan Ops Kesan 6.0 Bendung Pencatutan, susulan krisis kebakaran global yang akan bermula hari ini 1 Jun hingga 31 Ogos 2026. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya para peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah susulan peningkatan kos bahan mentah, operasi dan juga perniagaan. Jadi sama-samalah kita bantu penguatkuasa. Kalau ada nampak peniaga-peniaga yang memang sengaja tak pasal-pasal, hari ini kita katalah beli barang tu harganya RM2, besok dah jadi RM4. Kena laporkan kepada pihak yang berkuasa ya. Dan pemantauan melibatkan seluruh rantaian bekalan merangkumi penghilangan, penternakan, peladang, pengedar, pemborong, peruncit. Antara barang-barang tumpuan, sektor tumpuan adalah penternakan lah. Makanan asas seperti ayam, daging dan juga telur. Ayam standard, semua jenis telur, grade A, grade B, grade C. Pengangkutan, cas pengangkutan yang logistik. Dan tindakan tegas boleh diambil mengikut Seksyen 14-1 Akta Anti Pencatutan 2011. Jadi peniaga-peniaga kena ambil maklum mengenai perkara ini. Kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM500,000. Kesalahan kedua, denda maksimum RM1,000,000. Bagi bukan pertumbuhan perbadanan ataupun peniaga individu, denda maksimum RM100,000. Bagi kesalahan kedua, denda RM250,000 ataupun jara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi peniaga-peniaga awas. Bermulanya hari ini sampai 31 Ogos anda sedang diperhatikan. Diperhatikan bukan saja pihak berkuasa tetapi juga pengguna-pengguna semasa. Anum Hamid, terima kasih hadir. Mamik masih lagi kekal ni. Lagu-lagu best luncur lagi sambil-sambil menyanyi ya. Lagu-lagu sing along semuanya untuk anda. Intan, Kion Yon, Nur Aziza, Chef Zack dari Nilai. Kita ada Sarah dari Terengganu, Alang Zack. Siapa lagi? Siti Zaleha, Pencari Nafkah, Kasut Dedah Buru, Abang Lori, pam-pam-pam. Lady Heda, Trakis Jalanan, pam-pam-pam. Zack 1K, kita ada Faz, Yong Iza, Bakang Wali, Yayang Zandra, Razlin Ras, Hafizah Ibrahim, ada siapa lagi? Abang From Fresh, Kudin, ada ZMP, ZMD, yeah. Nur Chomi Ahmad, Aidil Norma Dayana, ada Kamal juga. Mantap terus. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Ramai lagi yang nak menangis. Kita tambah lagi menangis menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Ratu Rock Tanah Air, Erla dengan Sembilu. Nasional Kian Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

komposer untuk lagu ini adalah Awang BPR. Ya, Lucy dengan segalanya ku terima. Kita kena terima apa saja yang telah pun berlaku. Dia nak tak nak, kita kena terima. Nak tak nak, kita kena ikhlaskan apa yang berlaku. Barulah hati kita tenang. Ya, insyaAllah, percayalah. Selalunya kalau tak tenang tu pasal kita tak nak terima keadaan itu. Kena terimalah apa sajanya. Apa saja ujian dan juga dukaan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak mahu perkara itu berlaku dalam hidup kita kan. Tetapi ianya tetap berlaku. Dan itu adalah ujian dari Allah SWT. 3.33 minit pagi. Sebelum lagu segalanya ku terima tadi, ada lagu Layu di Hujung Mekar, Rio. Saya putarkan lagu itu sebab penyanyinya Syafi'i Rio ada dalam live TikTok tau. Katanya nak teruskan perjalanan ke pulang ke rumah dari Batu Pahat ya. Jadi hati-hati memandu lah untuk Syafi'i Rio. Baik, kita berada dalam cuti sekolah sebenarnya. Apa aktiviti-aktiviti yang terbaik untuk anak-anak kita? Cuti-cuti sekolah ni kan, kita kena luangkanlah masa bersama dengan keluarga kita kan, dengan anak-anak kita. Inilah masanya kita sembang-sembang dengan diorang kan. Kalau ada rezeki lebih tu, boring-boring ambil cuti, balik kampung, bawa anak-anak jumpa atuk, nenek, jumpa opa, apa lagi panggilan. Kalau Jawa panggil nyai, yai kan. Tak kisahlah, yang penting bawa dia atuk ni, atuk dengan nenek ni dekat kampung ni. Kadang-kadang dia tahu cuti sekolah tu. Lagi seminggu nak cuti sekolah, mesti dia dah telefon dah. Minggu depan cuti sekolah, bila nak hantar cucu-cucu abah. Dia cakap dengan anak dia kan. Dia kena juga hantar kan. Terutamanya ada pula cucu kesayangan dia, kena jugalah kita hantar. Mungkin ada juga anak-anak kita yang ikuti camp ataupun program cuti sekolah kan. Tapi jangan lupa suruh mereka buat apa dia? Siapkan kerja sekolah. Mesti ada kerja sekolah yang diberi oleh cikgu. Ingatkan mereka siapkan kerja sekolah. Sambil-sambil tu bolehlah gotong royong grab rumah sama-sama, bersihkan rumah, tilawah Al-Quran ataupun mengaji bersama, pergi bercuti ataupun melancong bersama-sama kan. Itulah antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita manfaatkan ketika cuti sekolah. Zubir Taib, selamat pagi untuk anda cinta Adelinda Keboja Putih. Siapa lagi? Tommy Sai Desaru melaporkan diri. Jajita, kita ada Zee Astakona, Merah Rajibih, Zulaika Azurin, Bang Sam, ada Iha Wan Iwan, Nirfiza dari Tawau, Zalina Zeng, Ana Mila 34, Nur 68, Pencinta 981, Howard Lina Jun JR, kita ada Nova, Siti Khalijaz, lagi siapa lagi? Saitama, ada Aham. Okey, ramai-ramai. Terima kasihlah banyak-banyak lah yang melaporkan diri. Okey, jom setengah jam ini kita hentikan lagu Menangis Tepi Bujur Katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Lagu-lagu yang banyak juga meninggalkan kenangan, dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Sebenarnya kalau kita lihatkan, dari masa lalulah kita banyak belajar kan. Dari masa lalulah kita banyak belajar. Tak semua perkara itu akan menggembirakan kita. Ada juga perkara-perkara yang menyedihkan kita. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga masa lalu yang berikan kita kegembiraan. Cuma yang paling penting, kenangan itu tidak perlu kita rindukan berlebihan. Sebab itu adalah kenangan. Setidaknya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan dan juga lirik oleh Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid, dengan Kau Yang Kunanti. Saya menantikan anda semua, geng-geng berhantu, sampai pukul 6 pagi.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my.

lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Melalui lagunya terperangkap dalam sinaran. Dan lagu ini menutup tirai untuk koalisi 80-an. Waktu sekarang sudah pun 41 minit pagi. Kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Masih lagi bertemankan dengan saya, Nun Alif Zain Alif. InsyaAllah kita akan teman bertemu sampai pukul 6 pagi nanti ya. Ada yang berbangun, salam tahajud untuk anda. Alhamdulillah masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik ya, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kita sering ingatkan anda supaya berhati-hati dengan skema. Skema melalui SMS, message ataupun panggilan lah. Anda kena peka dan juga sentiasa berwaspada dengan ancaman SMS spy yang pastinya akan menyebabkan anda kehilangan wang dari akaun perbankan serta kecurian maklumat peribadi. Dan tipu helah melalui panggilan telefon yang mengarahkan anda memuat turun aplikasi Android bagi menyelesaikan pembekuan akaun bank anda. Jadi tolong terutamanya kepada ibu dan ayah kita, warga emas yang banyak tertipu sebenarnya dengan skema-skema ni. Kita sebagai anak-anak kena ingatkan kepada ibu dan ayah kita. Ayah, ibu jangan klik ataupun terima panggilan ataupun dapat panggilan je, jangan dilayan. Cakap kita tak layan lembaga hasil dalam negeri melalui panggilan telefon. Tak layan balai polis melalui panggilan telefon. Geng-geng berhantu, Ana, Ina, ada Tok Perak melaporkan diri, ejen White Gluta Horse, ada Damia, siapa lagi, Abang Long Awang dari Bintulu, Cik Ayu Chomel, Melurhan, Muhammad Syahrul, semuanya sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi yang masih kekal setia? Oh, Cikgu Ati, Rinova, Kasut Daboro, Mizi juga masih lagi bersama-sama. Lavender Girl juga masih lagi tak tidur lagi. Ini semua geng-geng berhantu tegar ni. Mimpi di siang hari. Mastura juga ada ya. Luncur pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Kalau dikabarkan beberapa laluan, dikabarkan banyak kenderaan. Jadi berhati-hatilah. Ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan kepada kita. Juga jaga jarak anda antara satu kenderaan ke satu kenderaan yang lain. Sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Kita sambung menangis tepi bujuk katil. Sediakan tisu banyak-banyak. Tapi sebelum itu seperti biasa, untuk begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, Zindagi Bangai Hotum. Lagu ciptaan Nadim Syaravan, dirilis oleh Samero. Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udin Narayan. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Mamat bersama dengan kumpulan Exist dengan lagunya Janji Padamu, ya. Saya juga janji dengan anda, insyaAllah sampai pukul 6 pagi kita akan teman-berteman. Begitu juga anda janji dengan saya, jangan tidur dahulu wahai geng-geng berhantu. Ada juga yang baru bangun tidur, terbuai ataupun diulit mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi indah. Kalau dapat mimpi ngeri, jangan salahkan saya, salah diri anda sendiri, eh. Tidur tak cuci kaki. 4.28 minit pagi. Baik, kalau kita lihatkan daripada kerajaan persekutuan sampailah kepada kerajaan negeri, kan, banyak sekali bantuan dan juga inisiatif yang diberikan untuk semua golongan sebenarnya. Golongan B40, golongan miskin tegar, golongan M40, T20 juga mendapat manfaat dengan pelbagai bantuan. Begitu juga dengan kerajaan negeri yang sentiasa menyediakan ataupun memahami denyut nadi rakyat, terutamanya dalam menangani kos sara hidup. Di Johor saja, kerajaan negeri Johor memperuntukkan lebih RM30 juta bagi pelaksanaan program bantuan bakul kasih yang bakal memberikan manfaat kepada lebih 550,000 keluarga di seluruh Johor. Jadi Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan inisiatif itu dilaksanakan bagi meringankan perbelanjaan harian rakyat yang sebenarnya terkesan dengan tekanan kos sara hidup akibat ketidaktentuan ekonomi global. Jadi bantuan bakul makanan tersebut merangkumi keperluan asas harian seperti beras, tepung, gandum, sardin, gula dan juga barangan dapur penting yang lain. Jadi inisiatif bakul kasih ini disalurkan sebagai antara usaha kecil sebenarnya untuk membantu meringankan beban, dan sumbangan itu diharapkan sedikit sebanyak dapat meringankan komitmen kewangan harian keluarga yang terlibat, ya. Dan bantuan itu kepada semua golongan, tak kira Melayu, India, Cina di Johor, kan. Kalau orang-orang Johor sebutnya bangsa Johor. Selamat pagi semua, selamat pagi. Mantap. Geng-geng buruhan tu, tepi-tepi lightnya juga mantap. Cik Rin, selamat pagi Cik Rin, Norazu, Wawa, kita ada siapa lagi, Rohana Ahmad, Ida Khairi, ada Pak Su dari Tanker Shell KBGT hadir layan GBH. Luncur terus, itu yang kita nakkan tu. Semuanya luncur terus, semuanya terus layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan anda semua sejak jam 12 malam tadi, ya. Harap-harapnya lah. Termasuklah lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu-lagu yang banyak meninggalkan kenangan. Ada yang kata dah tak sanggup lagi nak menangis ni, bang. Bukan selalu kita menangis. Menangis tu kadang-kadang dapat meredakan sedikit keresahan dalam jiwa kita, tahu. Betul. Dan bila kita simpan je, lebih baik kita luahkan walaupun sorang-sorang. Danishka, Dandy N dari Lingga Indonesia. So, terima kasih pendengar kita di Indonesia, Lingga. Ban SB, Abang Lori baru siap kerja. Pam-pam-pam. Mantap. Pilot-pilot darat kalau menyapa saya mesti akan bagi saya horn satu kali. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

kumpulan EYE dengan Bimbang Serbuan Kasih Terbuang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujur katil untuk pertemuan hari ini ya. Ramai yang terimbau kenangan. Kenangan yang sentiasa mengusik jiwa kita. Sama ada kenangan itu kenangan manis atau ataupun pahit, sentiasa akan bersama dengan kita. Sentiasa mengusik kita, membuatkan kita tersenyum, kadang-kadang membuatkan kita menangis. Itu adalah kenangan. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng beruhantu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada adik manis ya. Dia kata lagu mendayu-dayu kasih ya. Sedih hati saya. Yalah, nak buat macam mana, lagu pun sedih kan. Nama pun menangis tapi bujur katil. Kalau tak sedih, bukan menangis namanya. Takkan kita nak ketawa di bujur katil kan. Okey, selamat pagi geng-geng beruhantu. Pagi ini pastikan kita memulakan langkah yang baru. Mungkin kalau semalam kita lakukan kesilapan, hari ini kita ada kesempatan untuk kita memperbetulkan ya. Kerana setiap langkah kita itu ada tujuannya. Setiap nafas kita itu pasti ada kehidupan. Setiap harapan itu pastinya ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapan. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendirilah. Maka kita selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Terus berjalan di takdir kita sendiri. Jangan kita salahkan takdir. Takdir kita, takdir kita. Takdir orang lain, takdir orang lainnya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini, hari Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 pagi, Labuan 4.50. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban 9, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.49, manakala Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, Alustar Kedah 5.48, Kangar Polis pula 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi. Kita doakan semoga kebaikan kita dan juga segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. 5.15 minit pagi seperti biasa, saya akan putarkan ataupun pendengarkan anda dengan raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Roslan Muhammad dengan tajuknya pula hari ini akhlak, akhlak sebagai Muslim bahagian yang pertama. Jadi akhlak sebagai Muslim itu macam mana, ini bahagian yang pertama. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyad Husolihin Seksyen 17 Shah Alam ya. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti 5.15 minit pagi. Geng-geng beruang tu semua okey lagi. Ui, ramai betul. Yang saya perasan daripada 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya masih kekal setia lah. Masih kekal setia, tak tidur pun langsung. Bermimpilah di siang hari ya, wahai geng-geng berhantu. Jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang sebenarnya berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan ketenangan jiwa. Hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir itu memberikan kita sedikit ketenangan pada hari ini ya. Di awal-awal pagi ini, sementara nak menantikan subuh, ada yang dah masuk waktu subuh seperti di Kota Kinabalu dan juga di Labuan kan. Jadi salam subuh untuk mereka. Dipersilakan solat subuh dahulu. Untuk geng-geng yang lain, sementara menantikan waktu subuh, kita layan lagu-lagu yang terbaik di jam yang terakhir dengan hashtagnya belayan jiwa. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena selari, kena sentiasa positif supaya hasilnya kepada kita juga turut positif. Nasional Kiburantu di Nasional FM.

0: kehadiran para jamaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? وَيَبْقَى وَاحِدٌ, kekalnya satu benda, iaitulah وَيَبْقَى عَمَلُهُ, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua. Tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sewaktulah, maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebut sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi, kita muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cerminan kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka tekak orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar berkata macam-macam. Orang kenal kita, dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas. Kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi kita tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci. Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata ke orang. Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan malu, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam, ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu, dia malu nak cakap kotor, dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid, dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata Rasul pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata pengarang kitab, kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sebab tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sebab malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, mengandah diri, tak menikan suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-imam al-Baihaqi. Bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.
1: Allahumma

Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Syahab. Dato' Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. 5.34 minit pagi. Itu menandakan apa? Saya sampai, sudah hampir sampai ke penghujung rancangan untuk Nasional Game Berhantu. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM yang saya panggil ataupun saya gelarkan sebagai geng-geng berhantu yang terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Terima kasih banyak-banyak sokongan-sokongan anda semua. Mereka yang sedang bekerja, saya telah hiburkan anda, mudah-mudahan tak mengantuk dekat tempat kerja. Mereka yang sedang memandu juga ke mana saja destinasinya, suara ini akan terus menemani anda. Dari tengah malam tadi tau, ada yang dah sampai pun ke lokasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi luncur dengan berhati-hati ya. Yang baru bangun tidur, selamat pagi. Ramai yang bercuti hari ini. Hari ini hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong yang kita sambut pada hari ini 1 Jun 2026. Juga bagi mereka di Sarawak juga hari gawai, selamat hari gawai. Mudah-mudahan hari gawai tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, kegembiraan bersama dengan keluarga. Jadi cuti-cuti ini ramai yang mengambil kesempatan untuk bercuti ke pusat-pusat peranginan. Jadi jagalah disiplin kita di pusat-pusat peranginan tu. Jaga apa dia? Jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Beriadah ni bagus. Bawa keluarga makan angin, bercuti, holiday, bagus. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sisa-sisa makanan, anda tinggalkan sampah sarap yang boleh menyemakkan mata orang lain. Kita mahu anda jaga kebersihan. Kalau bukan kita jaga kebersihan negara kita, siapa lagi yang nak jaga kan? Tahun ni dah lah tahun melawat Malaysia. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita mahu mereka pulang ke tanah air mereka. Mereka cerita dengan kawan-kawan, datanglah ke Malaysia. Sebab apa? Sebab rakyatnya bagus, disiplin, bersih. Rakyatnya sangat-sangat peramah, baik-baik belaka. Itu yang kita mahukan. Buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga, di live TikTok, terima kasih banyak-banyak tau. Terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi seperti biasa, hari ini hari Isnin, ruang udara ini akan diambil alih siapa-siapa-siapa. Jap. Saya nak tengok anda bertemankan dengan Nazri ya, menerusi tiga suara insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi, Sonic Husin insyaAllah. Terima kasih juga buat rakan-rakan RTM Negeri yang meminjamkan frekuensinya selama 6 jam. 6 jam saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya pulangkan balik. Sebab rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk anda dengan segmen masing-masing. 34 stesen radio, satu suara, satu jiwa. Kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kita. Itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita berkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. DJ AA di Langkawi dikata cepat sikit lah, Abang Manis. Sabarlah, pukul 6 pagi saya pagilah. Kawan saya di Langkawi FM. Anda bercuti di Langkawi, anda boleh dengarkan DJ AA. Okey, sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan. Mudah-mudahan kata-kata ini memberikan kita manfaat bersama. Adalah lebih bijak kita belajar untuk mencukupkan diri kita. Okey, kita cukupkan diri kita daripada kita memaksa diri kita dalam segala keinginan. Ini maknanya kita isilah keperluan, bukan kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam yang kita hendak dalam dunia ni kan. Tapi keperluan itu kita cukupkan dahulu. Jadi tak perlu iri hati dengan orang lain, tapi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat

0: untuk koma aja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna abwaab al-khair wa abwaab al-salamah wa abwaab al-sihah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-quwah wa abwaab al-mawaddah wa abwaab al-rahmah wa abwaab al-rizq wa abwaab al-ilm wa abwaab al-maghfirah wa abwaab al-jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Silah Pera FM menerusi Pera Utara 104.1, Pera Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembia 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Pera FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Pera FM.

0: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bincang tentang perlunya bertaubat saat silap ataupun taat. Semua yang saya muliakan, dalam hidup ni memang kita perlu banyakkan bertaubat. Kita mungkin tak mencuri, tak berzina, tak membunuh. Tapi fahamlah, fahamilah yang macam-macam mana pun kita ni pendosa. Besar ataupun kecil dosa kita tu, kita sedang berdosa kepada Allah. Allah yang maha besar. Namun Allah sentiasa sudi dengan kita. Allah tunggu kita. Allah menanti kita kembali. Bagaikan seorang ibu yang selalu tunggu anak dia balik. Walau sebesar manalah rajuk dan marah si ibu tu, tapi dia sayang anak dia. Itu kasih sayang ibu. Kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Dan Allah menawarkan penerimaan untuk hambanya ni kembali bertaubat setiap hari, malam dan siang, pagi, petang. Sebab Allah maha besar cintanya pada kita. Allah yang ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Ibu kita, ialah ibu mengandung kita, melahirkan kita dengan pertolongan Allah. Sebab tu ibu sayang sangat kat kita. Tapi terbatas saja, ibu cuma itulah yang dia mampu buat. Allah ni, daripada kita tak ada, dia buat kita ada. Dalam perut ibu, dia ciptakan sistem supaya kita tak lemas kat dalam tu. Dia izinkan kita lahir. Sekarang dia jaga oksigen kita, cahaya kita. Dialah yang paling besar cintanya kepada kita. Sebab tu, kita nak selalu bertaubat. Dan bertaubat ni sebenarnya tak susah pun. Semudah kita ungkap istighfar. Astagfirullahalazim. Itu pun dikira kita melafazkan taubat kita. Syaratnya kena adalah. Syaratnya kita menyesal, kita benci dosa tu, dan kita berazam tak nak ulang lagi dosa tu. Andai kita terbuat juga macam mana? Kalau andai terbuat juga, dia macam orang yang demam. Selepas dulunya dia pernahlah demam, masuk demam lagi. Jadi prosesnya apa? Prosesnya proses yang sama. Kita pergi ambil ubat. Kita pun samalah. Kalau terbuat lagi dosa macam mana? Prosesnya pergilah cari ubat hati kita. Istighfar lagi dan lagi. Istighfarnya kita mohon ampun kepada Allah. Kita nak Allah bersihkan balik diri kita. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, kelebihan istighfarnya banyak sangat disebut dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antaranya dalam surah Nuh ayat 10, Allah janji, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah ni maha pengampun. Dia janji nak beri keampunan. Lepas tu tak cukup dengan itu, dia janji nak datangkan kekayaan. Surah Nuh ayat 11-12. Lepas tu apa lagi? Dalam hadis sebut, siapa rajin istighfar ni akan keluar daripada kesempitan, terbuka pintu rezeki dia. Ini Sunan Ibnu Majah, ya. Seterusnya ada lagi dalam surah Hud, siapa rajin istighfar, rajin taubat pada Allah, Allah nak tambah kekuatan atas kekuatannya yang sedia ada. Surah Hud ayat 52. Ada lagi, ya Allah. Surah Hud ayat 3, Allah akan beri pada kita kenikmatan hidup bila kita rajin minta ampun kepada Allah. Lepas tu dapat rahmat Allah. Ini surah An-Naml ayat 46. Bahkan kalau kita duduk dalam satu majlis, kita tutup dengan tasbih, kita pun akan diampunkan dosa-dosa kita sepanjang kita berada dalam majlis. Waktu walaupun majlis ilmu, majlis baik-baik, ya, kita tetap nak bertaubat kepada Allah. Moga-moga dengan istighfar ni jugalah kita dihindari daripada azab Allah. Allah kesian kat kita semua. Sekian daripada saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
2: Nidaul Islam.
0: # penyiaran jahil.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aje.
2: Untuk koma aje.

0: 6-10 pagi. Apa yang gegarnya?
1: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
0: Gegar 6-10 pagi untuk Koma Aja.
1: Perak FM.
2: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi, 6.41 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Koma yang dah pun mendengarkan Perak FM. Memulakan siaran Perak FM untuk edisi hari ini. Kita bermula dengan hari yang pertama di bulan Jun untuk tahun 2026 Masihi. Dan kalender Islam kita melangkah ke 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertemankan
3: bertemankan Cyrus dan juga DJ Masita.
2: Kita berdua lah.
3: Hari ini 1 Jun kan?
2: Yeah.
3: Tak silap saya, 1 Mei itu pun kita juga yang membukanya.
2: Kita juga yang bukanya. 1 Jun pun kita yang bukanya juga.
3: Yang bukanya. Jadi Alhamdulillah kan. Semoga hari ini baik-baik aja untuk anda semua. Masih lagi dalam mood bercuti. Sehingga hari esok cuti panjang. Seronok orang yang dapat bercuti panjang. Tengok,
2: eh? Ya Allah.
3: Satu nikmat orang kata.
2: Memang nikmat yang... Apa orang kata

0: Rabu kan, teruskan sampai minggu depan.
1: Lajak lah kan.
0: Sebab minggu lepas pun kita mula bercuti, tak silap saya hari Rabu juga kan. Jadi orang kata alang-alang tu terus lah dapat lah, orang kata dalam 10 hari. Ada yang kata kira-kira 11 hari bercuti tu.
1: Kita tolong kira kan.
0: Kita tolong kira kan.
1: Okey, jadi diam tak diam pun kita dah separuh untuk tahun 2026 ni. Masya-Allah, begitulah masa ya.
0: Betul. Jadi kepada anda semua, mungkin ada yang pagi ni walaupun orang kata cuti, tetap memulakan rutin seperti biasa. Semoga dipermudahkan urusan kau hari ni, yang tengah memandu hari ni, selamat memandu kan. Mungkin ada yang nak pergi kerja, selamat bekerja. Yang berniaga, selamat berniaga hari ni, insya-Allah. Yang mudah-mudah orang kata baik-baik aja, moga dimurahkan rezeki kau hari ni.
1: Apa pun kita nak raikan juga Wira tak didendang kita. Para tentera,
0: oh TUDM,
1: Tentera Udara Diraja Malaysia kita hari ini merupakan hari ulang tahun TUDM yang ke-68.
0: Jadi hari ini kalau ada, kita nak buka topik jugalah kan, macam cerita sikit lah kan. Topiknya, kalau ada di antara ahli keluarga anda, saudara mara ke, ataupun kawan, ataupun pasangan sendiri yang merupakan ahli TUDM, nak kongsi cerita pengalaman kan, ataupun apa-apa kenangan, boleh hantarkan di WhatsApp FM jam 8 pagi nantilah.
1: Lepas tu nak cari koma-koma yang mungkin bercita-cita dulu. Kan, sebab memang macam teruja, tak tahu macam mana nak cakap ya. Memang kalau tengok kapal terbang ataupun pesawat kita panggil memang teruja sangat, dan mungkin ada impian nak orang kata nak kerianya, kerjayanya
0: sebagai TUDM,
1: sebagai anggota tentera TUDM kan. Ataupun pilot lah kiranya.
0: Tapi kita tahu walaupun kerja tempat gah kan Kak Mas, tapi kita tak tahu, mungkin di balik tabir dia ada banyak benda yang kita tak tahu sebagai ahli TUDM, apa cabaran dia. Jadi kalau ada yang mendengarkan kami pagi ni, ahli TUDM sendiri, anggota lah, anggota TUDM sendiri, nak kongsikan cerita koma kan, bolehlah kongsikan dengan pendengar-pendengar kita yang lain. Nak tahu juga, rasanya Apik tu mungkin kot. Apik tu cerita-ceritanya banyak.
1: Kan, nanti kita lebih lagi lah kita boraknya kan. Time kita gegar pagi, borak gegar pagi kita jam 8 pagi nantilah. Kiranya kan. Jadi mungkin koma ada dulu, ada impian nak jadi tentera udara Diraja Malaysia ni. Lepas tu sama ada tercapai ataupun tidak kan. Tapi impian tu ada, kalau tak tercapai pun. Ataupun pernah apa orang kata pergi
0: ke camp dia,
1: camp dia ataupun markas dia.
0: Saya pernah pergi Kak Mas yang dekat area rumah Kak Mas tu kan.
1: Kak Mas lalu je. Lalu-lalang hari-hari.
0: Rezeki saya lah. Sebab saya pun dulu hari-hari lalu teringin juga, macam satu hari saya nak masuk juga. Saya nak tengok apa yang dekat dalam tu kan. Jadi saya diberikan rezeki
1: tercapai juga
0: tahun lepas. Saya dapat orang kata buat liputan kat sana. Jadi saya dapat tengok tu apa kat dalam tu Kak Mas. Memang sangat macam untuk saya, kita orang, kita yang biasa-biasa nak masuk situ, memang saya rasa satu peluang yang menarik. Orang kata, orang kata teruja lah kan, kita dapat tengok apa yang ada dalam tu, baru kita terfaham macam ni keadaan dia, suasana dia.
1: Sebabnya itu merupakan kawasan larangan, jadi tak semua, tak sebarang orang boleh masuk ke kawasan yang macam tu kan. Jadi itulah, bolehlah kita kongsikan sebenarnya dengan ulang tahun TUDM kita yang ke-68. Dan dalam pada itu juga, hari ini juga sebenarnya dengan cuti umum Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong kita.
0: Orang kata jadi inilah harinya sambutannya untuk cuti kita. Jadi kepada goma semua, lagi sekali untuk makluman jugalah, waktu syuruk kita pada pukul 7 pagi dan juga jam 7 pagi nanti juga kita akan ikuti berita utama dan juga hari ini dalam sejarah.
1: Dan jam yang seterusnya memang sangat dengan info-info yang dapat kita kongsikan Ros ya. Okey, jadi terus bersama kami di Perak FM.
0: Untuk rumah aja.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.
3: Tumpuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Yong, mohon awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesan dan ikhlas ini dibawakan khas oleh Kara FM untuk koma aja.
1: FM, sentiasa di hati.

0: 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, 11 institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan baru bawah Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata pelaksanaan fasa ke-20 disasarkan bermula September depan bagi memperluas lagi penyertaan penyedia perkhidmatan terlibat. Beliau menasihatkan pengguna supaya membuat semakan terperinci terhadap syarat dan terma yang ditawarkan sebelum memutamatkan sebarang perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 bagi mematuhi sepenuhnya peruntukan baru akta berkenaan. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli yang baru disifatkan mampu memberi kelegaan kepada pengguna khususnya dalam mengurangkan beban kewangan akibat kadar faedah yang tinggi sebelum ini. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kena beri pengurangan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar RM100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Sementara itu, penggunaan biodiesel B15 yang mula dilaksanakan hari ini dilihat mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh keselamatan tenaga dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu telah membolehkan Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
3: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, semakin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Ali. Inisiatif itu turut menerima maklum balas positif daripada pengguna yang berpandangan ia bukan sahaja dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya akan guna. Saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagipun dia mencimatkan kos kita import diesel.
6: Saya menyambut baik lah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Usaha membendung penipuan dalam talian dan aktiviti perjudian digital terus diperkukuh menerusi cadangan mewajibkan pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Niching berkata langkah itu selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko atau RMC yang akan berkuat kuasa hari ini.
7: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching, geran khas interim kepada Sabah yang meningkat kepada RM1.5 bilion disifatkan sebagai bukti komitmen kerajaan persekutuan dalam menunaikan tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor berkata kerajaan negeri menghargai pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung peningkatan geran berkenaan. Beliau berharap dana itu dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat selain telah menyambut baik jaminan untuk terus menghormati dan melaksanakan MA63. Berita seterusnya, Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin dalam pertemuan Duhala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Luar negara, konflik di selatan Lubnan terus memuncak apabila tentera Israel menawan istana Beaufort yang berusia lebih 900 tahun meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Benjamin Netanyahu menyifatkan penguasaan kubu bersejarah itu sebagai perkembangan penting dalam operasi ketentuan rejim Israel terhadap Hezbollah. Dalam perkembangan berkaitan, Hezbollah melancarkan serangan ke atas kedudukan tentera Israel di Shlomi dan Nahariya di utara Israel ketika siren amaran serangan udara dibunyikan di beberapa kawasan. Susulan konflik tersebut, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini. Menurut sumber diplomatik, mesyuarat itu diminta Perancis susulan tindakan tentera Israel memperluaskan operasi ketenteraan termasuk menawan Isan Beaufort di selatan Lubnan. Sidang berkenaan dijadual berlangsung sejurus lepas mesyuarat tergempar berkaitan insiden drone Rusia yang terhempas di Romania. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 13 petugas kesihatan cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kawasan sekitar Hospital Hiram di Bandar Taya, selatan Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan dalam satu kenyataan memaklumkan serangan berkenaan telah mengakibatkan kerosakan teruk pada hospital itu yang telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Israel. Kementerian telah menggesa komuniti antarabangsa mengambil tindakan bagi menghentikan serangan yang didakwa melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan resolusi PBB. Di Myanmar, sekurang-kurangnya 50 orang maut manakala 70 lagi cedera dalam letupan di sebuah depo bahan letupan di Bandar Namkam, negeri Shan. Menurut agensi berita Jerman, letupan berhampiran sempadan China itu telah memusnahkan beberapa rumah kediaman di kawasan sekitar. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan manakala hospital di Namkam dilaporkan berdepan kekurangan bekalan darah untuk merawat mangsa yang cedera. Kumpulan Tentera Pembebasan Nasional Taang, TNLA, memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Dan akhir sekali sukan, Malaysia kembali menaiki podium Moto3 di pentas Grand Prix selepas hampir sedekat apabila pelumba muda negara Muhammad Hakim dari Shramli menamatkan perlumbaan Grand Prix Itali di Lita Mugello di tempat ketiga semalam. Kejayaan itu telah menjadi podium pertama buat pelumba berusia 18 tahun berkenaan selepas 7 pusingan musim ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook mengucapkan tahniah. Beliau berharap pencapaian itu menjadi pemangkin kepada Hakim Danish sudah terus melakar kejayaan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baru. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.
1: Kembali bersama Perak FM. Untuk koma aja, terus setia bersama kami.

sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

0: orang kata tiba dengan lagu itu tadi, Jangan Paksa Rindu.
1: Ya, yeah, jangan paksakan rindu Kak Mas.
0: Kenapa tu macam
1: tak ada kena mengena.
0: Tak ada kena mengena.
1: Tak ada kena mengena.
0: Okey, baru nak tanya.
1: Itu tajuk lagu kan.
0: Tajuk lagu
1: itu
0: ya.
1: Tajuk lagu dia. Okey. Kita nak kongsikan dengan anda semua antara yang utama di akhbar untuk pagi ini.
0: Okey, seterusnya ya. Yeah,
1: jadi antara yang utama di akhbar untuk hari ini, di mana orang ramai dinasihat tidak panik bunyi letupan meriam di Putrajaya pada 3 dan 5 Jun.
0: Yeah.
1: Di mana orang ramai terutama penduduk di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan 5 Jun ini. Jadi Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Syah Muhammad berkata bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1. Jadi beliau berkata dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai penuh bermula 8.30 pagi Rabu ini 3 Jun dan acara sebenar iaitu pada hari Jumaat 5 Jun sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan pada waktu yang sama. Itu yang kita dapat nasihatkan, kita dapat kongsikan lah. Dan juga seterusnya, penipuan dalam talian platform media sosial diarahsahkan identiti pengiklan, di mana Kementerian Komunikasi akan memastikan semua platform media sosial mengambil tanggungjawab terhadap iklan berbayar yang terdapat di platform media sosial masing-masing. Jadi tegas Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata pihaknya mewajibkan semua platform media sosial mengesahkan identiti mereka supaya tidak berlaku penipuan dalam talian dan ia merupakan tanggungjawab di bawah Kod Pengurangan Risiko RMC di bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA yang akan berkuat kuasa bermula hari ini 1 Jun.
0: 1 Jun, ya.
1: Dan seterusnya kita ada apa Kak Mas?
0: Okey, seterusnya ya, operasi SAR Jaslinda diteruskan dan beri tumpuan rakaman perhilitan ini. Yang mana operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih diteruskan hari ini dengan tumpuan turut diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perhilitan di beberapa lokasi laluan pendakian ya, dan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak Datuk Sayani Saidun berkata semakan pada tengah hari tadi mendapati rakaman di kawasan Bukit Berapit 2 tidak menunjukkan sebarang imej ataupun pergerakan mangsa, dan susulan itu pasukan SAR bersama Jabatan Perhilitan telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Jadi kita terus mendoakan agar Jaslinda dapat dijumpai lah.
1: Ya, betul tu. Dan semoga dipermudahkan urusan mereka lah kan Kak Mas.
0: Yeah.
1: Dan juga untuk Aerotrain KLIA kembali beroperasi 24 jam bermula hari ini, di mana perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam semalam lah 1 Jun susulan siapnya pelan tindakan komprehensif CAP. Jadi Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata pelan berkenaan yang dilaksanakan sejak November 2025 melibatkan koordinasi bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan telah disahkan oleh penilai kereta api bebas. Dan untuk berita luar negara, kita ada
0: okay. Berita luar negara, China lancar satelit ujian teknologi internet baru. China berjaya melancarkan satelit ujian baru bagi teknologi internet ke angkasa lepas dari pusat pelancaran satelit Zhichang di wilayah Sichuan, barat daya negara itu awal pagi Ahad. Ya? Dan menurut pihak berkuasa China, satelit itu memasuki orbit pada pukul 2.07 minit pagi waktu Beijing dengan menggunakan roket pembawa Long March 2D. Dan satelit itu akan digunakan untuk melaksanakan ujian serta pengesahan pelbagai teknologi termasuklah sambungan jalur lebar secara langsung antara satelit dan juga telefon bimbit.
1: Dan yang terakhirnya untuk berita sukan, kita ada Moto3 Hakim Danish cipta sejarah naik podium sulung di Itali di mana perlumba muda negara. Hakim Danish Ramli mencipta sejarah apabila menghadiahkan podium sulung buat dirinya dalam kejuaraan motosikal dunia selepas menamatkan perlumbaan Moto3 Grand Prix GP Itali di tempat ketiga di Litar Mugello semalam. Jadi perlumba pasukan Ion Credit MT Helmets MSI itu mempamerkan tunggangan yang konsisten sepanjang perlumbaan untuk menamatkan saingan di belakang pemenang Brian dari pasukan Red Bull KTM Ajo. Manakala rakan sepasukan Uriate Alvaro Capri menduduki tempat kedua.
0: Naik, itu dia. Moga terus cemerlang.
1: Ya, mengharumkan nama negara kan, Mas. Di mana jugalah untuk
0: peringkat antarabangsa tu kan.
1: Betul tu. Dan juga itu antara yang utama di akhbar. Macam biasa, kalau nak tahu berita lebih lanjut, apa berita terkini, anda boleh pergi ke portal berita RTM ataupun dapatkan akhbar-akhbar di luar sana.
0: Dan pastinya jam 8 nanti kita ada Warta Perak kita lah. Ya,
1: kita ada Warta Perak kita, dan juga kita akan bersama dengan Apit untuk borak gegar pagi kita.

0: Jadi kalau kepada common lah, mungkin ada ahli keluarga, orang kata pasangan, kan, adik-beradik, kan, orang kata kawan-kawan ke, kan, yang bekerja sebagai ahli TUDM,
1: mungkin nak ucapkan,
0: nak bagi ucapan, ataupun nak telefon kami, nak kongsikan macam mana cabaran koma. Pertama kali mungkin ada yang bekerja, ingat lagi, oh, pertama kali saya masuk
1: menyertai tajuk udara
0: ni macam mana. Mungkin ada kenangan pahit manis, mesti ada, kan, semua benda kita buat mesti ada kenangan, kan. Jadi mungkin boleh kongsikan cabaran, bagi tips kalau ada adik-adik kita yang mungkin mendengarkan PRFM pagi ni, ibu bapa yang ada, kan, dengar, mungkin boleh bagi sokongan kepada anak-anak untuk ceburi bidang sebagai TUDM ni, kan.
1: Sebab apa kadang-kadang tu cikgu tanya, apa cita-cita nak jadi?
0: Tapi kenapalah dulu saya tak terfikir nak jadi TUDM, kan, Mas?
1: Kak Mami memang minat orang kata pasukan beruniform ni, tapi tak tercapai lah. Nak jadi polis pun tak boleh, sebab berat tak cukup masa
0: saya
1: tu.
0: Tinggi pun macam tak sampai.
1: Kalau macam TUDM ni, dia lebih apa, kalau SPM, peringkat SPM, sekurang-kurangnya kepujian untuk matematik.
0: Dan ada yang cakap kalau dulu masa kita sekolah menengah, geografi.
1: Geografi
0: pun diambil kira sebab kita nak kira
1: longitude, magnitude tu kan.
0: Sebab itu bila kita bawa orang kata kapal terbang, kan, kita bawa helikopter, benda
1: kedudukan
0: tu kita kena,
1: kita kena koordinasi
0: semua tu, kan, kita kena tahu
1: dia.
0: Jadi itu antara benda-benda yang orang kata kena ada lah skill tu. Bukan skill lah, daripada awal tu kita dah tahu pasal basic pasal daripada matematik dan juga geografi, sebab kita nak belajar kedudukan, kan, lokasi tu. Jadi mungkin ada yang nak kongsikan dengan kami. Kita pun nak tahulah macam mana sebenarnya kerja TUDM ni, apa dia buatnya.
1: Borak selanjutnya untuk jam yang ketiga nanti. Apik pun ada lagi meriah lah kira nanti. Okay, terus bersama kami di Pena FM, hiburan berinformasi,
0: untuk koma je.
2: Gegar 6.10 pagi, apa yang dikoyak,
3: maklumat terkini dan lagu hiburan.
2: Gegar 6.10 pagi, untuk koma aje.
3: Era FM.